0: teman pro 2, aku tuh kalau misalnya awal-awal datang ke tempat baru ya kak, aku tuh tipe orang yang langsung introvert yang kayak diem gitu.
1: Ini kamu introvert karena nggak tahu mau ngajak ngobrol siapa atau masih kayak melihat-lihat sekitar ada apa ya?
0: Dua-duanya sih kak itu. Iya, jadi tuh dulu awal-awal, apalagi pertama kali kuliah, teman-teman tuh ngira kalau aku tuh tipe orang yang pendiem gitu kak.
1: Okay.
0: Padahal
1: dibohongi teman pro 2, kamu tau nggak? Dia baru sebulan di sini aja aku udah tahu ini orang pengesahan ini orang.
0: Ya karena kan juga kita bingung ya kak mau ngapain, kayak duh ini ngobrol apa ya, aduh ini tempatnya gimana ya, jadi tuh berusaha buat beradaptasi kan. Tapi ternyata orang-orang tuh kayak langsung menilai gitu loh kak, kayak oh ini Hana nih pendiam nih, gak bisa diajak
1: gara-gara
0: bermain,
1: gara-gara merekanya berisik gitu.
0: Iya, ya padahal dalam hati kayak aku juga mau ikutan.
1: Kalau aku itu justru teman produk, misalnya ini aku ke tempat baru, ya mungkin aku ke situ tuh, contoh deh, aku waktu itu sempat tes TOEFL, aku pengen tes TOEFL. Jadi aku pergi ke satu tempat yang menurutku asing banget buatku, kayak daily juga aku gak lewat ke situ. Cuma kayaknya tuh instingku itu teman pro 2 tipenya yang kayak gini, yang suka banget kalau ketemu sama orang lain. Aku bukannya, kalau misalnya kita lagi ngumpul, misalnya kita datang nih ke tempatnya kan, cuk gitu. Nanti kan ada kumpulan kursi-kursi. Itu kursi kan ada yang udah diisi satu orang, ada yang udah diisi dua orang karena itu temenan. Ada yang diisi sama tiga orang tapi mereka berjauh-jauhan gitu. Nah biasanya tuh teman pro 2 kalau yang isi dua orang, nanti satu tuh di ujung kiri, satu di ujung kanan. Aku selalu paling suka nyerobot duduk di tengah. Gak tahu ya, kayak ada perasaan satisfying aja buatku, kayak kalian kok gak ngobrol sih, nanti aku sendiri yang bakal tanya dulu, kakaknya mau tes juga yang TOEFL atau yang mana gitu-gitu, aku pasti tanya. Pokoknya di semua tempat aku ngerasa ini orang-orang pada duduk berjauhan, celah itu yang aku isi tuh.
0: Kok bisa sih kak kayak gitu?
1: Apa ya, kayak maksudku kayak ini comfortku terus itu, karena ngerasa oh orang-orang udah sibuk masing-masing, jadi aku mau duduk di mana juga mereka nggak peduli sebenarnya. Terus jadi kalau misalnya aku pengen buka obrolan, aku tinggal ke kanan kiri aja nanyain.
0: Iya nggak bisa loh kak.
1: Aku sukanya tuh itu sih.
0: Aku tipe yang kalau di aku tipe kalau baru pertama kali ketemu orang, kayaknya orang itu ngajak aku ngobrol. Karena kayak aku takut nanti dia tuh kayak ngerasa risih atau gimana gitu.
1: Makanya biasa aku opennya kayak gini Han. Kak permisi boleh nanya-nanya gak? Itu dulu. Aku biasa tanya itu dulu. Karena posisinya sama-sama duduk biasanya lebih enak. Atau kadang habis nanya aku kenalin, kayak kak kenalin aku ini, aku pengen tanya ini boleh gak gini. Walaupun jadinya kayak sales ya sedikit ya, tapi jujur itu juga ternyata bikin lawan bicara itu jadi lebih enak buat ngobrol lebih lanjut sama kita. Cuma ya udah abis itu aku gak basa-basi, cuma langsung cut gitu aja.
0: Tapi kakak keren loh bisa kayak gitu. Nanti aku coba deh.
1: Harus. Sebagai sesama anak ilkom, aku sangat merekomendasikan skill ini ya teman pro 2 ya. And anyway, ini tuh juga berlaku sama kita-kita yang mungkin baru, kayak tadi Hana kan sempat cerita ngampus, baru tau ternyata flow-nya itu jam sekian.
0: Iya.
1: Nah aku itu paling hafal kalau misalnya aku pengen ke kampus, di jam tertentu aku tuh tahu jalur mana yang kira-kira macet sama enggak.
0: Iya, setuju.
1: Yang paling penting teman pro 2 kalau misalnya kamu sering keliling di daerah Perjuangan Pramuka ya, jam 3 sore kamu, jam 3 sampai jam 5 sore kamu jangan lewat tembusan Perjuangan yang dari PM Nur.
0: Iya.
1: Karena nanti di pertigaan Pramuka sama Unmul
0: rame banget.
1: Macet.
0: Betul, apalagi ya kan? Kalau misalnya pulang kuliah nih kak, Hana tuh hafal banget itu. Pokoknya kalau sudah dilepas jam 12, jam 1 sampai jam 5, gak usah lewat Juanda.
1: Betul.
0: Pokoknya lewat jalan lain.
1: Itu kan berapa sekolah ya Han ya? Itu kan kayaknya satu Semaga kan di situ juga.
0: Iya, baru ada SMP. Iya, baru yang dekat Antasari lampu merah itu juga ada.
1: Kan bejibun
0: banyak.
1: Itu dihafalin sama ini. Itu juga kondisinya sama kayak perempatan SMP 2.
0: Di mana itu?
1: SMP 2 itu apa ya nama jalannya ya? Pokoknya di seberang dia tuh Imam Bonjol nama jalannya. SMP 2 terus itu di situ ada juga MTS, ada MTS, jadi satu juga sama MI apa MA kalau nggak salah. SD Islam pokoknya lewat situ teman pro 2. Terus sebelumnya lagi itu Lambung Grilia. Udah jalurnya ya kan. Dan memang teman pro 2 itu tuh kita belajarnya tuh learning by doing. Sebenarnya di maps tuh ada.
0: Iya, ada.
1: Kalau kamu pernah lihat tuh merah. Di maps tuh iya kan merah kan, artinya itu jalannya itu padat teman pro 2. Jadi kamu udah tahu jam-jam segini kamu kudu OTW apa enggak ya kan. Cuma itu lagi ya, emang kita mau effort seperti itu.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya, ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda, nah.

0: Sometimes teman Pro2 kita tuh suka lupa ya. Mungkin kita-kita yang hobi telat dulunya sekarang udah tahu saatnya kita untuk tahu diri gitu kan. But somehow ada juga yang mungkin teman Pro2 aslinya itu tepat waktu orangnya, tapi ternyata karena sering banget di PHP-in, katanya OTW ke tempat padahal OTW ke kamar mandi, jadi kita ikut-ikutan juga.
1: Iya, setuju.
0: Nah, kamu tim yang mana nih, Han?
1: Sekarang sudah tim kedua sepertinya. Ya,
0: kamu merubah orang baik, teman Pro2.
1: Tapi itu tergantung situasi sih, Kak. Kalau misalnya diajak teman on time biasanya. Tapi kalau biasanya gak tanya teman Pro2 apakah merasakan hal yang sama ya. Yes. Aku anak organisasi, Kak. Biasanya tuh mereka bilang nanti rapatnya jam sekian-sekian ya. Padahal diundur-undur.
0: Kayaknya tahu banget nih,
1: Nona. Iya, itu bila kita ketawa.
0: Aduh ya, relate banget ya, Kak, kayaknya ya. Ya Allah, tapi emang ini sih kenapa ya teman Pro2. Aku tuh sampai hari ini masih questioning kenapa kita tuh punya budaya ini. Budaya ngaret.
1: Betul, setuju.
0: Jadi giliran ada yang tepat waktu, kita malah kaget. Aku pernah waktu itu ikutan acara apa gitu ya. Karena mungkin teman-temanku ngerasa ah paling gak bakal tepat waktu juga. Jadi datangnya belakangan-belakangan aja. Aku pun ikutan akhirnya. Ternyata teman Pro2 pas datang mepet kayak jam 8 lewat 5. Itu orang-orang udah siap-siap pembukaan acara. Jadi tahu gak sih kita jadinya ngerasa malu karena sadar, ih orang-orang berdudukan, kita buka pintu orang notice kita buka.
1: Iya, iya, setuju. Jadi tuh dulu aku tuh bukan tipe yang on time gitu loh, Kak. Waktu aku SD, aku tuh sering banget telat. Nah, terus sampai waktu aku SD kelas 6, aku tuh telat-telat yang telat banget. Tapi itu udah izin sebenarnya. Cuman dari situ aku sadar, Kak, kok kayak malu ya kalau telat ya, kayak gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi sadar, dan itu diliatin sama orang-orang gitu loh. Nah, jadi tuh kalau duduk di kelas rasanya tuh kayak nggak nyaman, kayak ada aja yang ngeliatin. Padahal mungkin nanti orang tuh kayak nggak peduli juga sih.
0: Benar.
1: Cuman udah kayak ketampang malu gitu kan. Jadi tuh kayak, oh ya dari sini aku nggak mau telat. Loh,
0: makanya di setiap hall sekolah atau hall kantor itu ada tulisan kayak gini, malu datang terlambat.
1: Iya, yes, betul.
0: Karena emang teman Pro2 jadinya kita ngerti kalau, semua orang merhatiin kita. Gitu kan, and turns out ini tuh juga kebiasaan-kebiasaan yang dipunyain sama pribadi-pribadi unik tiap orang. Somehow katanya ada penjelasan psikologinya, apaan tuh, Han?
1: Iya, jadi tuh aku dapat dari urbanity.com.id, Kak. Jadi katanya fakta unik, orang yang datangnya tepat waktu itu juga salah satu untuk memberikan kontrol diri buat dirinya, buat ngelindungin dirinya, atau dia punya waktu buat beradaptasi sama lingkungannya dia. Dan menurutku ini cocok gak sama aku. Kenapa? Aku tuh tipe orang yang gerasak-gerusuk. Jadi tuh kalau aku datang ke kampus, aku tuh harus yang kayak, duh aku harus ngapain gitu-gini.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, tapi gak juga datangnya jam 6 lewat 12 ya teman Pro2. Ya ini Hana juga luar biasa tepat waktunya.
1: Iya, jadi tuh aku tipe yang gerasak-gerusuk, Kak. Nah jadi tuh aku ngebayangin kalau misalnya aku gerasak-gerusuk di depan orang banyak, jadi kayak ngerasanya kayak gak enak gitu loh. Kayak ini orang kok gerasak-gerusuk.
0: Dan nular ke orang lain itu.
1: Iya, jadi tuh karena aku tahu aku tipe orang yang gerasak-gerusuk dan kalau siap-siap itu lama, jadi tuh aku udah kayak ngukur waktu, oh jam sekian-sekian aku mandi, jam sekian-sekian aku make up-an gitu-gitu. Jadi sampai di tempat, di kelas, aku tuh udah tenang nafasnya, kayak udah gak yang gitu loh capek. Karena tuh pernah, Kak, aku tuh bangun kesiangan. Nah terus sampai kelas tuh aku gerasa gerusuk, terus temanku tuh notice, dia bilang gini, kamu tuh kenapa sih gerasa gerusuk? Dia bilang gitu.
0: Bikin ini ya, mengganggu orang lain.
1: Iya, jadi, jadi tuh kayak, duh, jadi tuh sampai nanti pulang kuliah, jadinya udah kayak gak bagus gitu moodnya, gara-gara udah telat gitu.
0: Ini juga anu sih teman Pro2, menurut aku jadinya kita punya apa ya, ada yang nempel di diri kita, jadi identitas kita tahu tentang kita suka tepat waktu atau suka telat ini. Karena aku tuh biasanya punya teman-teman yang hobi banget datang ke kelas itu pas dosennya udah masuk, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi dosen-dosen tuh udah hafal kalau misalnya tiba-tiba dia tepat waktu, malah yang lainnya bingung.
1: Iya, kayak, hah?
0: Iya, tumben. Ini sebuah keajaiban, katanya 7 keajaiban dunia, ya Allah. Padahal teman Pro2, ya bagus lah ya ada perubahan. Cuma ya namanya juga berubah, perlu proses ya kan. And somehow katanya sih teman Pro2, kalau kamu itu disiplin orangnya tepat waktu, kamu itu artinya tipe orang yang gak suka ada konflik dan sering proaktif buat minta maaf kalau kamu ngerasa gak nyaman. Paham gak sih? Jadi mungkin ini juga bakal apa ya, kayak satu hal justru bikin kamu tuh jadi lebih baik di banyak hal lainnya lagi.
1: Betul, betul,
0: ya kan?
1: Setuju banget.
0: Kalau misalnya yang hobi telat, gimana tuh cirinya?
1: Yang hobi telat itu biasanya satu, yang apa? Paling pertama dia gerasak-gerusuk banget tuh datang. Ya, temanku tuh tipe orang yang gerasak gerusuk
0: banget kalau datang. Ya?
1: Iya, baru tuh bajunya tuh kayak belum terletak dengan baik gitu di badannya. Jadi dia bilang, "Hana, ada sisir enggak? Hana, ada parfum enggak?" Terus aku nanya, "Kamu habis dari mana? Aku telat bangun. Emang tadi malam ngapain? Drakoran." Dia bilang gitu.
0: Ya, emang salah sendiri ya teman Pro 2. Sama ini katanya kalau orang telat itu sebenarnya mereka tuh tipe yang terlalu optimis. At some point terlalu optimisnya itu bikin mereka tuh lupa kalau kita ini lagi barengan sama orang lain loh. Apa yang kita lakuin ini juga memperlambat jamnya orang lain. Kayak gini loh. Teman Pro 2 akhirnya ujung-ujungnya jadi suka gak peka.
1: Iya.
0: Jadi ya kalau dibilang apakah jadi terlalu optimis itu baik, well kalau untuk hal buruk kayaknya enggak dulu.
1: Betul.
0: Ya
1: betul.
0: Kan?
1: Setuju.
0: Mungkin teman Pro 2 mungkin hari ini udah jadi sign ya buat kamu yang mungkin doyan terlambat, bikin yang lain ngomel-ngomel, duh, di nungguin orang lain itu bikin capek sih.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Μπέλκαμ.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat Pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Yuhu, teman Pro 2. Hello.
1: Hai.
0: Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang nyarap-nyarap, terus juga sama berangkat-berangkatnya ya teman Pro 2. But turns out, ternyata yang namanya cuaca juga jadi salah satu faktor utama.
1: Betul.
0: Gimana menurut kamu? Benar apa enggak?
1: Betul banget. Kalau misalnya nih ya, amin hujan.
0: Amin.
1: Tapi juga itu mengganggu aktivitas sih Kak kadang. Apalagi banjir.
0: Ya? Banjir. Tapi
1: tapi sekarang aku kangen banjir.
0: Oh, kalau aku gak kangen banjirnya ya, hujannya ya teman Pro 2 ya. Makanya ini kita coba cek-cek dulu kira-kira kita kapan sih hujannya. Tapi kalau belum hujan ya adalah kita setiap menunggu ya.
1: Betul.
0: Langsung aja nih kita dengerin ada informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda ya. Silakan Kak Irfan.
2: Terima kasih, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Sungai Siring, Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2 hingga 16 km per jam, adapun udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 96%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Maratua dan Berau, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk perairan Pasir, Kutai Timur, Penajam Balikpapan, Samarinda Bontang, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan berawan disertai udara kabur. Selanjutnya kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker jika sobat beraktivitas di luar ruangan karena indeks partikulat PM2,5 cenderung dalam kategori sedang. Selanjutnya kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Irfan. Tuh, masih cerah berawan ya kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Dari pagi, siang, sore sampai malam dan pastiin juga selalu pakai masker pesannya.
1: Betul,
0: kakak-kakak harus BMKG, pakai teman Pro 2. Kamu bawa masker enggak tadi?
1: Bawa dong.
0: Dengar-dengar masker ini ya buat kulitnya supaya jadi lebih cerah.
1: Bukan yang itu,
0: lebih
1: Kak.
0: Lebih lembab, beda.
1: Beda.
0: Kan kemarin sempat ini ya, booming yang maskernya si itu Hailey Bieber. Yang dia dikasihin gemstone itu.
1: Oh.
0: Kamu udah ngikutin gak?
1: Enggak.
0: Abis ini berarti aku harus ngasal Hana dulu, teman Pro 2. Makanya nanti kita balik lagi ya, buat temenin kamu di sepada. So stay tune, teman Pro 2 di 8,5 FM. Teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Turns out, ternyata kebiasaan kita datang on time teman Pro 2 sama datang telat itu juga ngaruh buat kehidupan kita di bagian-bagian lainnya. Betul. Ya kan? Mungkin kamu kalau misalnya berangkat bisa telat teman Pro 2, mm-hmm. berarti kamu juga mungkin bisa telat makan. Kalau telat makan bisa kena mah, ya kan?
1: Setuju.
0: Dan ini teman Pro 2, tapi kita mau ini dulu, ada yang pengen ceritaan juga sama kita nih by yeah. WhatsApp ya. Kita coba ceki-ceki dulu, say hi dulu. Halo Kak Wahyu.
2: Halo Kak.
0: Nah, halo. Gimana kabarnya hari ini Kak Wahyu?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Udah nyarap belum?
3: Belum ini.
0: Lah, kenapa?
3: Baru lagi masak.
0: Loh, kenapa Kak udah jam segini nih?
3: Ya adalah sesuatu hal.
0: Waduh. Dengar-dengar ini ya, tadi malam nangkap alien dulu ya, jadi kesiangan hari ini.
3: Enggak sih. Nangkapin nih.
0: Apa?
3: Apa namanya?
0: Apa?
3: Nangkap jodoh yang tidak.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ya, kalau jodoh kata orang mah bukan ditangkap ya, dijebak katanya. Ditemuin aja, dicari gitu
3: pake,
0: maksudnya.
3: Pakai jebakan beruang. Gitu.
0: itu mah buat game ini enggak sih? Apa ya? Aku dulu ada game yang kita tuh selalu kedatangan beruang-beruang itu loh buat jadi musuhnya. Apa ya? Farm Frenzy apa? Oh, kamu gak main yang kayak gitu kan, Luhana?
3: Gak tahu, kita gak setua dia kayak gitu.
0: Jahat semuanya. Nanti deh aku kasih tunjuk ya, ada nih gamenya, ada nih. Betul, Kak Wahyu, tadi tuh kita lagi ngomongin ini, kebiasaan jadi orang yang on time atau doyan datang mepet atau yang doyan datang telat. Kak Wahyu yang mana nih?
3: Ya, kalau aku sih lebih, kalau bisa ya, misalnya waktu datangnya jam 8, aku usahakan sebelum jam 8 udah datang gitu.
0: Jam 8 ini ya, jam 7.59 ya, denger-denger ya.
1: 7.59.
3: 59,
0: 59. Tapi kenapa Kak Wahyu milih kayak gitu?
1: Iya.
3: Aku kan orangnya gak enakan ya.
0: Waduh.
3: Orangnya gimana ya, introvert dan pemalu juga. Jadi kalau udah telat itu mengganggu banget. Walaupun gak apa-apa ya. Kadang-kadang orang-orang juga gak merhatikan kita, cuma kita tuh ngerasa risih aja dengan keadaan kita datang telat gitu.
1: Oh, jadi Kak Wahyu tuh tipe orang yang kayak sama kayak aku kalun, yang kalau misalnya telat atau gimana tuh jadi kayak rasa kok kayak ada ngeliatin aku ya, yes. Padahal kayak gak ada yang mau peduli juga gitu, tapi kayak rasa gak enak.
3: Betul. Aku kemarin tuh kan nonton kontennya siapa ya? Aku
0: siapa
3: lupa
0: tuh?
3: Lagi nama kontennya itu. Dia tuh kan ini loh, apa namanya, dia bos bangunan gitu. Jadi dia suka bikin konten, suka masih ngasih tahu karyawan gitu. Jadi ada satu orang yang dia pecat karena telat terus. Itu jadi pelajaran aku juga tuh. Dia memberitahu secara rinci di situ untuk menghormati waktu dan segala macam.
1: Setuju.
0: Coba sharing itu ke kita juga Kak Wahyu, apa nih katanya tadi?
3: Kenapa?
0: Apa kata videonya tuh?
3: Dia tuh karyawannya tuh telat cuma 5 menit. Kadang telat beberapa menit lah. Tapi dia

0: akan kehilangan customer, dan puluhan ribu itu berharga kali ini.
1: Benar. Betul, setuju banget.
2: Apalagi
1: sama
2: di
1: itu.
2: Bisnis yang punya kita sendiri ya, bisnis individu ya teman pro juga.
0: Iya, aku belajar di situ waktu itu. Jadi dia tuh disiplin banget lah soal waktu sama karyawannya. Dan kalau karyawannya baik, dia sangat-sangat baik pada karyawannya.
1: Tapi kakak tuh pernah gak sih, Kak Wahyu, pernah gak sih kayak ada suatu momen di mana Kak Wahyu akhirnya telat gitu?
2: Terus Kak Wahyu ngapain nih?
1: Iya.
0: Ya diam aja sih. Gimana, mau gimana lagi?
2: Kirain kayak gini, kayak kalau bisa, kalau orang kan biasanya minta maaf tuh ya nunduk-nunduk aja.
1: Iya.
2: Ini nunduknya 90 derajat.
0: Nunduknya sampai sujud.
2: Nah, sampai sujud. Soalnya kalau pas sekolah kan kalau telat kita upacara ya udah kita disuruh berdiri hormat ketiga gitu-gitu.
0: Iya itu. Kalau sekolah kan kalau udah telat wah pasti dihukum itu. Harus cepat, apalagi sekarang itu kan pakai yang namanya satpam-satpam.
1: Oh, tutup gerbang.
0: Itu gerbang ya itu. Kalau udah telat nggak bisa lagi sudah.
2: Yes.
0: Mau manjat nanti diteriakin sama guru.
2: Kalau mau manjat mah yang ditakutin bajunya robek,
1: anaknya
2: biru-biru ya teman pro dua. Jadi itu. Jangan mucil-mucil. Kalau di film mah keren ya. Ya kan ada kayak drama ketua OSIS tiba-tiba love hate relationship sama cowok yang bandel di sekolah gitu kan. Terus pasti ceritanya tuh pasti kayak gitu. Mereka ketemu pas lagi telat yang cowok lagi loncat di pagar gitu kan.
1: Baru kayak ketemu akhirnya disitulah cinta pandangan pertama datang.
0: Aduh terlalu drakor.
2: Iya kan. Betul Kak Wahyu, hari ini ada quotes gak buat teman pro 2 nih?
0: Ada.
2: Apaan tuh?
0: Kita terlalu sering mengumbar kesehatan demi mencari uang, lalu menghabiskan uang tersebut hanya untuk membeli kembali kesehatan.
2: Waduh,
1: kelas.
2: Artinya teman pro 2, kita gak boleh hustle culture ya. Kamu harus bisa memposisikan kapan badan ini istirahat, kapan kita kudu kerja.
1: Betul,
2: gitu ya Kak Wahyu ya.
0: Nah tuh, dengerin tuh.
2: Wah, bener ini. Dan juga ini sebenarnya buat kesehatan kita sama-sama ya. Kalau kata orang-orang mah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul, nah, setuju.
0: Ya, dengerin tuh, suster
2: itu tuh. Itulah, Aulia Lun 2026.
1: Sepakat.
0: Siap-siap.
2: Thank you banget Kak Wahyu ya.
1: Terima kasih
2: udah cerita-cerita hari ini.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan teman produk kita masih nungguin kamu yang pengen cerita sama kita juga ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda. Spada! Selamat pagi, teman Pro2! Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: di jam 9 pagi teman Pro 2 ya, masih barengan sama Lun dan juga Hana nih. Di Spada masih semangat-semangat banget, walaupun emang ini cuaca agak-agak sendu kalau jam segini, aku suka sih.
1: Semoga tidak panas ya, tapi semoga juga berharap masih mau hujan.
0: Kayaknya suka ngeprank sih kalau cuaca di Samarinda ya teman Prodo. Pagi ini kelihatan kayak sejuk-sejuk aja. Nanti tuh siang, ya Allah,
1: panas banget.
0: Ya Allah, kalau misalnya kita mentega ya Hana ya, aku udah bilang kita udah jadi brownies sih, saking-sakingnya.
1: Tapi jangan lupa bawa masker ya teman Prodo.
0: Itu masih penting banget teman Prodo. Dan juga make sure bawa ini sih menurut aku, hand sanitizer.
1: Betul-betul.
0: Aku tuh paling suka sama si hand sanitizer ini, gak tahu kenapa ya. Kayak semua hal yang kulakukan aku pengen pakai hand sanitizer aja terus gitu. Kayak langsung merasa bersih gitu loh teman-teman. Jadi make sure pakai itu aja lah ya, buat jaga-jaga, buat kebersihan kita juga sama-sama.
1: Betul.
0: BTW di jam 9 gini kita biasanya pengen ngobrolin sesuatu yang agak shifting dikit dari obrolan kita tadi teman Pro 2. Aku sama Hana pengen ngomongin tentang konten-konten di medsos. Kenapa Tuhan?
1: Kan banyak banget ya kak konten itu beredar, apa aja deh gitu. Baru-baru aja tadi lewat tuh kayak Hana nge-scroll TikTok, banyak kayak, oh iya Hana tuh baru dapat loh konten apa-apa tentang agama. Agama Hindu, terus karena teman Hana juga orang Hindu kan, Hana tuh tertarik, Hana tuh pernah datang ke pura, mereka pura ya kak.
0: Pura.
1: Nah baru tuh Hana datang ke sana, wah tempatnya bagus banget. Terus itu di dalam konten TikTok tuh mereka, dia tuh kayak lagi yang, apa sih namanya, kayak tour apa ya, pokoknya yang kayak memperkenalkan ruangan-ruangannya. Terus tuh kayak ih indah banget, apanya ada ukiran-ukirannya
0: room
1: gitu tour. Ya room tour.
0: Apanya tour tari tour. Oh ternyata room
1: tour. Okay. Nah terus itu ada ukiran-ukirannya, terus tuh itu yang sama juga Han lihat waktu datang ke tempat ibadahnya teman Hana. Terus itu Hana tuh senang, kenapa? Karena mereka tuh yang kayak syahdu gitu.
0: Oke, tenang.
1: Iya, jadi kayak wah kok bagus banget ya, apalagi buat kita anak muda nih suka banget ya foto-foto.
0: Ini ya, ini kayak Instagramable itu
1: jadinya.
0: Dan itu juga part yang paling aku suka karena Gen Z itu udah mulai aktif kesana sini kan berkegiatan. Part yang menurut aku paling wah dari setiap agama di Indonesia itu semuanya, terutama semua tempat ibadahnya itu tuh punya organisasi yang isinya remaja-remaja.
1: Ya kan? Setuju.
0: Kalau misalnya Muslim itu ada Irma gitu kan. Terus kayaknya teman-teman aku yang Kristen Katolik juga ada.
1: Ada.
0: Apa namanya ya?
1: Kalau aku kan Katolik, namanya kami itu OMK, Orang Muda Katolik.
0: Nah, kurang lebih kayak gitu tuh semuanya. Terus teman-temanku yang Hindu itu juga di pura, mereka aktif banget. Mereka tuh ada namanya sendiri dan kayak nama organisasinya itu di tiap pura itu sama, cuma beda kamu pura apa gitu aja.
1: Setuju.
0: Sumpah, dan mereka-mereka itu yang ngasih aku banyak banget edukasi tentang tempat ibadah mereka itu sebenarnya gimana sih, terus agendanya apa aja sih. Mostly aku sukanya ngeliat kayak gitu teman Pro 2. Tapi ya yang namanya juga netizen, kalau udah ngonten teman Pro 2 kamu mungkin cuma up fotomu aja mungkin ada yang bisa julid gitu kan.
1: Iya padahal mungkin konteksnya bagus gitu.
0: Somehow ada juga beberapa perbedaan budaya dalam agama kita tuh yang bikin orang-orang ngerasa kayaknya ini tidak normal deh gitu loh. Contohnya ya teman Pro 2, kita kalau misalnya gini-gini, kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman di masjid, kita kan biasa ngaji ya. Berarti ngaji kita ya sama aja sih, kurang lebih kayak nyanyi-nyanyiin syair juga. Tapi nanti ada aja tuh yang nanya kayak, Kok teman-teman Kristen berdoanya kayak menyanyi ya, gitu-gitu. Nah, aku tuh juga agak-agak gini kadang kepikirannya. Bener sih, sebenarnya sama-sama nyanyi aja semuanya. Sama-sama mensyairkan apa yang ada di buku ini kita kan. Di buku apa sebutannya?
1: Alkitab.
0: Di Alkitab, kalau kamu di aku di Al-Quran. Itu buku apa sebutannya? Ada, mereka tuh dalam kelompok apa ya?
1: Kakak nanya saya.
0: Betul. Itu disebut apa? Kok aku tiba-tiba lupa?
1: Kakak tanya aku.
0: Iya. Ter. Aih, salah lagi. Aku nyebutnya apa ya? Apa sih pegangan kita tuh sebutannya apa sih? Nah kan lupa kan bahasa umumnya teman Pro 2. Kan kalau Muslim Al-Quran. Terus kamu ada Injil.
1: Puji syukur.
0: Bukan. Terus kan ada juga kitab. Ya Allah.
1: Kitab
0: suci tiap agama itu beda-beda. Nah maksud aku kan itu satu kebiasaan yang sebenarnya mirip. Cuma yang disyairkan beda.
1: Betul.
0: Tapi netizen tuh teman Pro 2 ada aja kalau udah komen ya. Pasti kayak gini. Kenapa sih harus seperti ini, harus seperti itu, dan kawan-kawannya, kamu kalau lihat komen gitu gimana Han?
1: kesal sih, karena gak setiap perbedaan tuh kayak harus menyesuaikan dengan standar kita.
0: Ya kan.
1: Justru tuh kalau aku sih ya ngambil sisi positifnya, wah ini nambah pengetahuan nih. Mm-hmm. Bahkan tuh kayak seru gitu loh kalau buat cari tahu kayak misalnya nih temanku tuh ada kayak dia sembahyang terus yang pakai dupa gitu. Nah, terus tuh aku nanya sama temanku, boleh enggak sih kalau aku pegangin kayak gitu-gitu aku taruh? Baru bilang boleh, kamu nanti datang ke rumahku aja nanti kamu mau bakar dupa. Terus aku ngelakuin, itu seru banget, Kak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Menurut aku teman pro 2 agama pun sebenarnya terbuka untuk peluang kamu belajar.
1: Betul.
0: Bukan yang kamu belajar karena mau convert ke agamanya ya. Lebih ke, oh ini ilmu, aku tahu ternyata menghargai temanku, cara temanku ibadah itu begini.
1: Betul.
0: Duh netizen, makanya ini kita coba bakal obrolin tentang itu dulu teman produk, kamu boleh sharing juga pendapat kamu ya.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: Sebenarnya teman pro 2 jangankan yang beda agama ya, kalau udah di depan netizen mah yang seagama sama dia juga dikomenin.
1: Betul.
0: Aku tuh sampai hari ini teman pro 2 ya, aku gak bisa berkomentar tentang pilihan orang buat berjilbab.
1: Betul, setuju.
0: Aku dulu sempat shock waktu akhirnya aku pindah ke Samarinda, itu kayaknya aku SD gitu kan. Aku kaget ternyata semua pelajar itu kalau kita muslim, kita diwajibin pakai jilbab.
1: Iya, iya.
0: Karena di sekolah aku sebelumnya teman pro 2 ya gak apa-apa, it's up to you. Apalagi kamu masih SMP, masih SD. Tapi juga di SMP, SMA-nya pun gak ada aturan yang memaksa kalau kamu muslim, kamu harus berjilbab gitu kan.
1: Oh iya.
0: Jadi itu salah satu culture shockku waktu aku pindah ke Samarinda. Jadi waktu SD aku gak berjilbab sama sekali. Pas SMP, mau gak mau pakai karena aturan dari sekolah ya kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya alhamdulillah mungkin itu juga salah satu cara biar orang-orang bikin kita, bikin aku belajar kalau ini kewajiban, bagian yang harus aku lakukan gitu kan. Tapi menurut aku caranya lumayan off karena kok diwajibkan itu.
1: Jadi shock ya.
0: Iya, itu kan pendapat pribadi aku ya teman pro 2. Tapi ternyata urusan tentang pakai jilbab ini sampai netizen tuh kayak seluruh dunia tuh mempermasalahkan tau gak.
1: Iya, iya.
0: Jadi Hana, tiap-tiap negara itu tuh punya caranya masing-masing pakai jilbab. Mungkin budaya sih, bukan bukan ajaran agama yang berbeda ya, tapi budayanya. Contoh kalau di Indonesia kita tuh suka pakai pasmina gitu-gitu kan.
1: Iya,
0: pasmina bisa dililit gimana-gimana aja. Yeah. Tapi kalau kamu ke Malai, mereka itu suka pakai jilbab segi empat, terus yang bagian belakang itu kayak oval gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, terus mereka suka lilit juga, tapi panjangnya itu dibedakan. Nanti di daerah Timur Tengah itu beda-beda lagi. Ada juga yang suka pakai kain doang, tapi tinggal lilit-lilit aja.
1: Gitu.
0: Ada yang dijadiin kayak gini, sebenarnya menutupi rambut, tapi nggak menutup leher. Aku lupa itu namanya
1: Urban.
0: Oh iya iya, itu gitu-gitu ya, turban.
1: Turban.
0: Ada juga yang kayak gitu. Which means kan emang ternyata itu tuh ada bagian budaya juga masuk ke situ. Masalahnya mungkin netizen Indonesia ini suka mikir kalau semua orang itu adalah orang Indonesia kali ya. Jadi kalau udah nemu yang kayak gitu langsung off kayak, hah, kamu berjilbab tidak menutup leher, kamu akan berdosa.
1: Iya iya, pernah baca tuh di komentar.
0: Pernah baca
1: gitu.
0: Kan?
1: Iya.
0: Atau misalnya teman pro 2 ada nih yang mungkin masih proses belajar ya. Menurut aku seumur hidup itu proses belajar.
1: Betul betul.
0: Berjilbab pakai, tapi memang lehernya masih dikelihatan gitu. Kan sekarang lagi ada tren yang jilbaban itu diantingin juga kan.
1: Iya, lihat.
0: Nah, itu nanti ada yang komen kayak gini, duh padahal pengen muji cantik tapi pakai jilbabnya belum bener. Jadi ada satu akun yang sebenarnya dia tuh lagi belajar pakai jilbab ternyata. Jadi ya explore semua gaya. Terus turns out teman pro 2 karena banyak komenan yang kayak gitu, sampai akhirnya ada satu komen yang jahat banget. Pokoknya dia tuh membahas tentang neraka dan kawan-kawannya gitu. Terus dia stitch itu komen, dia balas itu komen kalau ini sebenarnya komentar terakhir buat proses aku yang belajar berjilbab. Jadi habis itu udah gak pakai jilbab lagi.
1: Ya.
0: Paham gak?
1: Ngerti.
0: Berbahaya kan?
1: Betul, betul. Gitu ya Kak, berarti memang jarinya orang itu sangat berdampak dengan mental
0: banget,
1: kita.
0: Banget. Menurut aku yang namanya agama itu teman pro 2 banyak juga kok yang bilang kayak gini, itu tuh perjalanan spiritualitas yang emang tiap seumur hidup bakal kamu lakuin.
1: Nah, itu sudah jadi kan kalau misalnya nih ada dosenku tuh nanya, di kelas
0: apa?
1: Dosenku nanya, "Kalian yang beragama muslim kan kenapa nggak pakai jilbab? Di mana temanku tuh dia Islam kan Kak, dia nggak pakai jilbab. Terus dia nanya, "Hana, aku jawab apa? Kamu kok nanya aku?" Kayak gitu. Terus itu mungkin pertanyaan beliau itu memang agak sedikit menyudutkan. Jadi dia ngerasa yang kayak bingung gitu loh Kak, mau ngejawab apa. Terus aku bilang aja belum waktunya. Lebar tuh dia kejawab tuh Kak, "Belum waktunya Pak." "Loh kenapa belum waktunya, kan sekarang juga bisa," dia bilang gitu. Nah jadi dari situ dia berpikir kayak, "Hana, apa aku berjilbab ya?" Terus aku yang sebagai beda kepercayaan bilang kayak, gimana ya, gak ngerti deh. Tapi tergantung kamu, senyaman kamu gimana. Aku takut salah gitu-gitu. Jadi tuh menurut aku setuju sih sama katanya Kak Alun, kalau misalnya setiap orang tuh memang punya waktunya. Kayak punya batasan. Kalau mengingatkan okay, tapi jangan sampai menjudge. Apalagi kayak yang kakak bilang,
0: padahal udah gak saling kenal loh. Mungkin dia tuh baru pertama kali komen tapi udah komennya kayak gitu teman pro 2. Lalu kena.
1: Makanya
0: deh
1: itu sudah. Jadi tuh kayak, ya mungkin sekedar mengingatkan ya, kayak tadi yang ada komen kayak, "Kok jilbabnya gini-gini?" Mungkin sekedar mengingatkan boleh, tapi harus menjaga kalimatnya.
0: Yes, betul. apalagi teman produk kita nggak tahu ya orang tuh mungkin ngebatinnya gimana. Dan menurut aku itu hal yang penting buat kita coba timbang-timbang. Kamu punya pengalaman yang gini juga nggak kalau di Katolik?
1: Kalau misalnya tentang pakaian, mm-hmm. itu nggak yang gimana gitu loh kak, yang tidak dikasih standar harus begini harus begitu. Cuman kalau dalam gereja gitu ya. Oh iya ini lagi viral kak. Mm-hmm. Jadi tuh di banyak banget di sosial media teman-teman yang seagama sama aku itu menyuarakan untuk yang ke gereja tuh jangan baju kaos oblong, okay. jangan pakai sandal swallow. Mm-hmm. Karena memang sih ada kalimat kalau misalnya kita ibadah tuh dilihatnya dari hati gitu.
0: Yes, betul.
1: Tapi jangan sampai bajunya juga yang kayak sesantai itu. Tapi nanti giliran ketemu sama pacarnya harus yang well dressed gitu.
0: Oh paham. Yeah. Terus what do you think about that?
1: Setuju sih kak. Karena aku juga tipe yang kalau ke gereja tuh harus yang dressnya pokoknya on point gitu. Kayak itu juga menyalurkan semangatku loh kak kalau beribadah apalagi kan misalnya nih udah bajunya bagus dan sebagainya terus ada semangat gitu. Mm-hmm. Nah jadi itu aku setuju sama itu pendapat apalagi ada yang pakai baju Sabrina gitu-gitu. Mm-hmm. Nah itu juga ditegur kadang dibilang pakai baju yang tertutup tapi masih yang bisa dipakai layaknya orang beribadah.
0: Yes
1: gitu.
0: Karena teman produk kita menghadap Tuhan gitu ya ibaratnya.
1: Setuju.
0: Jadi datang sebaik-baiknya. Terus betul. Aku juga pernah lihat nih tentang ini. Pokoknya rame lah di komen itu. Apa ya veilnya itu?
1: Mantila
0: itu. Nah itu tuh emang umumnya digunain untuk apa sih? Kok netizen kalau udah ada yang pakai itu tuh kayak komennya itu ada aja gitu.
1: Seru banget.
0: Kenapa?
1: Mau jawab.
0: Kenapa?
1: Jadi mantila tuh sebenarnya dulu kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya teman berdua. Tapi dulu itu memang diwajibkan kak.
0: Oh oke okay.
1: Nah kalau misalnya dulu ada namanya Katolik Ortodoks kalau kakak tahu.
0: Oh iya.
1: Ya itu sampai sekarang juga mereka menggunakan itu. Tapi lebih tertutup kak. Sejenis jilbab juga yang mereka pakai. Mm-mm. Nah, tapi semenjak sudah ini udah lama banget kak, udah lama banget
0: kayak
1: itu.
0: Berabad-abad gitu.
1: Iya. Jadi itu dulu mamaku juga dulu pakai kalau mantila, mm-mm. dan itu diwajibkan untuk bagi perempuan dan itu tuh ada jenis warnanya kak. Untuk okay. yang warna putih itu biasanya dipakai sama orang yang belum menikah.
0: Oh iya ini ada maknanya kalau hitam atau gelap katanya udah menikah.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Oh, okay. Nah, tapi semenjak mungkin teman peradua ini agak berat tapi aku sekedar
0: sedikit, ya
1: sekedar informasi. Nah ada yang namanya Konsil Vatikan Kedua kak. Jadi setelah Konsil Vatikan Kedua kami tidak diwajibkan lagi menggunakan mantila. Jadi okay. opsional aja tapi untuk Katolik Roma.
0: Okay.
1: Iya kan aku Katolik Roma ya. Untuk Katolik Ortodoks itu mungkin masih digunakan sampai sekarang.
0: Seru ya teman peradua ya. Udah, aku kayaknya habis ini pengen masih tanya-tanya sama Hana sih Mas Off Air. Nanti kamu sharingnya. Ya, sun lah teman-teman berdua.

0: Tau lah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tau lah ikam.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Mau kemana?
7: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
6: Ayo deh. Loh, pakai motor?
7: Iyalah, masa jalan kaki?
6: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga

0: Dari tadi ya teman Brodo udah sharing bareng sama Hana juga. Jujur ternyata seru kan belajar kayak gini.
1: Iya, setuju.
0: Apa ya hal yang berbeda tuh teman Brodo, kalau misalnya kamu emang konteksnya pengen dipelajarin aja, ya itu fun-fun aja.
1: Betul.
0: Daripada nih bekelahian di kolom komentar udah yang gak saling kenal.
1: Iya.
0: Nyakitin hati.
1: Betul.
0: Ngabisin energi. Ya Allah teman Brodo, udah saatnya mungkin kita manfaatin fitur-fitur yang ada di aplikasi itu ya.
1: Mm-mm.
0: Aku tuh kayaknya paling jarang sih ngeblokir orang Hana, especially kalau misalnya walaupun beda pendapat ya, aku nggak bakal main blokir, tapi aku udah langsung unfollow atau ya udah aku hilangin aja. Ada kan opsi kayak laporkan konten ini, paling itu aja yang aku lakuin.
1: Atau nggak fitur tidak menarik,
0: tidak menarik biar tidak lewat mulu.
1: Mm-hmm.
0: Apa ya teman Pro 2, menurut aku belajar agama itu hal yang seru dan agama itu harusnya mengajarkan kamu ketenangan.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba malah karena merasa udah tahu nih langsung suka ngejudge aja, wah ini harus dipertanyakan kamunya belajar sampai mana nih kemarin.
1: Betul. Apalagi misalnya nih ada perbedaan agama atau pendapat ya kan kak. Biasanya kan di konten-konten TikTok tuh ada ya bersebaran kayak misalnya pendapat dari agama ini agama itu. Kalau emang gak relate atau gak, kok gak sepaham ya sama kok, ya udah lewatin aja.
0: Bener. And mostly katanya ini the fun fact nih dari Hana teman produk tadi sempat ngasih tahu aku, kalau katanya sebenarnya 90% pengguna medsos itu kerjanya cuma scrolling doang.
1: Iya, 9%-nya cuma di bagian like, 1%-nya itu yang sibuk.
0: Dan 1% ini teman produk paling bertingkah ya.
1: Iya.
0: Yang paling kena di kita-kita ini 1% doang ternyata.
1: Masa 1% bisa mengganggu kehidupan? Aneh lah.
0: Bener, tapi juga menurut aku ya dari kamu itu punya, ternyata punya kesempatan untuk bisa coba ngobrol gitu kan. Ngebuka obrolan di komen. Tapi kenapa sih harus yang jelek-jelek?
1: Iya, apalagi kalimat-kalimatnya yang kayak memperkeruh suasana.
0: Aku tuh kadang bingung ya teman Pro 2, ini bubuhanmu itu craving komunikasi. Kalau udah ada masalah sama pacar biasanya komunikasikan.
1: Anak ilkom banget ya.
0: Ini masalah dikomunikasi. Iya, tapi kayak kok susah banget sih untuk coba belajar milih pembawaan yang baik.
1: Setuju.
0: Pemilihan kata yang baik.
1: Betul.
0: Karena menurut aku ya itu bare minimum banget. Itu dari cara kita milih kata dan juga ngomong sama orang, itu tuh bentuk kita ngehargain mereka.
1: Betul banget. Kayak misalnya nih teman-teman, kan saya ini yang memang sendiri ya kak, Katolik di angkatan saya. Cuma saya satu orang
0: di angkatan Han.
1: Iya, satu orang aja. Jadi waktu itu mata kuliah agama Hana digabung sama anak Fahutan, Fakultas Kehutanan, karena saking sedikitnya cuma satu. Nah, tapi teman-teman Hana di kelas tuh sering nanyain kayak, "Oh, kalau misalnya di Katolik itu gimana?" kayak gini-gini. Jadi tuh Hana tuh senang banget kalau ditanyain, apalagi tuh ada beberapa dosen.
0: Ini suka nanya juga ya.
1: Iya, kakak tahu.
0: Tahu banget kalau yang satu itu.
1: Iya, beliau tuh suka nanya, Hana kalau misalnya di Katolik itu kayak mana, cara ibadahnya gimana-gimana. Hana tuh suka banget kalau ditanyain dan sangat-sangat terbuka kalau ditanya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut Hana kayak, loh iya ya kok Hana gak tahu, biasanya Hana bakal nyari tahu. Karena seru ternyata kalau ditanya-tanya gitu.
0: Dan aku pribadi, teman Prodo ngerasa pertanyaan sensitif tentang agama itu wajib kamu tanyakan.
1: Iya.
0: Tapi lagi tadi harus pakai pembawaan yang baik.
1: Betul.
0: Kadang ya aku sendiri yang muslim, teman Prodo pasti ada aja hal-hal yang aku pertanyakan. Pasti ada aja. Misalnya nih dibilangin kan kalau sebelum sholat itu kamu harus wudu gitu. Aku bakal tanya detail, kenapa? Kenapa kita harus wudu?
1: Iya,
0: biar
1: iya.
0: bersih. Sebenarnya biar bersih ini apa kondisinya bakal mempengaruhi pahalaku atau juga yang lain-lainnya, itu hal yang wajar buat
1: Betul.
0: Aku buat ditanyain. Cuma karena memang kita kebiasa di medsos itu obrolan tentang agama ini jadi isu tabu, jadi dikit-dikit juga netizen komennya jelek, jadi kita susah buat belajar.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Iya, apalagi misal nih kayak aku pernah ketemu satu kolom komentar di mana misalnya dia nanya soal agama aku kan kak, mungkin dia nanya yang ini tuh gimana kak, dibilang gitu. Terus komennya langsung pada yang sensitif, mungkin karena udah sering ngelihat pertanyaan tuh jatuhnya jadi sarkas gitu loh kak. Jadi orang-orang jadi yang udah kena trust issue gitu, kayak ini pertanyaanmu jatuhnya kemana gitu.
0: Ya Allah, netizen, jujur ya, aku buka medsos untuk menghibur diri. Kalau ujung-ujungnya bikin medsos juga bikin marah, nggak usah lah,
1: langsung skip.
0: Kita ini aja dah, jalan-jalan aja sudah ya.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
5: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
6: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Pro 2 ada banyak hal sih sebenarnya yang bisa nyatuin kita daripada kita komen jelek melulu ya. Mm-hmm. Menurut aku kamu bisa deh coba ganti POV kamu kalau ngelihat sesuatu ada perbedaan gitu. Mm-hmm. Anggap aja itu peluang buat belajar, terus juga kamu akhirnya ya punya bahan obrolan baru lah kalau punya gebetan kan kayak ada sedikit fun fact buat kamu tentang ini kan bisa.
1: Gebetan beda gak sama kak?
0: Who knows? atau kan biasanya kita tuh kayak gitu, biasanya nih kalau ada yang cakep dikit bakal ada yang komen yang kayak gini, kamu itu Jumat berkah atau Jumat Agung? Kan biasa ada aja gitu. Terus nanti ada yang bakal nanya Jumat Agung apaan, Jumat berkah apaan, sharing lagi ya kan. Atau pas puasaan kita suka war takjil gitu kan. Kayaknya puasa kemarin ini pas banget juga bertepatan sama aku nggak tahu ya itu Protestan atau Katolik, tapi ada puasanya juga Paskah nggak sih ya kan. Mm-mm. Itu ada puasanya kan,
1: ada.
0: Jadi kayak oh kalian puasa juga, puasanya buat apa? Nah itu kan jadi kita sharing, oh ternyata ada begini.
1: Nah gitu kan, karena ada mungkin persamaan kayak tadi itu tentang hari puasa. Nah itu juga pernah loh kak, jadi itu temanku dia kan udah lemes banget karena puasa. Sedangkan aku tuh yang masih ada tenaga gitu. Habis selesai kuliah, aku nanya, yuk kita geser kemana? Terus dia langsung dia bilang gini, Hana aku belum makan. Aku lupa kalau hari itu puasa. Yaudah, yuk makan. Aku bilang gitu, Hana aku puasa. Dia gitu. Jadi tuh karena dia bilang puasa, Hana kepikiran, ayo kita buka puasa, kapan? Dia bilang gitu. Kok kamu yang semangat? Langsung kayak gak tahu. Jadi tuh, Hana yang booking tempatnya.
0: Serius kamu?
1: Iya, Hana yang booking.
0: Tapi sumpahan kalau misalnya lagi Ramadan gitu, kamu yang Katolik sama orang rumah gitu atau sama teman-teman Katolik lainnya tuh, itu ngerasain vibes puasanya juga enggak sih?
1: Ngerasain banget, apalagi kalau
0: kita kelaparan lemas itu kamu ngerasa juga.
1: Ngerasa. Apalagi kalau di dalam kelas ngeliat semua mukanya udah yang kayak lesu banget. Apalagi sama dosenku yang itu.
0: Oh, okay. Apalagi dia? Ngapain lagi dia?
1: Dia tuh kayak yang udahlah ayo kita cepet-cepet, udah gak mau kelas gitu karena udah lemes banget. Nah terus itu tapi yang paling berpengaruh tuh karena kelasnya juga dicepet ya, apalagi visit tuh langsung dipotong kelasnya kalau lagi puasa. Nah itu ada mata kuliah yang Hana suka gitu loh, jadi kayak ya kenapa kelasnya dipotong gitu. Tapi lebih banyak senangnya sih karena kelasnya dipotong, jadi bisa cepat pulang ke rumah.
0: Kamu juga doyan ini gak jajan belanja-belanja di mall pas diskon lebaran gitu-gitu?
1: Senang banget, apalagi kalau misalnya takjil gitu kan, war takjil di pasar.
0: Nah, itu paling seru juga.
1: Iya, jadi kan kalau misalnya orang baru buka, apa sih kak yang tempat
0: ini tenannya gitu.
1: Tenan-tenannya, kan orang-orang tuh masih pada lemes-lemes gitu ya, jadi kayak gak ada, mungkin gak ada tenaga buat beli. Nah disitulah kesempatan Hana membeli.
0: Oh ini dia, inilah penyebab war kita sesungguhnya teman produk. Ya udah ada yang start duluan karena masih ada energi ini.
1: Iya.
0: Dan justru itu tadi ya, perbedaan-perbedaan gini kan kalau dibikin seru mah ya fun-fun aja gitu loh. Makanya jangan habisin energi kamu buat scrolling terus komen yang aneh-aneh teman produser ya. Mungkin buat hari ini kalau misalnya pengen komen ya udah muji-muji aja lah. Daripada kamu udah julid salah lagi ya kena deh efeknya,
1: malu deh
0: udah gitu viral deh. Untung kalau kreatornya nggak nuntut kamu sama, karena komen kamu yang salah itu teman produser, karena ada beberapa orang tuh juga yang bisa sampai nuntut loh.
1: Iya bisa, apalagi ya kan? Kak, jatuhnya pencemar nama baik kayak gitu,
0: blunder jadinya teman produser. Makanya kalau kata orang dulu tuh lidahmu harimaumu, mulutmu harimaumu.
1: Betul.
0: Sekarang jarimu harimaumu juga.
1: Betul.
0: Anyway udah cukup deh belajarnya hari ini ya, 5 SKS kita teman produser. Hari ini juga aku berdoain semoga kegiatan kamu di minggu ini jalannya lancar, apalagi
1: amin
0: di akhir bulan nih kak.
1: Amin.
0: Selamat berhemat ya teman produser ya. Dan juga Hana, kamu pengen ini nggak doain teman produser juga?
1: Ya pokoknya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan. Waduh, jangan lupa minum.
0: Waduh, jangan lupa good night, good morning-nya.
1: Iya.
0: Diucapin,
1: jangan
0: ya
1: lupa pakai masker juga.
0: Yoi. Dan pastinya teman Pro 2 nanti kita bakal nemenin kamu lagi di Sepada pastinya selalu di jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Kalau gitu abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya. So aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Hana pamit undur diri.
0: Bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: terhadap
1: tiga persatuan Indonesia,
0: empat
1: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan,
0: lima
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10.03 bersama Habibie. Informasi pertama, Cole Palmer dan Marcus Rashford, peserta Declan Rice, dipastikan absen membela Inggris di UEFA Nations League kali ini. Menurut laporan The Atlantic, ketiganya mundur karena alasan kebugaran. Thomas Tuchel kemudian memanggil Morgan Gibbs-White dan James Garner sebagai pengganti. Palmer dinilai kelelahan usai tampil penuh saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford. Sementara Rice juga mundur karena beban menit bermain tinggi di Arsenal dan Rashford tidak bisa bergabung akibat masalah pinggul. Absennya tiga pemain inti ini jadi tantangan besar bagi skuad Inggris.

Informasi selanjutnya, Anugerah Musik Indonesia masih bahas posisi AI dalam musik. Syahrini dari tim sidang kategorisasi AMI menyebut diskusi ini mengikuti arahan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia dan fokus pembahasan adalah bagaimana kecerdasan artificial bisa diposisikan sebagai subjek hukum penerimaan penghargaan, termasuk pola dan aturan yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum keputusan final dibuat. Informasi terakhir, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut berakhir. Seiring adanya peralihan menuju musim hujan dan diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan tidak akan berlangsung serentak. Masyarakat perlu mencermati informasi dan perkiraan cuaca BMKG, terutama untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan siaran Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist seperti biasa buat kamu yang mau request lagu bisa banget langsung saja teman Pro 2 ya. Ini lagu lagi seru-serunya nih, lagu-lagu banyak banget yang baru nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu langsung aja ke WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @RRIPro2 Samarinda. Ada aku bikinin di story-nya tuh teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau ngetik-ngetik di situ boleh langsung tulis saja kamu mau lagu apa tuh ya. Bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital teman Pro 2 di live chat-nya ya. Aku tunggu.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: come on. Kan pesan pesanan.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke teman Frodo, kita lanjut lagi. Tadi aku bilang kan setelah dari Instagram kita pindah dulu sebentar ke WhatsApp gitu ya. Nah ini di WhatsApp teman Frodo ada Kak Minace. Ini Minace ya cara bacanya ya teman Frodo, atau Min Ace? Ya gitulah pokoknya teman berdua ya. Dari Kak Minace ini request lagunya Selena Grace nih teman berdua. Jadi minta lagunya yang Sumpah Mati. Oke, boleh banget ini ya. Langsung aku puterin aja kali ya buat kakaknya. Ini Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
5: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Merapati jam 11, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request lagu, masih aku tungguin sampai kita merapat di jam 12. Bisa langsung ke WhatsApp kami di 0812584878785 atau di Instagram @rrpro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital. Dan kita bakal lanjut lagi ngebacain requestan kamu nih teman Pro 2 ya. Di Instagram dulu lagi, ini ada lagu yang kayaknya hampir apa ya, ini aku kayak 2 bulan terakhir sering banget dengar lagu ini gitu di sosial media ya teman Pro 2. Ini ada lagu Sabrina Leonor teman Pro 2 ya, requester dari berbinar.fm dan mintanya yang judulnya Selesai teman Pro 2. Ini baru-baru banget nih teman Pro 2 ya, jadi buat kamu yang belum tahu lagunya langsung aja aku puterin Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu, bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan kali ini kita bakal pindah ke WhatsApp dulu kali ya teman Pro 2 ya. Ini ada Kak Lara Purnamasari yang mau lagunya Perunggu nih teman Pro 2. Yang mana? Yang judulnya Ini Abadi. Jadi langsung aja aku puterin teman Pro 2 untuk Kak Lara. Dan buat kamu juga teman Pro 2, ini Perunggu dengan Ini Abadi.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih di Pro 2 Hitlist dan kita masih bacain yang di Instagram lagi nih dari Kak Magical Creature yang mau lagunya Reality Club teman Pro 2. Yang judulnya Anything You Want. Dan ini ada salam-salamnya nih teman Pro 2. Katanya mau ngasih semangat buat suamiku untuk bekerja. Selamat bekerja katanya. Wih, seru banget nih. Disemangat, mau dong disemangatin juga teman Pro 2 ya. Dan ini langsung aja mungkin aku langsung puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia Reality Club dengan Anything You Want.

0: PDDB yang terhormat, sebentar lagi kata bendera di bandara udara internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
7: nah,
6: feelnya udah enak.
7: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
8: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
7: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
8: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
7: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
9: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu dan boros energi.

0: macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi ke

0: Pikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Oke teman Frodo, kita lanjut lagi ngobrolin soal wakadan Australia nih ya. Ini ada salah satu ikan yang khas banget di Australia teman Frodo, ada namanya barramundi. Nah ini tuh daging putihnya tuh katanya lembut banget, terus kayak apa sih kalau orang bahasanya, kalau ayam kan juicy ya, kalau ikan tuh kayak langsung hilang gitu teman Frodo, kayak pas dimakan langsung cus, langsung hilang gitu. Bateri, ya, bukan dong, bateri ya namanya ya?
1: Melting,
0: gitulah ya intinya, begitulah teman Pro 2 ya. Nah itu biasanya tuh mereka itu nyajikan barramundi teman Pro 2 biasanya kalau nggak dipanggang, digoreng gitu. Tapi biasanya bakal apa ya, orang-orang seringnya pasti digoreng dan itu ditemuinnya di restoran seafood gitu ya. Dan yang kedua teman Pro 2 ada ini nih, meat pie. Ini makanan klasik Australia teman Pro 2. Jadi ya pie gitu, isinya ada daging cincangnya. Terus ada saus gravy gitu untuk bikin pie-nya jadi gurih. Jadi dengan ini biasanya jadi bagian dari budaya masyarakat itu sejak lama banget teman Pro 2. Jadi terutama sebagai makanan praktis juga yang sering dijual di bakery atau di stadion olahraga tuh, kalau mau nonton bola biasanya ada dia pasti.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Nah kalau kamu suka kepiting teman Pro 2, ada nih kalau di Australia namanya mud crab atau kepiting lumpur. Ini khas banget dari Australia teman Pro 2. Ini seafood yang khas banget di wilayah pesisir utara dan timur. Jadi dagingnya tuh katanya dia tebel, terus ada rasa manisnya. Jadi biasanya dimasak pakai bumbu-bumbu apa ya, yang khas banget sama Australia gitu ya. Tapi ya kayaknya rata-rata kurang lebih sama ya teman Pro 2, tapi dia bilang ini hidangan yang premium banget gitu. Terus selanjutnya ada Sydney Rock Oysters teman Pro 2. Ini tiram ya, tiram khas Australia yang terkenal katanya segar, terus ada asin, dan asinnya ini teman Pro 2 dia alami, enggak kayak asin garam gitu loh. Jadi dia katanya dari sananya itu sudah ada rasa asin-asinnya. Dan biasanya disajikannya tuh mentah dengan perasan lemon. Jadi kayak mentah terus dikasih perasan lemon, dan jadi rasanya tuh asin-asin seger gitulah dari lemon teman Pro 2. Dan ini yang membuat kenapa sih seafood ini jadi otentik banget di Australia tuh. Jadi kalau kamu misalnya lagi pengen jalan-jalan ke Australia gitu ya teman Pro 2, bisa banget tuh cobain mud crab, ada Sydney Rock Oyster, ada meat pie, sama kalau mau ikan-ikanan bisa ke Barramundi tadi tuh teman Pro 2.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Merapat di jam 1 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin soal info olahraga nih. Yang dimana atlet soft tennis Indonesia teman Pro 2, Muhammad Reza Falevi. Ini mengawali langkahnya di nomor tunggal putra soft tennis Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menaklukkan wakil Laos Becky Fong Patki 4-0 teman Pro 2 ya di Higashiyama Park Tennis Center di Nagoya. Jadi Falevi tampil dominan sejak permainan pertama teman Pro 2 dan dia bisa mengendalikan jalannya pertandingan sampai menyelesaikan laga dalam 4 permainan secara beruntun. Jadi dia menangin permainan pertama dengan skor 4-0 teman Pro 2 dan kembali unggul lagi 4-2 pada permainan kedua. Nah, pas ke permainan ketiga, Falevi mampu mempertahankan konsistennya teman Pro 2 dengan skor 4-2. Terus di permainan keempat, dia menutup pertandingan dengan kemenangan 4-1. Sekaligus memastikan kemenangan telak 4-0 atas Von Patki itu teman Pro 2. Jadi karena dia tidak bisa merebut satupun permainan dari wakil Indonesia, jadi dia hanya mengumpulkan 2 angka pada permainan kedua dan ketiga serta 1 angka di permainan terakhirnya tuh. Work.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani, teman Prodo yang membuka jalan Indonesia menuju semifinal beregu Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah memenangi partai pertama perempat final melawan Taiwan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Ichinomiya Jepang nih teman Prodo. Jadi Putri harus melewati pertarungan 3 game teman Prodo untuk menundukkan Lin Hyangsi dengan skor 21-16, 22-22, 21-15 sekaligus membawa Indonesia unggul sementara 1-0. Jadi kemenangan Putri menjadi modal penting bagi Indonesia karena duel perempat final tersebut merupakan pintu menuju medali nih. Jadi tim yang memenangi pertandingan memastikan tempat di semifinal sekaligus sekurang-kurangnya nih ya teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal semifinal artinya itu bakal sudah satu langkah lagi menuju 3 medali itu, entah di perunggu, entah perak, entah emas gitu ya. Jadi Putri mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama itu dengan 21-16 dan dia sebenarnya berpeluang untuk menyudahi perlawanan Lin dalam 2 game ketika pertandingan kedua memasuki poin-poin kritis. Tapi sayangnya teman Pro 2 mau tidak mau harus ke set 3 gitu ya, karena set 2-nya tipis banget jadi 22-22. Jadi kita doakan aja semoga Indonesia semakin banyak dapat medali emas ya teman Pro 2 ya di Asian Games ini. Entah dari manapun yang penting dapat semua lah ya teman Pro 2 ya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia dinyatakan belum bergabung teman Pro 2 untuk FIFA ASEAN Cup nih ya. Jadi belum ada pembaruan juga nih teman Pro 2 tentang informasi jumlah skuad timnas Indonesia yang bakal tampil. Dan jumlah skuad yang hadir masih 21 pemain dan kemarin tadi pagi juga aku ada baca teman Pro 2 kalau ada tambahan pemanggilan itu adalah Shane Patinama. Dan teman Pro 2 ketiga pemain yang belum bergabung saat ini ya, aku belum tahu apakah di jam 1 ini sudah bergabung apa belum, tapi tadi pagi masih belum bergabung. Tiga pemain yaitu ada Calvin Verdong, ada Dan James, dan Jakob Sayuri. Jadi ketiganya bakal bergabung katanya hari ini nih. Jadi pemain yang sudah gabung ada Ole Romney, Martin Paz, Kevin Dix, Luke Fikri, Michel Becker, Tom Haye, Ragnar Uratmangun, Jordi Amat, dan Egy Maulana. Terus ada Rehan Hanan, Dion Mark, ada Rizky Rido, ada Nadeo, ada Donny Tri, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Choaon, dan Joy Pelupesi. Jadi untuk FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih John Hartman memanggil 23 pemain. Ini jumlah squad yang sesuai dengan batas maksimal pendaftaran ke FIFA untuk turnamen edisi pertama ini. Tapi Hartman kemudian memanggil satu pemain lagi, teman Pro 2 yang aku bilang tadi, Shane Patinama. Belum dijelaskan juga sama Hartman kenapa dia memanggil back kiri tersebut gitu ya. Dan Hartman sengaja memanggil Shane untuk menggantikan Donny Tri nih katanya. Karena masih pemulihan cedera nih teman Pro 2 ya si Donny Tri. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Dan kalau dari aku sih kayaknya memang agak numpuk ya di kiri teman Pro 2. Tapi ya kita gak tahu, namanya juga John Hartman gitu ya. Pasti ada ide-idenya gitu. Kita tinggal lihat aja dan semoga Indonesia bisa membawa trofi pertama gitu ya. Trofi pertama untuk ASEAN juga nih teman Pro 2. Semoga kita bisa memakai titel King tersebut.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
2: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Kita sama-sama ya dari Hanindia, teman Pro 2 ya, nemenin kita di siang ini. Dan kita bakal lanjut lagi. Ada 3 wakil Indonesia mengakhiri persaingan nomor cycling road balap sepeda Asian Games Aichi Nagoya 2026 di luar posisi 10 besar pada perlombaan yang berlangsung di Shinshiro Cycling Road Course, Shinshiro Aichi, Jepang nih, teman Pro 2 ya. Jadi Dewika Mulia Sofa yang menjadi wakil Indonesia dengan posisi finish terbaik pada perlombaan balap sepeda jalan raya setelah menempati peringkat ke-12 nih. Dengan catatan waktu yang cepat, teman Pro 2, 2 jam 54 menit 48 detik. Jadi Dewika mengawali perlombaan dengan menempati posisi ke-10. Jadi setelah menyelesaikan lap pertama dalam waktu 55 menit 52 detik. Jadi dia mempertahankan posisi tersebut, teman Pro 2, di lap kedua dengan catatan 1 jam 41 menit 11 detik. Jadi masuk ke lap 3 tuh baru Dewika turun ke posisi 14 dengan waktu 2 jam 24 menit 22 detik dan akhirnya dia mampu memperbaiki posisinya sampai di peringkat 12, teman Pro 2. Terus sementara itu ada Ayustina Delia Priyatna yang menyelesaikan perlombaan di posisi ke-18 dengan catatan waktu 2 jam 56 menit 10 detik tuh.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Teman terbaik kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Merapat di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama Ko Habibie dan kita bakal ngebahas salah satu yang ini agak apa ya teman Pro 2, aku lagi happy-happy-nya. Wih, sekarang sudah ada jadwal tayangnya nih teman Pro 2 ya. Ini dari drama The Perfect Lie. Ini drama thriller psikologi teman Pro 2. Sinopsisnya itu tentang seorang pria dan wanita yang punya ingatan berbeda nih tentang satu kejadian gitu. Jadi perbedaan ingatan ini yang bikin keduanya tuh saling berhadapan nanti untuk mengungkapkan kebenarannya tuh gimana sih sebenarnya gitu. Karena punya pandangan yang berbeda gitu ya. Dan The Perfect Lie ini bakal tayang bulan depan Pan Pro 2 ya, walaupun kita harus menunggu lagi nih ya, tapi ya gak apa-apa lah ya, masih worth it lah ya nunggu karena sebulan aja itu. Buat kamu yang ngefans banget gitu ya teman Pro 2 ya, sama Yoon Seok gitu ya, sama So Hyo Jin. Ini cocok banget buat kamu teman Pro 2, dan kalau kamu tipe yang suka thriller-thriller menegangkan dan yang lain-lain, bisa banget nih kamu nonton The Perfect Lie bulan depan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
5: Oh.
1: Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
1: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, puasa

0: dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya.

Stranger dari Seni teman Pro 2 ya, nemenin kita di siang ini dan gelaran Anugerah Musik Indonesia nih atau AMI Awards 2026 teman Pro 2 resmi menghadirkan 4 kategori baru yang membuat total kategori penghargaan tahun ini itu jadi 67 ya teman Pro 2 ya. Dan keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip hop, karya produksi hip dut nih ya, dan karya produksi pesta musik timur. Memang lagi rame-ramenya juga hip dut ya teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun resminya AMI Awards sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing nih ya teman Pro 2. Jadi dari Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Bapak Chandra Darusman yang bilang penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif teman Pro 2 sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air. Salah satunya lewat kategori karya produksi etno yang dinilai penting untuk memberi ruang bagi karya-karya musik dari berbagai daerah di Indonesia nih. Jadi AMI Awards 2026 teman Pro 2 juga menghadirkan kategori yang rame banget teman Pro 2 yaitu hip dut dan pesta musik timur yang sekarang mencerminkan perkembangan skena musik yang lagi berkembang banget ya di tanah air kita teman Pro 2 ya. Dan khusus hip dut sendiri, kategori ini karya yang memadukan elemen hip hop dan dangdut sebagai bentuk perkembangan musik yang semakin beragam tuh teman Pro 2. Jadi ada kategori karya etno terbaik gitu ya teman Pro 2, kayak ini ada gamelan Pasifika, terus ada Neon Bali, terus kategori karya produksi hip dut terbaik itu ada 5 nih teman Pro 2. Dan aku tahu pasti kamu tahu semua lagunya teman Pro 2. Yang pertama ada EA dari dia, terus ada Malu Malu Indah Kus, ada MMG nih yang lagi rame banget nih teman Pro 2, Naikila Main-Main Gue, terus ada Neona Lupa, terus yang kelima ada Tensi dan Jemsi, ada Bintang 5 tuh teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: terbaik kamu.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Ini ada kabar terbaru teman Pro 2 yang dimana kalau kamu nonton drakor Extraordinary Attorney Woo gitu ya. Ini yang kemarin diperankan sama Park Eun Bin dan Kang Tae Oh itu sekarang lagi di remake nih teman Pro 2 sama Jepang. Jadi ada versi Jepang ini teman Pro 2 dengan judul Extraordinary Attorney Minami. Ini bukan Woo lagi ya teman Pro 2 ya. Karena kalau di Korea karakter yang dimainkan sama Park Eun Bin itu namanya Woo Young Woo. Nah kalau di sini namanya Minami teman Pro 2. Sekarang dibintangi sama Ashida Mana. Nah kalau karakter Kang Tae Oh nya untuk karakter cowoknya, yang pasti ini kalau kamu penonton drama sekali gitu ya, penonton-penonton drama Jepang, pasti kamu tahu tentang Takahashi Fumiya. Yes, dia yang akan berperan sebagai Kang Tae Oh teman Pro 2 untuk versi Jepang ya. Dan bakal tayang di bulan depan ya teman Pro 2, sudah sebentar lagi. Kalau ada yang gak tahu mungkin siapa sih Fumiya Takahashi ini? Kita sebut sedikit dulu kali ya. Mungkin kalau kamu pencinta ini teman Pro 2, Kamen Rider, ada dia. dia main ini teman Pro 2, Kamen Rider Zero One. Terus dia juga sempat mengisi suara di anime Blue Period. Terus ada apa lagi ya yang mungkin banyak tahu, orang tahu adalah nih. Ntar aku carikan dulu ya teman Pro 2 ya. Ini ada ini nih. Mungkin kamu tahu teman Pro 2 ada Love You As The World End. Ini drama sih seingatku. Ini drama ya, drama Jepang teman Pro 2 tentang zombie, perzombian. Nah itu dia main di situ juga teman Pro 2. Jadi udah banyak lah yang kenal tentang si Fumiya ini teman Pro 2 ya. Tapi bukan Fumiya yang Thailand, Fumiyaku lain itu. Nggak lucu, sumpah nggak lucu. Nggak jelas, udah mau jam 3 teman Pro 2, makanya sudah mulai tidak jelas Habibinya. Jadi setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lain ya teman Pro 2, karena aku sudah nemenin kamu dari Pro 2 Hitlist di jam 10 tadi sampai kita merapat hampir ke jam 3 ini. So waktunya aku Habib pamit undur diri. See you and bye-bye. Ini adalah Guroje nih yang Messi teman Pro 2 buat kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Lanjut lagi nih teman Bro 2, kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan gitu ya di Singapura. Nah, dari pemerintah Singapura sendiri ternyata bakal mengganjar denda sampai 500 US dollar ya. Bukan US dollar, tapi dolar Singapura. Atau sekitar 7 juta rupiah bagi penumpang bus yang menyetel musik keras-keras sampai meletakkan kaki di atas kursi bus tuh teman Pro 2. Jadi gak boleh sembarangan gitu ya. Karena peraturan ini tuh udah dimulai diberlakukan dari 23 September. Which is besok baru mulai tuh teman Pro 2. Dan otoritas transportasi darat atau Land Transport Authority itu pada hari Senin kemarin udah mengumumkan ya terkait perilaku penumpang bus yang tindakannya tuh mengganggu. Bahkan bisa berujung denda tuh teman Pro 2. Jadi ya tadi yang kok aku bilang kalau misalnya kayak meletakkan kaki ke atas kursi ya, terus juga menyalakan musik volume keras, bahkan membuang sampah sembarangan serta makan dan minum di dalam bus itu juga masuk ke dalam denda tuh teman Pro 2.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2 ngomongin tentang negara kita ya, ternyata udah masuk ke dalam 5 besar negara Asia yang tertinggi kembali dikunjungi turis tuh ya. Dimana sederet negara di Asia Tenggara masuk dalam jajaran negara di benua Asia dengan jumlah turis atau wisatawan tertinggi yang kembali berkunjung. Jadi berdasarkan data pemesanan dari platform perjalanan kita ya teman Pro 2 yang ada di aplikasi, dimana Indonesia menempati posisi 5 dalam daftar negara Asia yang membuat wisatawan untuk kembali lagi berkunjung. Urutan pertama ada Jepang, disusul Malaysia di peringkat kedua, terus juga Thailand ketiga, Vietnam posisi keempat, dan Indonesia di posisi kelima. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2025 itu aja ya udah mencapai 15,39 juta kunjungan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terutama Pro 2. Sementara dalam 2 tahun terakhir Malaysia berhasil menyalip Thailand dan mempertahankan posisinya sebagai negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara. Pertumbuhan juga didorong oleh kebijakan visa yang lebih longgar, peningkatan infrastruktur, terus juga konektivitas regional yang makin kuat, serta penyelenggara berbagai acara internasional berskala besar. Dan Malaysia sendiri mencatatkan rekor 4,2 juta kunjungan wisatawan asing pada 2025, meningkat 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya, tuh teman Pro 2. Jadi pastinya strategi ini diharapkan juga untuk bisa mempertahankan dan juga pertumbuhan dari jumlah kunjungan wisatawan ke negeri, ya apalagi ke negara kita tuh teman Pro 2.

Namun Bro 2, waktunya kamu mendengarkan Popro 2 Update bersama Anom Citro. Perubahan klasemen medali Asian Games 2026 terjadi setelah kontingen Indonesia mendapatkan medali perunggu dari cabang olahraga karate, dan di mana Indonesia menambahkan perolehan medali Asian Games 2026 dengan perunggu yang dapatkan karateka putri Cho Istri Agung Sanistia Rani, di mana Coki, sapaan Cho Istri Agung, itu meraih perunggu dari kelas kumite min 55 kg usai mengalahkan Alicia dari India dengan skor 6-1. Dan dalam dueng itu juga Coki, ya, di mana mereka mendapatkan 3 poin Yuko, dan Yuko sendiri mendapatkan 1 poin Ipon, sementara Alicia hanya meraih 1 poin Yuko. Dan dengan kondisi ini juga turun 1 peringkat dibandingkan dengan pagi hari, di mana tim merah putih berada posisi 13 total. Indonesia kini mengoleksi 8 medali Asian Games 2026 dengan rincian 1 perak dan 7 perunggu. Satu-satunya medali perunggu yang dapatkan Indonesia diraih Sumaya dari nomor tunggal putri, sedangkan 7 perunggu dapatkan oleh karate dan juga wushu dengan masing-masing 2 medali, dan juga mixed martial arts, soft tennis, serta tekbal dengan masing-masing 1 medali. Dan dalam klasemen medali Asian Games 2026 saat ini Indonesia berada di bawah India dengan koleksi 4 perak dan 2 perunggu. Tajikistan ada 12, di mana 1 emas dan 1 perunggu, hingga Kuwait yaitu 1 emas dan 2 perunggu. Sementara Indonesia ditempel ketat oleh Irak dengan raihan 1 perak dan juga 2 perunggu, Yordania 1 perak 1 perunggu, serta Lebanon 1 perak 1 perunggu. Demikian Popro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
3: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman berdua, kita lanjut lagi di sore ceria kali ini ya, di mana kita bakal kenalan ya dengan pemuda yang berprestasi juga nih teman berdua, di mana dia usianya baru 19 tahun tapi sudah lulus kuliah tuh teman berdua. Beda ya mungkin sama teman-teman yang lainnya ya. Dan ini kita kenalan dengan Rosalyn Sih Tanwinilang yang berusia 19 tahun 9 bulan, di mana dia udah menuntaskan studi sarjana di UGM, yang di mana rekan-rekan seangkatannya itu mayoritas usianya itu 22 tahun. Dan karena itulah gadis yang akrab disapa Wilang itu ditetapkan sebagai lulusan termuda dalam program sarjana dan sarjana terapan UGM tuh teman berdua. Sebenarnya ini bukan pertama kali ya Wilang itu menjadi yang termuda, di mana sejak duduk di bangku sekolah dia sendiri juga menjadi peserta didik paling muda. Dan saat itu juga ya di perjalanan pendidikannya Wilang itu juga lebih cepat dibandingkan kebanyakan anak-anak seusianya, di mana ia kemudian menjadi peserta didik termuda. Bahkan sebelum menyandang predikat lulusan termuda UGM, Wilang juga pernah tercatat sebagai Gajah Mada muda ya, alias yang termuda. Dan yang menjadi muda ini itu dari teman-teman seangkatan, yang bukan berarti perjalanan pendidikannya itu selalu mudah juga gitu. Malahan sejak sekolah usianya itu sering banget dijadikan alasan Wilang itu gak bisa mengambil kesempatan yang dia inginkan tuh teman pro 2.

Kalian Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua ya bilang sendiri ternyata udah memulai pendidikan formalnya pada usia yang relatif muda, di mana saat anak-anak seusianya tuh masih berada pada jenjang pendidikan usia dini gitu ya, dia tuh udah mulai duduk bangku sekolah dasar, udah curi start, udah ambil kursi SD sejak usia 5 tahun. Bilang sendiri juga berhasil menyelesaikan pendidikan kelas 4 dan kelas 5-nya hanya dalam waktu 1 tahun dan hal itu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari gurunya nih teman berdua. Hasil ketika memasuki lingkungan pendidikan berikutnya, Wilang juga terbiasa ya berada di antara peserta didik yang usianya lebih tua. Kondisinya itu juga berlanjut ketika dia menjadi mahasiswa di UGM. Yang dimana disinggung tadi sebelumnya juga nih teman pro 2, menjadi yang termuda ternyata nggak selalu menguntungkan. Kadang Wilang juga terpentok syarat usia. Pengalaman ini terjadi ketika Wilang tuh masih usianya 12 tahun dan saat itu dia tuh pengen daftar program beasiswa untuk bisa ngelanjutin sekolah menengah atas di luar negeri. Berkali-kali direkomendasikan oleh gurunya untuk melakukan percepatan, jelas Wilang punya kesempatan untuk ikut serta program tersebut. Tapi sayangnya usianya belum memenuhi syarat tuh teman pro 2. Jadi program itu juga mengisyaratkan peserta berusianya setidaknya 15 tahun. Wilang sendiri kala itu baru 12 tahun sehingga dia tuh masih belum mengambil kesempatan itu. Meskipun juga ya kesempatan itu untuk mendapatkan pengalaman internasionalnya akhirnya tetap datang ketika ia menjadi mahasiswa dari UGM. Dan kali ini usianya tidak lagi menjadi penghalang tuh teman pro 2. Ketika 1 semester sampai 6 gitu ya, Wilang ngikutin program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Faculty of Agriculture Yamagata University Jepang. Dan pengalaman itu juga bukan sekedar perjalanan akademik ke luar negeri, di mana di Jepang sendiri Wilang sekaligus mengerjakan penelitian yang kemudian menjadi bagian penting dari skripsinya. Ia juga bergabung gitu ya di Laboratory of Forest Products dan juga meneliti Polydendron amurens ya, itu merupakan tanaman yang dikenal dengan nama Amur Cork Tree. Dan juga dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Jepang, bagian kulit batang tanaman ini itu telah digunakan sebagai bahan pengobatan. Dan kulit batangnya itu dikenal dengan nama Cortex Volendendri, itu teman pro 2. Dan dari tanaman itulah Wilang sendiri mengembangkan penelitian skripsinya. Judulnya adalah Profil Metabolit Sekunder dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Batang dan Daun dari Velodendron amurens rep tuh teman pro 2. Dan dari penelitian itu Wilang juga membandingkan aktivitas antioksidan dari ekstrak bagian kulit batang dan juga daunnya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
4: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
3: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi-misi.
2: Lah, salah Abang apa, Dek?
3: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
3: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin Abang ya, Dek.
3: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH, karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
3: Maaf, Bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Teman Pro 2, di mana akhirnya penelitian Wilang sendiri memang udah selesai ketika dia tuh masih berada di Jepang. Tapi setelah kembali ke Indonesia, dia tuh masih harus menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsinya. Pada saat itu, sebagian teman atau satu angkatannya itu ya udah lebih dulu memasuki fase penelitian dan pengerjaan tugas akhir. Situasi itu juga membuat Wilang harus kembali menyesuaikan ritmenya. Dia kemudian banyak berkomunikasi dengan teman-teman satu angkatan yang udah bekerja bersamanya ya, teman Pro 2 sejak semester pertama. Terus juga dukungan juga datang dari lingkungan barunya dia. Pada semester 7, Wilang sendiri menjadi asisten praktikum, dan dari sana dia tuh bertemu lebih banyak orang ya, dan juga membangun relasi baru di lingkungan Fakultas Biologi UGM. Interaksinya ini membantunya juga ya untuk berbagai hal, mulai dari berdiskusi, terus juga itu ngomongin tugas, dan juga mempersiapkan ujian. Dan pada usia ketika sebagian orang baru mulai memasuki tahun kedua kuliah, Wilang sendiri udah menyelesaikan pendidikan sarjananya, dan dia dinobatkan sebagai lulusan termuda dalam wisuda program sarjana dan sarjana terapan UGM ya. Dan juga sebagai pembanding aja nih teman Pro 2, usia rata-rata 3.193 lulusan program sarjana UGM tuh mencapai 22 tahun 6 bulan 15 hari. Dan Wilang sendiri menyelesaikan studinya itu pada usia 19 tahun 9 bulan 20 hari. Selisih usianya tersebut membuat namanya itu akhirnya diumumkan langsung oleh Rektor UGM Prof. Ova Emilia sebagai lulusan termuda. Dan sekarang ya, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Wilang sendiri berencana untuk melanjutkan perjalanan akademiknya. Tapi dia tuh masih pengen tetap berada di bidang akademik juga tuh teman Pro 2. Itu aja untuk seri ceria kali ini teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak, semoga cerita tadi gitu menginspirasi kamu juga, walaupun mungkin bukan sama-sama harus yang termuda, harus yang tercepat gitu ya teman Pro 2 ya, tapi maksudnya inspirasinya terus juga kerja kerasnya bisa kamu contoh juga di kehidupan kamu juga nih teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dan langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini, ada NCT U with Baby Don't Stop.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: Selamat sore teman Pro 2. Nah, kalau udah sore pasti waktunya kita beramai-ramai. Yeay. Gitu ya. Benar, karena hari ini teman Pro 2 di sore hari ini di tanggal 22 ini ya, September 2026 barengan sama aku Anam Citro.
1: Aku Aisyahal.
2: Aku Brain.
0: Nah, hari ini ya pastinya kita bakal siaran bareng nih teman Pro 2 di sore hari ini. Kita ngucapin selamat sore mungkin buat kalian teman Pro 2 yang hari ini baru pulang sekolah, hati-hati di jalan ya.
1: Pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut.
0: Ih, bener. Biasanya kayak gitu kalau misalnya udah lagi capek gitu ya, abis sekolah capek gitu, kayak pengen cepet-cepet pulang.
1: Iya, bener.
0: Tapi bawaannya pengen tidur. Iya, tapi maksudnya bawaannya tuh pengennya agak ngebut gitu.
2: Iya, betul.
0: Kayak gitu. Kayak gitu, kamu juga kayak gitu berarti.
1: Aduh, Brain, ya, saya kayak gitu.
0: Biasa aja gitu ya. Yang penting kan selamat sampai tujuan. Nah, baru kalau udah sampai rumah baru tuh bisa istirahatnya lebih panjang.
1: Betul.
0: Gitu. Hari ini ya kita bertiga nih teman Pro 2 bakal siaran, dan hari ini kita bakal ngomongin apa nih?
1: Kita bakal ngomongin tentang diri kita di masa lalu.
0: Oh, masa lalu God. Atau di masa depan nih?
1: Di masa lalu.
0: Masa lalu. Ya. Tapi kalian apa ya? Kenapa pengen ngebahas tentang masa lalu? Apakah ada masa lalu yang masih kalian apa sih namanya?
2: Kangenin.
0: Ah, benar, kangenin, atau ada yang masih kayak berasa nostalgia kalau ngingat hal-hal yang kayak gitu?
1: Betul banget. Kayak masa lalu tuh kayak ada pasti sesuatu yang bikin nostalgia enggak sih? Kayak kita tuh rindu masa-masa itu, apalagi kan kalau misalnya namanya masa lalu kan sekali aja enggak bisa diulangin kan, teman-teman. Jadinya kayak ih, kayaknya seru deh kalau misalnya aku balik ke masa ini gitu enggak sih?
0: Tapi kan ini juga ada orang yang beranggapan bahwa mengenal kembali masa lalu itu adalah kayak buat apa sih kembali ke masa lalu, kenapa enggak fokus aja apa yang saat ini kita jalani, karena mungkin masa lalunya menyakitkan gitu. Mungkin tapi, belum berasa di kalian ya.
1: Iya, oke. Kalau Brain gimana nih?
0: Iya, kalau Brain
2: ngerasain sih begitu.
0: Belum ngerasain.
2: Belum ngerasain.
0: Karena mungkin kemarin kayak merasa biasa-biasa ataupun ya happy-happy aja. Oke. Boleh deh ya, kita bakal ulik-ulik tentang masa lalu kayak gitu, karena ya pastinya yang terjadi adalah ya kita hari ini ya itu udah terbentuk dari masa lalu kita.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Tapi dari masa lalu juga kan siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita petik dan kita pelajari, enggak sih?
0: Udah kayak buah ya, dipetik. Iya, dipetik. Ya. Bener, petik semangka, petik mangga, kayak gitu-gitu ya. Tapi benar tuh teman Pro 2 ya. Kadang apa ya? Hanya bukan untuk kita tuh menyesali. Betul. Tentang masa lalu, tapi ini tuh juga kayak kadang kita tuh kayak gini. Tadi mungkin kalau Brain bilang, oh kayaknya aku ke belakang tuh happy-happy aja deh gitu. Tapi mungkin ada juga teman Pro 2 yang ngerasa kalau misalnya aku juga ngerasa kayak masa lalu sebenarnya tuh menyakitkan gitu. Tapi tetap kita kembali tuh bukan untuk mengingat masa lalunya, tapi untuk mengambil pelajarannya.
2: Iya. Kelas.
0: Tiba-tiba kelas. Kelas berapa?
2: Kelas berapa ya sudah.
0: Itu tuh teman Pro 2 ya. Kamu boleh banget juga gabungan pastinya untuk hari ini gitu ya. Bisa gabungan di mana Aisyahal?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di mana Brain?
2: Di IG kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yes, nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Waduh, kadang kita nih mikirin rencana sama realitanya nih, gimana nih guys?
1: Oke. Rencana sama realita.
0: Ya, rencana sama realitanya kadang enggak sesuai dengan harapan kita.
1: Itu maksudnya di masa lalu ngelihat kita di sekarang kah atau gimana nih maksudnya?
0: Kadang kita pengen ke depannya begini ternyata enggak begitu.
1: Oh, kayak gitu. Jadi
0: enggak sesuai sama harapan kita.
2: Jadi kayak pengen ngulang lagi enggak sih?
0: Iya, jadi pengen ngulang lagi berusaha supaya bisa dapat ke titik itu.
1: Oh, gitu. Gitu. Tapi kok kalian masih pengen ngulang gitu kah? Kalau aku malah enggak lagi.
0: Aku sih enggak.
1: Loh, tadi katanya iya.
0: Cuman itu loh.
1: Apa itu loh? statement aja.
0: Statement aja.
1: Iya, kalau statement seharusnya oh itu tuh aku gitu.
0: Oh iya, berarti ini aku nih, ini aku.
1: Oke, kamu malah pengen ngulang apa enggak sebenarnya?
0: Nah, kalau sekarang karena tadi salah, berarti aku pengen ngulang.
1: Oh gitu. Oh, ya, berarti pengen ngulang ya. Yeah. Oke, kalau Aisyah hal.
2: Kalau aku pengen ngulang sih.
1: Pengen ngulang gitu. Yeah. Sebenarnya apa yang pengen diulang kalau misalnya kalian bisa mengulang waktu?
2: Aku pengen kembali ke masa-masa SD yang kita itu pikirannya cuma kayak happy-happy, main-main aja. Terus kayak tugas ya tugasnya masih dibantu mama.
1: Iya, gitu. Tugasnya gampang kayak ini ngerjain gampang. Nanti juga bisa gitu. Karena mungkin udah les, udah apa gitu-gitu.
2: Bener, pengen nostalgia lagi. Sama ini nih, aku pengen ngasih tahu ke diri aku di waktu kecil kayak please kamu tolong tidur siang. Karena sekarang itu tidur siang kayak sesuatu yang sangat berharga gitu.
1: Iya, cuman ya biasa kan? Cuman bisa dilakukan pada saat weekend ya kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau brand apa pengen diulang apanya?
0: Yang tadi sih.
1: Apa yang tadi tuh yang mana?
0: Yang tadi yang aku salah ngomong.
1: Hah?
0: Iya.
1: Yang salah ngomong.
0: Iya, karena enggak di briefing tadi.
1: Oh. Hah?
0: Hah? Kayaknya gak usah dari ganti aja.
1: Aku jadi bingung. Itu kan yang sekarang.
0: Iya.
1: Masa lalu yang kayak bertahun-tahun yang lalu yang pengen kamu pulang apa?
0: Yang pengen pulang ya. Kalau yang pengen pulang kayaknya gak ada sih.
1: Enggak ada ya. Gak tadi ada. Katanya jadi ada pengen ada. Diulang.
0: Enggak ada.
2: Jadi enggak ada.
0: Asli, ada.
1: Kurudel kamu diar gitu ya.
0: Ada apa ya kira-kira ya?
1: Apa?
0: Ayo kita pikirin bersama-sama. Ada.
2: Sama Prado juga bingung nih nungguin. Aduh.
0: Sama Prado nungguin. Nungguin ya, apa ya? Mungkin cara belajarku sih.
1: Oke, okay. Cara belajar
2: kenapa
1: dulu.
2: Tuh?
1: Kenapa?
0: Lebih enggak malas.
1: Oh, gitu. Ya. Dulu ada malas-malasnya masih.
0: Dulu malas. Jadi kayak susah ngingat sesuatu gitu.
1: Efeknya sekarang berasa gitu.
0: Efeknya sekarang berasa.
1: Oh, coba bayangkan deh kalau kamu dulu pintar sekarang jadi apa?
0: Jadi super duper pintar.
1: Asik.
2: Oke, boleh.
1: Nah, kayak gini jelas baru. Oke, aku sebenarnya tuh tipe orang yang enggak mau mengulang gitu, tapi kalau misalnya ada yang pengen diulang sebenarnya benar sih satu itu yang kayak kenapa dulu tuh kalau misalnya kita tuh nakal ya udah nakal gitu, nakal yang masih sewajarnya gitu. Tapi kalau belajarnya tuh tetap belajar. Nah, kadang kebalik tuh, kadang nakalnya aktif, belajarnya enggak aktif juga.
2: Males-malesan.
1: Nah, benar. Kayak gitu, kadang berasa juga kayak sekarang. Tapi ya, tapi aku bersyukur sih, maksudnya dengan sekarang ini itu ya teman Pro 2 bersyukur lagi jadwal mati lampu sepertinya. Enggak apa-apa. Nah, tapi maksudnya aku bersyukur dengan apa yang sekarang itu. Di masa lalu aku begini itu membentuk aku yang sekarang gitu.
2: Betul.
1: Cuman mungkin dulu kita gak kebayang, ih aku bakal jadi ini, bakal jadi itu. Mungkin punya cita-cita punya gitu. Tapi kalau kamu sudah berada di titik ini, nanti pasti kamu ngerasain yang kayak, oh begini ya rasanya, oh begini ya rasanya.
2: Kayak udah kelihatan hasilnya gitu ya kak, jadi kayak udah mulai nyadar, oh ternyata yang kita lakukan kemarin itu ternyata hasilnya ini loh.
1: Iya benar-benar. Jadi apa yang kita, maksudnya kita misalnya belajar sudah sekitar 10 tahun yang lalu, contoh ya kan. Ya hitungannya apa yang kita pelajarin tuh bakal akumulatif gitu. Kayak kalian ya mulainya dari hal yang mudah, 1 tambah 1, 1 kali 1, 2 pangkat 2 gitu-gitu kan. Maksudnya akumulatif semuanya kan. Dan kehidupan kita juga bakal kayak gitu. Makanya sekarang kayak kamu berada di titik ini aja, mungkin kalau misalnya yang aku lihat ya Aisyah hal sama brand ini sendiri sih sebenarnya kayak masih proses gitu. Belum begitu menemukan yang kayak wah beda ya. Mungkin belum karena masih banyak yang harus dijalanin kayak sekolahnya, tugas-tugasnya, dan lainnya, peran anak dari orang tua kalian gimana kayak gitu-gitu. Jadi masih berasa banget tuh kayak gitunya. Gimana? Masih pengen mengulang masa lalu?
2: Pengen mengulang tapi pengen yang, mengenang yang, dan bernostalgia aja.
1: Kalau enggak pengen
0: belajar dari masa lalu.
2: Betul,
1: ya.
2: Belajar dari masa lalu.
1: Nah, itu juga bisa tuh teman Pro 2.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: FM。
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, teman berdua, jadi sebelum kita lanjut membahas tentang masa lalu ini, permasalahan ini, setelah ini kita bakal ada tebak-tebakan nih.
1: Nah, tebak-tebakan ya. Apa itu tadi?
0: Ada sesuatu.
1: Tiba-tiba gitu ya. Ya sudah deh ya. Gimana, Brand, udah siap penasaran?
2: Sudah.
1: Enggak sih.
2: Penasaran banget sudah.
1: Oh gitu. Oke, ya langsung aja teman pro 2. Kita bakal dengerin tebak dulu ya untuk tebak suara kali ini ya. Langsung aja kita dengerin.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita ditemanin oleh kakak
1: Nabil.
0: Oke, halo Kak Nabil. Kali ini Kak Nabil, aku ada tebak-tebakan nih. Kamu mau dengerin gak?
1: Oh, mau dong.
0: Oke, ini tebak-tebakannya, kamu dengerin ya.
1: Siap-siap.
2: Oke. 3.
0: Nah, Nabil, kira-kira tebak itu suara dari food vlogger mana?
1: Oh, aku tahu. Ini pasti dari Samarinda nih. Namanya adalah Hauce Samarinda.
0: Oh iya, benar. Hauce Samarinda. Sebelumnya kamu tahu Hauce Samarinda dari mana?
1: Kalau aku sih taunya dari Reels IG sih. Kadang kayak lewat sendiri gitu. Nah, jadi dari itulah aku taunya.
0: FVP ya?
1: Yoi.
0: Terima kasih Kakak Nabil.
1: You're welcome.
0: Oke, dengan kakak siapa di sini?
3: Kakak Lovi.
0: Oke, Kakak Lovi, kali ini aku ada tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya sebentar aja, sebentar. Oke, siap ya? Oke. Kamu dengerin kan?
3: Iya.
0: Iya.
3: Siap.
0: Semangatnya mana?
3: Semangat, semangat, semangat.
0: Oke, siap ya, denger ya Kakak Lovi. Ini tebak-tebakannya.
2: Oke. 3. Totorototot. Halo.
0: Halo, bisa jawab enggak?
3: Bisa deh, harusnya.
0: Bisa.
3: Iya, Hauce gak sih?
0: Iya, Hauce. Tahu dari mana Hauce?
3: Dari videonya.
0: Dari videonya?
3: Iya.
0: Videonya tentang Hauce.
3: Kan ada ngomong di akhir videonya, Hauce gitu.
0: Hauce, pernah lewat?
3: Pernah-pernah sih. Yang video mie benteng itu sih.
0: Iya, FYP.
3: FYP, FYP.
0: Oke, oke. Semangat ya Kakak Lovi.
3: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Kembali ke studio.

0: Oh my god, jujur.
1: Ini judulnya ini ya, tebak-tebak NPD sebenarnya ya.
2: Tebak-tebak artis.
1: Wah. Oh, okay. Bisa begitu ya sama Pro 2. Oh iya, itu sekalian promosi tadi tuh ya.
2: Iya, biar sama Rinda tahu siapa artisnya sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Oh, emang siapa sih ya artisnya sekarang?
2: Artisnya yaitu Hauce Food Vlog.
1: Iya, Hauce tuh isinya siapa aja sih?
2: Isinya Brian. Ada Brian, ada Ifong, ada Ken, ada Jason Wu, ada banyak lah.
1: Okay. Kok ada banyak lah, kok yang lainnya gak disebut?
2: Nah, karena itu aja yang inti.
0: Ada intinya ya, kan? Ada
2: intinya, itu yang bayarannya kita aja.
1: Oh gitu, ada begitu-gitu, ada kelas-kelasnya ya.
2: Ibaratnya bos lah yang lain bawahan.
1: Oke, iya. Iya. Nanti audionya deketin lagi ya, agak kejauhan soalnya.
2: Iya, orang kan narik-narik soalnya.
1: Oh,
2: iya.
1: Wah, narik.
2: Narik-narik dia.
1: Menarik perhatian ternyata, asik. Bisa begitu ya. Gimana respon dirimu terhadap tadi?
0: Jujur kaget banget ya, Brand ya.
2: Iya.
0: Iya kayak tiba-tiba Hauce gitu. Gitu. Kaget kan om?
1: aku nggak, oh ternyata Hauce, nggak apa-apa. Tapi ini siapa? Jauh bener kayak dari sini ke Sempaja gitu suaranya.
2: Jauh
1: yang teriak itu siapa gitu kan nggak tahu ya. Nanti lebih deketin lagi gitu ya, aman ya?
2: Aman. Orangnya menjauh soalnya, makin dideketin makin jauh.
0: Oh, kok kayak kejar-kejaran gitu sih?
2: Iya, kejar-kejaran.
0: Jadi kejar-kejaran
1: kok
0: gitu.
1: Kok jadi malah bergerak-bergerak begitu. Aneh banget gitu ya. Tuh, ya kalau misalnya mereka mau ngecek Hauce, bisa di mana, Brand?
2: Bisa dicek IG-nya langsung Hauce Food Vlogger sama Rinda.
1: Okay. Nah, kalau mau endorse bisa di sana ya, Brand
2: ya.
1: Iya,
2: bisa di sana. Okay. Ada sosial bus-nya juga, jadi bisa di dana-danailah dikit-dikit.
1: Dana-danain. Ya sudah, nanti kita balik lagi sama Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: mitos, atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Oke, nomor berdua ya. Tadi kita kan udah ngomongin tentang ini ya, tentang masa lalu. Gitu. Tapi ini kalau aku misalnya tanya sama Esahal sama Brand, kan tadi kita ngomongin tentang di masa lalu tuh kita tuh pengen apa. Tapi sebenarnya ada nggak yang kalian syukurin? Ih, aku bersyukur loh dari dulu tuh aku begini dan akhirnya sekarang aku begini gitu.
1: Kalau aku ada sih kak.
0: Apa?
1: Jadi dulu itu aku cerita ya teman berdua. Jadi dulu itu waktu MTS waktu SMP aku tuh orangnya jujur ya, aku tuh orangnya pemalu.
0: Pemalu
1: gitu, introvertnya tuh kayak aku tuh pengen mencoba. Misal nih kayak ikut lomba, ikut lomba pidato, aku pengen coba tapi aku gak bisa karena aku malu. Sampai akhirnya di SMP kelas 9, kelas 3 itu tuh aku termotivasi kayak aku kalau gini terus aku mau jadi apa gitu loh. Kalau misalnya aku pengen coba tapi aku takut aku malu, terus aku pengen jadi apa? Jadinya di SMA aku punya plan, aku harus berubah dari diri aku yang sebelumnya. Jadi menurut aku mindset aku waktu itu tuh kayak best banget. Itu yang ngebuat aku sampai sekarang tuh benar-benar bersyukur dan berkembang banget.
0: Tapi maksudnya kan triggernya adalah karena kamu kayak kok aku gini-gini aja gitu ya. Trigger gitu. Yang kayak akhirnya kamu planning semuanya. Betul. Akhirnya selama proses kamu jalanin. Dan sekarang tuh mulai terlihat ada perubahan gitu ya.
1: Iya mulai ada perubahan sih kan.
0: Kalau Brand gimana?
2: Kalau aku sih ini ikut broadcasting school sama Rinda. Sebenarnya awalnya aku nyesel sih ngikut.
0: Awalnya? Awalnya nyesel. Nyeselnya karena apa?
2: Karena aku kan harus motong jam mata pelajaran, jam les, jadi semua waktuku kepotong. Aku ngerasa capek gitu kan, cuman ternyata kedepannya ternyata berguna.
0: Bergunanya gimana?
2: Berguna buat aku sendiri, kayak mungkin aku lebih bisa ngomong.
0: Dulu nggak bisa ngomong.
2: Dulu nggak bisa ngomong, bisa cuman kayak tergantung kondisi lingkungannya. Kayak begitu.
1: Tapi sekarang berarti udah ada perubahan?
2: Ya udah ada perubahan.
0: Iya. Kelihatan sih. Dikit enggak bercanda ya Allah.
2: Aku enggak mau.
0: Nah, itu salah satu perubahannya ya. Kemudian sekarang Brand serba salah.
2: Iya, tapi masih buka kan pendaftarannya yang baru ini?
0: Masih dong. Kalau aku sebenarnya aku juga ada yang kusyukurin gitu ya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Tapi dulu tuh ya itu tadi mungkin hampir sama kayak Asyahal. Aku dulu tipe orang yang bener-bener di depan orang banyak itu malu banget. Segugup itu. Gugupnya tuh betul-betul yang kayak bener-bener keringat dingin, pucet, yang betul-betul gak bisa deh. Pokoknya yang bener-bener gak bisa.
1: Kayak ini gak sih kak, kayak takut jadi pusat perhatian gitu ya, sih?
0: Iya, dan ngomong aja dulu tuh kayak terbata-bata. Kaku enggak, tapi kayak terbata-bata karena aku tuh kayak kalau mau ngomong tuh kayak disusun dulu kata-katanya gitu loh.
2: Iya bener, kayak aku dulu gitu.
0: Disusun dulu. Bener, kayak gitu, kayak disusun dulu. Kayak misalnya mau kita tuh, misalnya guru lagi jelasin, kita tuh ada rasa pengen nanya. Tapi karena
2: bingung
0: nanti mungkin ngerasa pertanyaannya kok kayak kurang aneh, berbobot gitu-gitu. Itu juga, terus juga nih aku pernah presentasi pelajaran di depan umum. Depan kelas betul. Ngapain depan umum gitu ya. Nah itu aku tuh bagiannya yang mindah-mindahin slide. Sama bagian opening dan closing. Iya karena kalau aku sudah ke bagian materi, aku bingung gitu. Ya aku pelajarin materinya. Tapi
1: bingung merangkai dan membicarakannya, menyampaikannya. Iya
0: itu satu. Kedua kalau udah di depan, tadi keringet dingin, ngeblank. Itu pasti. Nah jadi kalau misalnya menjelaskan per poin aku gak bisa waktu itu. Tapi aku bisa cuman baca apa yang ada di slide. Jadi kayak klorofil adalah zat hijau daun bla bla bla bla.
1: Literally baca.
0: Iya literally baca sesuai tulisan apa yang ada di sana. Tidak ada improvisasi.
1: Plek-ketiplek.
0: Apa?
2: Mirip aku banget.
0: Nah iya. Kamu sampai sekarang masih begitu? Apa udah ada perubahan?
2: Sampai sekarang enggak, masih ada perubahan.
0: Tapi pelan-pelan kan?
2: Tapi pelan-pelan, nah, tapi kita masih baca.
0: Nah iya.
2: Bahasanya beda-beda.
0: Betul, bahasanya mungkin kamu kayak, maksudnya udah bisa memahami.
2: Mungkin materi yang banyak jadi lebih singkat.
0: Atau kamu ngerasa ini, ngerasa yang kayak sekarang tuh gugupnya sudah enggak segugup awal.
2: Sebenarnya kalau di sekolah tuh gugup sih enggak, cuman kayak ngerasa kalau misal kamu baca, itu tulisannya kayak apa, mulutmu gak sesuai sama apa yang kamu pikirin gitu.
0: Oh
1: gak sinkron gitu kan.
2: Jadi kayak mulut tuh kadang ngomongnya A, kadang keluar B.
0: Oh iya, ya, gak apa-apa sih, namanya juga itu kan melatih kamu juga buat ngomong sih. Kayak gitu. Nah aku tuh kayak gitu. Dan sekarang temanku kaget, teman-teman SMA, SMP. Kayak, Nom kok kamu kerjanya di dunia ngomong sedangkan dulu gak bisa ngomong.
1: Dulu sama sekali gugup.
0: Iya bener, jadi tuh kayak dia ngerasa kayak kok bisa gitu. Aku juga enggak tahu. Maksudnya iya, aku ngelewatin apa sih maksudnya prosesnya itu. Tapi kalau dijelaskan kok bisanya?
1: Iya tuh.
0: Iya, aku juga bingung menjelaskannya karena kayak panjang juga ceritanya.
2: Oh.
0: Iya,
2: tiba-tiba bisa.
0: Iya, makanya dulu mungkin kalau aku kayak brand kayak brand dah aku dulu tuh benar-benar.
2: Bisa kan?
0: Iya. Nah, iya itu karena aku tuh karena masih ada satu unsur yang kenapa aku bisa ngomong tuh karena aku tuh suka bercanda. Gitu kayak ya tadi jahil atau bikin kata-kata lucu gitu-gitu. Nah awalnya tuh ya dari situ gitu pelan-pelan tapi akhirnya belajar ke yang lain-lainnya nggak cuman komedinya aja gitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah itu teman Pro 2 udah mepet juga ya pokoknya nanti kita ketemu lagi setelah zona petang gitu. Ini zona petangnya di pukul ini ya teman Pro 2. Azannya pukul 18 lewat 11. Nah ya. Dan pastinya nanti kita kembali lagi. Jadi buat kamu stay tune terus
1: deh. Stay tune terus.
0: RRI Pro 2
2: Samarinda.
0: Nice. Keren.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Selamat malam. Mau pesan apa?
6: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
6: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang, Kak.
5: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
6: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
6: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: brand suaranya.
1: Halo.
0: Nah, jelas gitu kan ya. Nah, kita lanjut lagi malam hari ini.
2: Betul.
0: Nah, tapi sebelum itu kita ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih teman Pro 2 ya. Dan masih ngomongin tentang masa lalu gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri ngomongin tentang apa ya, masa lalu gitu ya, ada hal yang ini aku nyebutnya sih guilty pleasure gitu ya. Maksudnya kita tuh ada suka terhadap sesuatu, tapi kalau orang lain tahu tuh kayak ih jangan sampai tahu deh, bahkan kita sembunyikan gitu. Ini contoh ya, contoh kalau misalnya dulu aku tuh pernah alay. Alaynya tuh apa? Alaynya dulu tuh kayak dulu di zamanku itu adalah zaman-zaman kayak sepatu itu yang seharusnya pakai tali tapi nggak pakai tali. Nah itu dianggap fashion. Tapi kalau sekarang dijadiin tertawaan aja, padahal dulu tuh kayak wih dianggap fashion.
2: Keren banget.
0: Iya, tapi kayak sesuatu hal yang beda tuh jadi kayak waduh malu-malu juga ya gitu.
1: Oh kayak aib sendiri gitu.
0: Iya, iya benar. Nah, iya kayak gitu. Ada enggak kalian?
2: Kalau brand?
0: Mungkin kalau SMA gini apa ya? Kalau mungkin waktu SMP kah atau waktu ya, SD?
1: Iya, ada pasti ada lah.
0: Iya, apa?
1: Pokoknya foto-foto alay dulu kan pakai masker.
0: Oke. Okay. Oh ini berarti pas lagi COVID.
1: Iya pokoknya aku pakai masker, pakai bajunya ketat banget, celana pendek. Gitu, banget.
0: Itu mau jadi apa? Maksudnya?
1: Mau jadi nggak tahu. Mau jadi kalau tahu Alan Walker.
2: Oh.
1: Ya mirip-mirip gitu Alan Walker.
2: Pakai masker, pakai hoodie.
1: Pakai hoodie kayak marshmallow. Iya. Yeah. Nah, kayak gitu sudah.
0: Iya. Yeah. Tapi kan kalau Alan Walker kelihatan ya. Oh ini Alan Walker.
1: Iya. Kelihatan bedanya. Aku nggak kelihatan.
0: Kalau ini lebih ke Alan walking.
1: Iya. Alan walking.
0: In the street. Gitu yeah. Ya, on the street. Aduh lucu banget gitu. Kalau Aisyah ada enggak?
2: Kalau ketemu Prodo ada, yaitu waktu masa-masa jamet. Ya ampun, masa-masa jamet dulu tuh kayak aku hampir setiap hari tuh bikin konten kayak teman-teman Prodo tahu enggak sih, Kanom sama Brand tahu enggak buat transisi gitu.
0: Tahu transisi. Ini kan itu 2000 berapa dulu?
2: Transisi sama slowmo 2000 berapa ya? 2020.
0: Itu COVID juga.
1: Iya, COVID
2: pas
1: juga.
2: COVID, sebelum COVID juga waktu SD 2000 berapa? 17, 18, itu memalukan banget.
0: Tapi transisinya yang kayak gimana sih? Mungkin kamu deskripsikan transisinya yang kayak gimana?
2: Misalnya nih, Brodo, aku lagi pegang handphone kan. Jadi aku tuh pindah-pindah lokasi handphonenya tuh sesuai sama beatnya. Beatnya tuh kan cepet, nanti aku pindah-pindah. Misalnya nih, awal videonya tuh muka aku, terus aku arahin di taman, terus tuh di kamar aku, terus tuh di kaca mirror gitu.
0: Oh iya. Oh, pindah-pindah.
1: Ada tren yang lompat setengah-setengah gitu.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Ya, gitu.
0: Iya.
2: Terus di akhir nanti slow mo tuh Pro 2.
0: Aduh. Waduh. tapi kalau malu ya malu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lucu banget ya.
1: Iya, lucu sih.
2: Tapi dulu Kak, aku tuh ngerasa kayak aku asik keren banget gitu. Ya. Asik banget ya.
0: Benar. Kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dibilang zaman kecil aku beda banget ya zaman kecil sama kalian. Kalian mungkin zaman kecilnya sudah apa ya, dihubungkan dengan internet dan juga bisa bikin
1: karena COVID.
0: Iya, karena kalian bisa bikin kayak take video kayak gitu. Apalagi mungkin kalian difasilitasi waktu COVID sekolah ya pakai ini juga kan, pakai Zoom. Harus ada gadget gitu. Nah, kalau angkatanku dulu gitu ya, itu kamera depan aja tuh wow, sangat-sangat bagus sekali, alias pecah-pecah gitu. Nah, abis itu ngadep belakang. Pokoknya ya zamanku dulu adalah kalau ini ala yang keren itu selfie, ya selfie. Tapi kameranya itu, misalnya kita pegang HP-nya tangan kanan, kameranya kita balik pakai kamera belakang. Tapi kita fotonya tuh di atas begini. Tapi muka kita tuh bukan menghadap ke kamera full ke atas. Kita tuh tetap straight ke depan, mata kita yang ke atas. Jadi kamu bayangin, kamu peragain gitu kan. Abis itu udah deh. Terus dulu zamannya pakai helm yang ada double visor, ada dua kaca. Kalian mungkin enggak ngerasain. Jadi kayak dua kaca tuh gimana ya? Ini ada satu brand gitu ya. Di mana kayak satu tuh kaca putih bening, nah satunya ada kaca yang bagian hitamnya tapi bagian matanya doang.
2: Oh, bagian mata. Jadi kayak kacamatanya gitu ya.
0: Iya. Brand aja udah mulai ketawa-ketawa. Mungkin kalau di jalan sekarang masih ada lah, tapi enggak semasif dulu. Karena dulu yang make anak-anak SMP doang gitu. Itu dulu ngerasa kerennya begitu. Kalau sekarang
1: tapi kayak kamera itu mungkin masih sampai sekarang ya?
0: Kalau kamera tuh ini dulu karena yang masih bagus. Iya, karena dulu yang masih bagus adalah zaman BlackBerry. Enggak, aku enggak apa-apa nyebut BlackBerry karena udah tutup juga pabriknya, bangkrut juga. Nah, jadi zaman BlackBerry kamera depan tuh belum ada, tapi kita pakai kamera belakang begitu.
2: Tapi selfie gitu
0: tapi
2: ya.
0: Selfie.
1: Itu
0: tapi
1: zaman enggak ada keyboardnya itu. Keyboardnya
0: ada, terpisah. Ada keyboardnya. Masih ada keyboardnya, QWERTY.
1: Oh. Keyboardnya terpisah sama HP. Jadi ketiknya enggak di layar.
0: Oh iya, bahkan dulu belum layar sentuh.
1: Iya.
0: Nah itu, jadi tuh ya udah kita ngeklik volumenya, ceklik, ngelihat lagi, oh hasilnya kurang, hapus, foto lagi, ulang, hapus sampai nah kayak gitu. Kalau sekarang kan kita tag banyak-banyak, betul, gitu, mana yang bagus, oh sisanya ya udah baru dihapus.
2: Iya.
0: Wah kalau dulu tidak bisa karena memori tidak sebanyak itu dulu.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tuh, ayo, Mak.

0: Oke, teman-teman semua ya, balik lagi sama kita lagi ya.
1: Oke.
2: Kayak menyampaikannya penuh dengan keraguan-raguan gitu.
0: Iya, namanya ini nonton YouTube dulu.
2: Apa sih nonton YouTube?
0: Iya, jadi ada enggak ini pesan-pesan buat diri sendiri pesan-pesan buat diri sendiri. Dari 5 tahun lalu.
2: Oke. Kalian ada enggak?
1: Oke, dari aku dulu kali ya, karena
2: brand
1: ya. Kalau aku pengen kasih pesan ke diriku sendiri. Mm-mm. 5 tahun lalu tuh kira-kira kita kelas berapa ya, brand ya?
2: Masih kelas 2 atau kelas 1 kelas SMP 2, lah ya.
1: SMP lah ya. Aku pengen kasih pesan.
2: Apa?
0: Satu SMP.
2: Iya.
0: SMP aku.
1: Kamu? Berarti aku 2 SMP.
0: Iya, 2 SMP.
2: Iya, boleh.
1: Ya aku pengen ngasih semangat, terus ngasih tahu kalau misalnya kamu itu harus pede sama diri kamu sendiri. Karena kan dulu seperti yang cerita aku tadi, teman perdua, kalau misalnya dulu tuh aku masih pemalu, pendiam, kalau misalnya ngomong dikit gugup, sama kayak Kanom juga. Jadi kayak aku pengen ngasih tahu kalau misalnya nggak ada salahnya gitu loh mencoba.
2: Betul.
1: Jadi nggak apa-apa kalau misal kamu mencoba, coba aja, jangan takut sama apa kata orang.
2: Bagus tuh ya.
0: Bagus.
2: Kalau brand gimana?
0: Kalau pesanku buat di masa lalu, ya jadi lebih baik dari yang sekarang aja sih.
2: Masa itu aja?
0: Iya itu aja, terus mau ngapain?
2: Iya ya. Ngapain kek?
0: Ya dulu aku pernah bikin ini sih kayak
2: list
0: kapsul time kapsul
2: itu kayak apa ya deskripsinya tuh kayak apa sih, kayak
0: si kotak isinya kenang-kenangan, surat-surat
2: gitu.
0: Nah itu aku buat sama teman-temanku, aku kubur di aula sekolah sih, enggak aku sembunyiin.
1: Serius?
0: Iya, aku taruh di bawah apa namanya, tempat yang bawah konser tuh apa namanya?
2: Bawah
0: konser
1: panggung gitu.
0: Iya, di bawah panggung.
2: Bawah panggung.
0: Iya, aku lempar agak dalam lah, di tengah-tengah. Jadi nanti pas kita udah lulus SMA,
2: ambil itu lagi.
0: Iya, kita ambil, kita lihat.
1: Pengen lihat.
0: Iya.
2: Itu berarti sekitar tahun depan kamu ya?
0: Udah kubuka sih.
1: Belum lulus kok, udah dibuka.
2: Katanya pas lulus.
0: Karena kan pas SMP aku bikin.
2: Lulus SMP. Ya Allah. Karena bisa aja kepikiran, kalau aku pindah SMA-nya pindah di sekolah lain kan gak bisa lagi.
1: Iya,
0: begitu. Walaupun isinya gak jelas sih.
1: Terus gimana waktu kamu buka lagi?
0: Ya isinya dibuka.
1: Perasaan kamu?
0: Ya biasa aja, soalnya udah kegigit tikus.
2: lebih ke visualnya kok udah kurang nih jalan kertasnya.
1: Ya udah jelas. Kayak ada hilang gitu.
2: Bener. Ini kalau aku sebenarnya juga kalau ngomongin tentang mungkin gak cuma 5 tahun tapi kayak beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Aku ngerasa kayak ya aku bersyukur banget bahwa aku sudah banyak yang berubah, banyak hal yang lebih baik yang mungkin dulu rasanya mungkin acahal sama brand sendiri tahu ya, kita tuh manusia pasti punya rasa takut.
1: Betul.
2: Gitu ya. Takut coba, takut gagal, takut jatuh, takut salah ya kan. Tapi ternyata ya makin kesini, maksudnya kita hidup terus apa ya, terus berjalan gitu tuh tidak seburuk itu kok, walaupun tetap banyak hambatannya. Iya kan? Kayak
0: ya, karena mau segagal apapun kita ya tetap harus jalanin hidup.
2: Gitu. Iya, tetap lanjut ya, bakal tetap terus lanjut gitu. Betul. Kayak kalian misalnya lagi tiba-tiba ada apa ya? Misalnya kayak tiba-tiba libur gitu. Kan enggak mungkin juga kalian tiba-tiba libur tapi dikasih jalan yang lain kayak
0: ulangan
2: bisa, maksudnya kelasnya bisa kelas online kayak gitu loh. Coba bayangin deh kalian COVID terus kalian nggak sekolah gitu.
1: Selama berapa tahun kalian
2: nggak, nah 2 tahun nggak sekolah lah gitu, gimana rasanya?
1: Iya.
2: Terus juga kalian adaptasinya banyak kan dari hal-hal yang kayak gitu. Kalian waktu COVID kalian berkegiatan,
1: iya.
2: Walaupun aku nggak tahu ya kegiatan kalian ngapain ya. Tadi yang kayak bikin sesuatu, sekarang malah bikin sesuatu yang jauh lebih bagus, kerasa kan?
1: Kerasa.
2: Kayak dulu, iya, kayak dulu mungkin kayak iseng-iseng, sekarang iseng-iseng yang berkonsep, iseng-iseng yang kayak, punya nilai, punya value, punya potensi, kayak gitu-gitu
1: juga. Ada ini nggak sih kak, ada perkembangannya kan ya kak ya?
2: Benar, kayak gitu. Nah itu ngomongin tentang 5 tahun lalu. Nih aku mau nanya sama kalian, pesan kalian dari sekarang untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gimana? Nah kalau brand gimana?
0: Kalau aku sih jadi jadi yang lebih baik dari sekarang lah.
2: Hmm.
0: Soalnya karena apa ya, diriku yang sekarang ini kayak ya gitu-gitu aja. Mau dibilang berkembang juga ya gitu-gitu aja. Ya jangan sampai stuck di situ-situ aja sih.
2: Ya semoga 10 tahun ke depan tuh bisa nyoba banyak hal.
0: Iya, bisa nyoba banyak hal.
2: Punya duit banyak.
0: Iya.
2: Bisa jadi guru. Amin. Ini trader.
0: Guru trader. Kok jadi guru trader?
2: Iya nggak apa-apa. Emang mau nggak?
0: Mau sih. Tapi kalau semisal jadi gini, sebenarnya aku punya impian.
2: Apa?
0: Kayak kalau misalnya. Karena
2: kamu kemarin waktu siaran dengan grup lainnya bilang, aku tuh pengen kaya, bener ya, kan?
0: Iya bener.
2: Tapi.
0: Cuman.
2: Nggak ada tapinya nih. Apa?
0: Aku pernah mikir gini sih, karena zaman sekarang kan sudah AI semua.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Aku kayak kepikiran nggak kuliah gitu.
2: Kepikiran.
1: Ya, kepikirannya.
2: Bukan memutuskan okay, kan? Okay.
0: Soalnya karena kita kan bisa belajar semuanya dari AI. Mm-hmm. AI itu bisa ngasih semua hasil data gitu.
2: Iya.
0: Okay. Jadi kita cuma bisa ngelatih kreativitas kita dari data-data itu. Kita kembangin lagi.
2: Oke. Okay. Iya. Itu nanti ini deh, ini kita apa ya, kita tahan dulu ya. Okay. Aku ada jawaban kenapa kamu harus kuliah. Walaupun aku kuliahnya tidak begitu lancar ya. Yes, yeah. Kenapa? Karena menurut aku di kuliah itu adalah ada satu tempat yang ternyata kamu butuhkan. Selain yang kayak skill, oh jurusan apa yang kamu ambil, bidang apa yang kamu ambil gitu. Menurutku adalah kamu jadi belajar berpikir kritis. Kritis bukan artinya yang kayak kamu ikut orasi, demo, tentang ini, itu. Enggak. Tapi dalam hal kamu meng-solve problem yang mungkin kamu hadapin. Bukan berarti AI itu enggak bisa. Tapi ini jalan pikirmu yang ada harus di-solving.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, menurutku itu penting. Ya enggak apa-apa kalau itu kan pilihan ya. Kembali lagi kalau kamu punya kepikiran kayak ya, gitu enggak apa-apa.
0: Kuliah,
2: iya, iya kan. Ya. Tapi cuman kepikiran kan? Ya,
1: pikiran
2: cuman,
1: aja cuman, kan.
2: Kepikiran kalau disampaikan ke orang tua tidak diizinkan kan?
0: Bisa jadi. Cuman ya kayak nah, lebih milih sekolah dulu sih.
2: Benar, karena benar.
0: Uang tuh susah.
2: Betul. Sekolah kayak dulu. Gitu. Ya, yang penting tetap terus dijalani. Itu kan kepikirannya si brand aja gitu. Itu ya berarti intinya yang jadi lebih baik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Nih kalau Aisahal, gimana nih dari pesan dari sekarang buat hari ini untuk 5-10 tahun ke depan gimana?
1: Oke, okay, untuk kira-kira 5-10 tahun ke depan, semoga ke depannya aku di waktu itu, di saat itu, semoga aku udah bisa mencapai banyak hal yang aku inginkan sekarang. Semoga doa-doa dan usahaku tercapai. Meskipun enggak, amin. Semoga aku juga bisa mengambil banyak hal. Kan pasti ada banyak pelajaran dan pengalaman. Betul. Yang bisa aku ambil. Dan semoga aku tetap fokus pada diri aku, gak perlu dengerin omongan orang lain. Dan semoga aku masih terus haus akan belajar itu.
2: Nah, kalau haus minum.
1: Minum.
2: Minum ilmu pengetahuan, asik. Gimana jokes gue tadi? Biasa aja.
0: Lucu sih.
2: Tapi kok gak ketawa kamu?
1: Harus gila lagi, Brand. Kelas gitu.
0: Kelas.
1: Agak loyo lah sekarang.
2: Apa? Iya. Agak disuruh dulu baru ketawa dia.
1: Baru ketawa.
2: Benar gitu. Tapi mungkin dari kamu juga nih, teman-teman berdua, ya boleh kalau misalnya kamu mengingat masa lalu. Bukan untuk hal yang sedih-sedih gitu ya. Tapi untuk mengenang pun ya sekedarnya sajalah ya.
1: Nostalgia.
2: Betul.
1: Kalau misalnya lagi kangen kan, Kak. Siapa tahu pengen lihat kayak foto-foto atau kayak kenangan-kenangan gitu, enggak apa-apa banget.
2: Iya. Terus tapi jangan sampai ada mungkin suatu hal yang kayak buat kamu sakit hati gitu. Kalau memang enggak mau ngeliat masa lalu enggak apa-apa gitu.
1: Betul.
2: Jangan dipaksain. Enggak
1: ada salahnya juga.
2: Enggak ada salahnya juga untuk tidak mengambil pilihan itu. Betul. Gitu, teman-teman berdua. Tapi yang mungkin lebih penting sekarang adalah kita fokus apa yang lagi kita jalanin saat ini. Betul. Kayak kalian fokusnya sekolah masih ya kan? Masih belajar, Brand belajar ngomong.
0: Iya, mungkin di luar sana ada yang belum move on.
2: Nah, langsung dialihkan, pinter dia ya. Itu kayak gitu, Brand.
0: Kelas
2: aku. Ngeri lah, kayak gitu juga. Kalian sekolah, kalian lulus dulu, nanti mau jurusan apa. pengen penjurusannya apa, menentukan pilihan kalian kan juga tidak semudah itu yang kayak tiba-tiba pengen dokter, apakah diriku mampu di dokter ini gitu-gitu, ya kan? Yeah. Pasti banyak perdebatan, banyak diskusi juga sama, iya diskusi juga sama orang tua, pilihan-pilihan apa yang mau kalian ambil, kayak gitu, nikmatin aja apa yang ada saat ini gitu ya. Yang penting semoga kedepannya kita sama-sama semuanya Tatum Pro 2 jadi lebih baik gitu.
1: Amin.
2: Ya. Nah, benar kayak gitu. Karena ya kita enggak ada salahnya juga mimpi itu setinggi langit ya, okay. Sampai ke negeri Cina.
1: Ke negeri Cina.
2: Ke Macau, Shenzhen, mana apalagi negeri Cina, apalagi daerah kota Cina. Hong Kong,
0: Shanghai
2: ya, itu Taiwan. Taipei.
1: Aduh, kayak kesebut semua deh kan. Iya,
2: sampai habis. Apa?
0: Samarinda.
2: Ya, balik lagi ke Samarinda enggak apa-apa.
1: Samarinda enggak apa-apa.
2: Gitu ya. Pokoknya mimpi setinggi langit ya gitu ya. Itu enggak ada yang salah juga tuh teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini, enggak terasa sudah habis ya waktu ya, kita.
1: Enggak kerasa ya brandnya.
0: Sudah habis ya?
1: Yes,
2: ih, kamu kok happy banget.
0: Kira-kira masih ada kesimpulan. Wah,
2: lah itu tadi kesimpulan masa
1: kita tidak.
2: Oke, okay, kamu kesimpulan dari kamu apa?
0: Kesimpulan dari aku sih tetap maju ya ada. Yang lain dulu ya. Sebentar.
2: Apa?
0: Apa? Yang lain.
2: Lah,
0: namanya memikirkan.
2: Iya, lah tadi kamu udah nge-spill kayak kesimpulan. Apa kesimpulannya?
0: Tetap jalan dari masa lalu itu. Gak jelas
2: ah. Kamu baru tahu kamu gak jelas.
0: Ah, iya memang.
2: Aduh, kalau dari Aisyah ada kesimpulan lagi gak?
1: Ya intinya tuh Prodo seperti yang Kak Adam bilang tadi, kita sekarang ini fokus ke diri kita dan ke impian untuk masa depan.
2: Nah itu boleh ya, gak apa-apa. Yang penting intinya tuh teman Prodo tetap menjalani hidup, tetap betul, berusaha dengan sungguh-sungguh apa yang kamu kejar gitu ya. Tetap juga jangan lupa doa, doa buat diri kamu, doa dari orang tua, butuh restu dan lain-lainnya juga gitu. Dan itu aja sekian ya untuk siaran kita hari ini. Aku nanti lanjut lagi tapi mereka berdua bakal pamit ya. Besok sekolah lagi kan?
0: Iya sekolah
1: lagi.
2: Tapi kok mukamu sedih gitu?
0: Ya karena sekolah besok.
1: Iya gak mau sekolah ya kamu?
2: Iya.
0: Bukan yang gak mau sekolah tapi emang sekolah ini
2: Brand ini capek. Pengen sekolah.
1: Oke. Okay.
2: Cuman pengen ketemu teman-temannya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya Brand ya? Gak begitu.
1: Oh jadi kamu gak mau ketemu teman-teman kamu?
2: Jadi iya kamu lebih pilih ketemu teman-teman atau lebih pilih belajar di sekolah?
0: Lebih pilih belajar karena ilmu
2: okay.
0: Itu susah buat
2: kita. Woi, kita give applause dua kali. Dah.
0: Tiga kali lah.
2: Ya itu kamu tambahin aja sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ya sudah kita bertiga pamit undur diri tapi aku nanti lanjut lagi sama Pro 2 ya. Sekali lagi terima kasih banyak Brand, terima kasih juga Aisyah. Ya, semoga nanti bisa ketemu lagi di siaran kita selanjutnya. Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutilang terbangnya jauh ke Kalimalang. Eh biar kata batang lah, gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia.
2: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
1: Ini Indonesia.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Nom Citro untuk malam hari ini di edisi hari Selasa 22 September 2026. Dan kali ini teman Pro 2 ya, sudah di pukul 7 malam dan aku juga udah gak sendiri lagi nih teman Pro 2. Kali ini kita bersama dengan Dr. Diva Kartika dari dokter rumah sakit di Hermina Samarinda. Kita sapa dulu, halo, selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Ya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya. Iya, ini ya teman Pro 2. Sebenarnya malam hari ini kayak ketemu teman lama. Kayak udah tiba-tiba dibocorin fun fact-nya dulu gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita abis ini ngobrol, tapi mungkin aku jelasin dulu nih teman Pro 2 gitu ya. Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang kelamaan scrolling gitu ya, yang buat kita tuh akhirnya kok capek, kok pusing gitu tuh. Tapi ini mau ngasih tahu juga buat kamu semua nih teman Pro 2 ya. Jadi dokter Diva ini itu kayak pernah dalam satu sekolah sama dengan aku tuh teman Pro 2. Ya bedanya aku yang lebih tua. Tapi benar-benar ini ya, kayak lama enggak ketemu tiba-tiba ketemunya di sini. Aneh enggak rasanya?
1: Aneh sih, soalnya kayak habis sekolah kan gak pernah ketemu.
0: Iya, kayak habis sekolah tuh kayak ya sudah, bahkan di sekolah dulu juga mungkin gak yang apa ya, kayak ngobrol pun juga jarang juga kan ya. Nah, tiba-tiba ketemu di sini gitu, gak apa-apa ya sekalian kenalan kali ya, betul-betul ketemu berdua ya kali ini dengan Dr. Diva. Gimana kabarnya hari ini Dr. Diva?
1: Baik
0: ya, ya. Tadi habis dari rumah sakit kah atau dari mana tadi?
1: Dari rumah sakit langsung ke sini.
0: Oh, oke. Okay. Jaga ya.
1: Jaga.
0: Mungkin bisa dikasih tahu jaganya bagian apa biasanya Dokter Diva?
1: Oh iya. Aku dokter umum di Hermina Samarinda. Sekarang udah tugasnya kalau dibilang back office MRO, biasanya Medical Relationship Officer, itu tugasnya untuk menghubungkan antara pasien, penjamin dan rumah sakit itu sebenarnya. Cuman memang masih ada jaga ekstra tetap gitu ya. Cuman kalau ditanya kerjaannya apa?
0: Iya. Oh iya. Anu, ini maksudnya kayak rawat inap gitu kah atau gimana?
1: Bisa rawat inap, bisa IGD juga.
0: Oh, oke okay, ya. Nah, itu ya sama Pro 2. Dan kali ini ya kita bakal ngobrol sama Dr. Diva terkait tentang ini, yaitu kelamaan scrolling yang ternyata bikin pusing. Apalagi mungkin dari kalian yang benar-benar kalau udah gabut selalu buka handphone, selalu buka ini ya teman Pro 2, sosial media juga kayak gitu. Apalagi kalau udah buka sosial media tuh udah gak ada habisnya gitu. Tapi pasti bener gak sih kalau misalnya kita main HP keseringan atau melihat layar itu pasti bikin capek?
1: Benar banget.
0: Bener ya,
1: ya. Bahkan kalau di kedokteran itu udah ada diagnosis medisnya.
0: Oke.
1: Apalagi terkait dengan penggunaan digital, awal itu dimulai dari komputer ya. Jadi seiring dengan peningkatan teknologi, kemajuan teknologi, penggunaan komputer yang digital, itu juga ditemukan seringnya muncul keluhan-keluhan terkait penggunaan itu ya, screen layar itu.
0: Iya.
1: Mulai dari TV, dari komputer, bahkan sekarang yang lebih erat lagi dengan HP gitu
0: ya. Kalau TV kan mungkin TV-nya diam, kitanya yang menyesuaikan. Tapi kalau handphone ini kan ya handphonenya bisa bergerak bahkan lebih dekat gitu kan ini dengan mata gitu.
1: All day all the time itu HP di tangan gitu. Nah, terus juga ya anggapan kalau rekreasional, pekerjaan semua kan udah di HP nih. Jadi ya memang mungkin keluhan-keluhan yang muncul itu tidak disadari. Ya, sebenarnya keluhan ini tidak spesifik hanya untuk penggunaan layar gitu. Sebenarnya kalau dari dulu kita dalam waktu panjang gitu baca buku atau apa tuh sebenarnya bisa muncul keluhan-keluhan ini. Ya, keluhan yang terkait itu ya seperti itu ya, tiba-tiba sering pusing, mata kabur, rasanya tuh kayak dicengkram di bagian leher, pundak gitu ya, mata kering, iritasi. Nah, itu sebenarnya kenapa lebih prevalen ya, anggapan lebih sering dengan penggunaan layar ini dibandingkan dengan baca buku gitu, walaupun sebenarnya sama-sama kedua media ini bisa menimbulkan gejala tersebut. Kalau buku itu kan nyata ya, udah, maksudnya statis gitu di depan mata. Sedangkan kan kalau layar ini, HP, itu kan dia pixel by pixel ya.
0: Oh iya, belum ada yang gerak-gerak video, belum kita scroll, pasti apapun bergerak dan visualnya tuh bisa jauh lebih terang atau jauh lebih gelap gitu ya.
1: Betul, jadi kalau kita pixel itu kita lihat sebenarnya titik pixel itu di tengahnya terang, di sampingnya gelap. Mungkin kita nggak notice gitu, nggak conscious gitu ya. Cuman mata kita kan menangkap itu. Nah, menangkap itu dan menyesuaikan gitu loh dengan apa yang kita lihat. Dan pixelnya itu kan bergerak terus ya. Nah, pasti energi yang mata kita gunakan gitu untuk melihat pixel by pixel dibandingkan dengan buku itu kan lebih berat ya. Anggapan kita itu mungkin gak sadar kayak kita pakai kamera digit, kamera apa sih SLR gitu. Kita kan untuk menyesuaikan zoom apa sih supaya dia gak blur itu kan sebenarnya maju mundur. Mata kita kan sama seperti itu.
0: Ini mungkin kalau bahasanya autofocusnya ya.
1: Iya, kalau kita bilangnya akomodasi.
0: Akomodasi. Nah,
1: secara kita gak sadar mata kita itu menyesuaikan gitu agar anggapan gambarnya ini jelas kita tangkap di otak kita. Jadi kalau dibilang keluhan pusing, mata lelah itu dari mana? Ya, matanya bekerja terus untuk mengakomodasi supaya gambar yang ditangkap oleh mata itu jelas.
0: Nah, itu
1: capek. Mungkin kita nggak ngerasa itu. Ya, otot yang dipakai oleh mata, nggak hanya matanya, tapi otot yang di sekitar mata itu juga ikut bekerja.
0: Berarti ya maksudnya ya kita kan memfungsikan mata untuk melihat, tapi mungkin melihatnya begitu ekstra gitu ya.
1: Betul, ya. Jadi kalau bilang kalau melihat layar itu ya layarnya nggak salah, tapi habit kita dalam melihat itu, anggapan kemampuan kita itu tidak bisa mencukupi untuk selalu melihat layar.
0: Tapi biasanya tanda-tandanya gimana? Kan kita tahu kalau misalnya rasanya tuh kayak capek, tapi kan capek tuh secara luas apa ya, maksudnya ya udah capek-capek, tapi bukan bagian mana yang sakit, bagian mana yang mungkin ngilu atau apa, itu ada bagian-bagian tertentu nggak yang kayak terdeskriptif, yang kayak oh bagian ini nih capek, oh bagian ini nih lagi sakit atau apa, menyebabkan pusing kah atau gimana? Nah itu ada nggak?
1: Sebenarnya memang gejala yang ditimbulkan itu gejala umum gitu ya, kayaknya bisa ditimbulkan oleh capek-capek yang lain gitu. Mungkin tidak khas, tapi gejalanya itu kan itu ya, pusing, mata lelah, mata kering, atau matanya sering berair. Kepalanya
0: atau berair mungkin karena nangis kali ya.
1: Bisa juga ngelihat apa gitu di TikTok.
0: Ngelihat video kucing lucu, lucu banget sampai nangis.
1: Bisa. Jadi kayak matanya merah, iritasi. Bahkan kalau kita bilang itu ada gejala ekstraokular, gejala di luar mata. Itu ya, sakit kepala. Sakit kepala sama pusing beda ya. Pusing tuh kayak apa ya? Kayak gelieng gitu. Kalau sakit kepala tuh lebih kayak cenut-cenut diikat gitu kepalanya, tuh bisa juga. Nah, terus nyeri tengkuk, nyeri bahu. Itu kalau kita bilang gejala ekstraokuler di luar mata. Nah, kalau kita simpulkan, oh ini gejala umum yang bisa terjadi di luar mata. Terus kita menghubungkannya dengan apa ya? Dengan habit kita gitu loh. Kalau misalnya memang habit kita itu mengarah ke screen time yang memang di luar batas, ya mungkin memang terkait itu. Gitu ya, kalau semisal secara sederhananya kita bertanya gitu sebelum kita melakukan pemeriksaan sampai ke dokter lah apa gitu. Karena kan sekarang itu di usia, anggapan di usia remaja, di usia pekerja itu sering banget gitu loh datang dengan keluhan pusing tapi gak jelas gitu. Aku tuh gak pernah lupa nanya, ini capek kerja, kerjanya di depan layar. Karena itu sangat signifikan kalau semisalnya kita dengan zaman sekarang gitu lah pertanyaan seperti itu. Karena kan namanya kita dokter itu holistik ya, kita tanya gak cuman dia saat datang, tapi gimana dia di rumah, gimana dia di tempat kerja.
0: Apalagi mungkin dia rasain gitu ya. Jadi dari situ-situ tuh kebentuk tuh teman pro 2 ya. Ya pastinya kalau udah capek kayak gitu ya pasti berasa gitu. Kayak apa ya, kayak ada yang memaksakan ini bukan apa ya, bukan ilmu atau gimana ya, maksudnya ada yang merasakan kayak aku biar capek scroll-scroll dulu capek baru biar bisa tidur, itu kan maksain ya.
1: Maksa.
0: Tapi nanti kita lanjut lagi, tapi pastinya nih teman Pro 2 abis ini kamu bakal mendengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya, untuk azan ini, azan isya ini teman Pro 2, pastinya nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Detik berharga.
3: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi dan juga selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan Dr. Diva Kartika ya teman Pro 2 dari Rumah Sakit Hermina Samarinda, masih ngomongin tentang kelelahan mata ini. Kita sapa dulu deh. Hai dokter.
1: Hai.
0: Masih aman ya?
1: Aman. Nah, ayo kita lanjut.
0: Okay, kita lanjut lagi. Nah, ini ya teman Pro 2. Tadi kan kita ngomongin tentang kelelahan mata itu sendiri yang bisa efeknya tuh ke yang lain. Bisa ke kepala, bisa ke leher, pundak, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini yaitu ngomongin tentang apa ya, kayak ada, kan kita memang kebiasaannya, bahkan mungkin dokter sendiri juga masih main HP gitu kan ya. Untuk tahu informasi, untuk mungkin menghubungi seseorang gitu. Yaitu tentang kacamata. Nah, kacamata sekarang ada yang fungsinya yaitu anti radiasi. Nah, itu apakah ada peran penting di situ juga kah atau gimana tuh, Dok?
1: Blue light ya. Kita sering ada tuh iklan kacamata anti radiasi, anti blue.
0: Iya.
1: Blue light itu ya sebenarnya ada ya, karena itu kan memang wavelength cahaya gitu. Ya mungkin kita enggak mempersepsikan itu biru gitu, nah, tapi adalah yang kita tangkap di mata. Blue light itu memang ada dari layar, dari HP, dari TV, dari komputer gitu. Tapi ya memang itu kadernya kecil banget dibandingkan blue light itu paling banyak di matahari.
0: Oh, gitu. Karena memang sumbernya di situ. Ya.
1: Kalau kita lihat yang seperti di advertised gitu ya, fungsi anti radiasi ini supaya mata tidak lelah, mata nggak iritasi karena lihat layar. Tapi apa betul gitu ya, sebenarnya blue light ini masih memang belum ada gitu hubungannya dengan keluhan-keluhan yaitu tadi yang mata lelah. Kalau kita bilang itu sebenarnya, kalau dulu bahasanya itu computer eye syndrome, tapi sekarang kan gak cuma komputer, jadi kita bilangnya juga digital eye strain. Nah, apakah ada hubungannya gitu ya antara blue light dengan digital eye strain? Itu maksudnya kumpulan-kumpulan gejala itu ya. Jadi biar kita sepakat nih, gejala-gejala itu kita sebutnya computer eye syndrome. Sebenarnya tidak ada gitu loh. Jadi perannya blue light ini lebih untuk mempengaruhi siklus tidur kita gitu. Makanya kan kaitannya, makanya tadi kan paling banyak di matahari. Jadi kan kalau badan kita, mata kita melihat matahari itu kan waktunya bangun.
0: Iya ya, benar.
1: Itu kan dari blue light-nya. Begitu juga mungkin kalau semisalnya saat ini sering terjadi gangguan tidur, itu memang bisa dari HP gitu, dari komputer yang kita gunakan di malam hari. Anggapan mata kita tuh persepsikan blue light itu, oh ini siang ya gitu, berarti bukan waktunya aku tidur.
0: Nah,
1: sebenarnya lebih ke situ fungsi kalau semisalnya bahasanya anti radiasi atau anti blue light. Tapi apakah ada kaitannya untuk mengurangi gejala-gejala eye strain itu, ya mata mudah lelah apa? Sebenarnya tidak.
0: Oh, gitu. Sebenarnya tidak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Makanya mungkin apa ya? Enggak, aku nyebutnya sih kita ini ya, maksudnya kita tuh kayak wah, biar kita enggak capek gitu. Ya udah deh kita beli kacamata anti radiasi. Kan takutnya tuh malah persepsinya biar enggak sakit mata, kita pakai kacamata anti radiasi, padahal kan ya kesehatan matanya dicek dulu gitu-gitu kan ya sebenarnya. Kayak gitu. Tuh ya, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang anti radiasi ya ternyata tidak ada. Betul Dok ya?
1: Betul.
0: Nah, ngomongin tentang ini juga kelelahan mata. Ini mungkin aku jadi pengen sharing nih Dok. Kalau aku tuh tipe orang yang main HP itu adalah layarnya tuh terang banget. Waduh, udah kayak bapak-bapak sebenarnya. tapi karena aku tuh suka banget visual yang betul-betul detail, yang jelas, terus yang kayak vibrant banget gitu. Nah, itu juga untuk kapasitas tingkat layarnya yang makin cerah atau tidak cerahnya itu berpengaruh juga ya.
1: Mata tiap orang itu kan beda-beda ya sebenarnya untuk mempersepsikan. Makanya kalau di dunia digital itu betul-betul kita kalau untuk menunjukkan warna tertentu itu kan ada ilmunya ya yang
0: dari
1: sebenarnya kalau misalnya ada kebutuhan sekarang ini lebih cerah, lebih vibrant, apakah ada masalah di sensitivitas reseptor matanya. Apakah itu sudah
0: saya
1: mulai tua?
0: Saya pamit undur diri ya. Oke.
1: Oke, ya sebenarnya bisa mempengaruhi ya. Jadi tuh gini, kalau resolusi layar itu terlalu rendah juga jadi masalah buat mata. Anggapan kan mata itu effortnya lebih besar ya untuk menggambar, apa, menangkap gambar yang kita lihat. Tapi juga kebutuhan untuk melihat gambar yang lebih cerah dan lebih terang itu apakah juga karena mata kita udah gak mampu gitu, kurang sensitif.
0: Nah,
1: tapi juga memang tadi sebenarnya prinsipnya sama ya, kita melihat sesuatu, mata kita betul bisa mengakomodasi. Jadi kita ngelihat cahaya yang terang banget itu, pasti mata kita bekerja untuk menyesuaikan gambar atau cahaya yang masuk gitu kan. Tapi ya karena kerjanya pasti lebih keras ya kalau semisalnya kita itu terpaparnya dengan warna yang terlalu vibrant gitu ya, kontrasnya atau cahayanya.
0: Apalagi waktu yang lama.
1: Betul, pasti nanti akan kelelahan. Mungkin kita gak secara langsung merasakannya gitu ya. Jadi apakah ini sensitivitas dari matanya kah gitu, atau memang matanya masih bisa mengakomodasi untuk melihat itu tadi, cahaya yang terlalu terang. Tapi memang pengaruh gitu ya. Sebenarnya sih kalau masalah itu ya scrolling atau melihat layar itu kan ya sebenarnya gak ada masalah di situnya ya. Tapi lebih ke habitnya gitu loh. Kita melihatnya seberapa lama, karena pas mata itu maksudnya organ-organ tubuh manusia itu kan canggih ya sebenarnya. Pasti bisa menyesuaikan kalau memang dalam batasnya gitu. Tapi kalau semisalnya memang sudah apa sih terlalu lama gitu ya, itu pasti kan ada apa sih thresholdnya gitu.
0: Oke, karena jujur aja dok, aku tuh sering diolokin, ih terang banget layarmu nom gitu kayak. Iya, tapi memang sukanya begitu karena mungkin juga ngerasa kayak itu tadi ya, mungkin ada yang disampaikan kalau misalnya pas lagi rendah tuh apa sih nggak kelihatan gitu rasanya, jadi kayak harus terang, oh baru jelas begini. Ya kalau ternyata ada begitunya ya nggak apa-apa teman bro dua, aku kan jadi konsultasi nih lumayan gitu kan ya, konsultasi yang masih aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai kelelahan atau bahkan mungkin sakit yang menyebabkan tadi bisa pusing, bisa kelelahan kayak gitu, itu biasanya dicegah atau diobatinnya tuh gimana tuh?
1: Oke, sebenarnya kumpulan-kumpulan gejala itu itu sebenarnya sifatnya short term gitu loh, nggak jangka panjang kan. Jadi pun sebenarnya untuk merelief gejala itu pun sebenarnya juga sederhana gitu. Yang pertama ya kita harus mindful.
0: Mindful, benar.
1: Kita harus mindful dalam penggunaan gitu ya, penggunaan dalam screen time kita. Sebenarnya kan udah ada sinyal ya kalau sudah mulai kelelahan itu. Cuman kitanya aja yang kurang mindful dengan gejala-gejala itu. Sebenarnya kalau di kita tuh ada bahasanya 20-20-20. Tiap 20 menit kita istirahat. Terus selama 20 detik kita melihat fokus terhadap benda atau titik sejarak 20 feet. 20 feet itu kita 6 meter.
0: Nah,
1: itu sebenarnya kan sederhana banget ya anggapan kita. Ya tapi kan berarti kita harus sadar ya kalau udah mulai capek. Atau oh ini udah 20 menit nih ngelihat layar terus.
0: Gitu.
1: Jadi apa ya, kita bisa remind diri kita sendiri atau pakai reminder catatan kayak apa,
0: iya, atau alarm kali ya.
1: Bisa, walaupun repot ya tiap 20 menit bunyi. Lebih baik kita mindful aja.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, itu kalau semisalnya memang udah terjadi gejala-gejala itu ya 20 20 20.
0: Iya.
1: Istirahat tiap 20 menit. Selama 20 detik melihat titik sejauh 20 feet 6 meter.
0: Itu kayak berarti ngelihat titik, ya udah maksudnya titik jauh
1: sembarang, gitu.
0: Sembarang aja ya, gitu.
1: Kayak ngelamun gitu.
0: Oh,
1: kalau kita ngelihat orang ngelamun jangan dipikir kerasukan ya. Iya. Mungkin dia lagi istirahat itu.
0: Iya, lagi healing matanya sebenarnya ya. Betul-betul lagi penyembuhan sebenarnya.
1: Iya.
0: Oh, ternyata maksudnya cegahnya pun sebenarnya ya enggak harus di obatin dengan obat kayak gitu ya, tapi dengan diistirahatkannya itu juga gitu ya. Tapi apa ya, kalau ngomongin tentang kayak kecapeannya itu juga gitu, Sebentar, tadi mana yang pertanyaannya? Nah ini nih. Nih, kalau misalnya posisi dan juga waktu ideal saat lagi scrolling, itu direkomendasikan untuk bisa menjaga kesehatan mata tuh ada waktu-waktu tertentu gak itu? Atau memang, kan tadi disuruh ngeliat, apakah merem itu juga salah satu mengistirahatkan mata atau gimana? Mungkin ada lagi?
1: Kalau kita lagi scrolling, itu kan tendensinya untuk lupa waktu ya sebenarnya. Kayak asik gitu ngeliat apa-apa lagi, lihat short videos gitu. Walaupun pendek-pendek jadi panjang gitu ya.
0: Yeah.
1: Untuk waktu ini maksudnya apa nih? Pagi, siang, malam atau gimana?
0: Mungkin waktu kayak habit kita yang kayak per hari around mungkin
1: ini
0: 10
1: time.
0: Hours gitu ya. Maksudnya kita screen time, benar-benar screen time.
1: Sebenarnya nggak ada guideline kayak dibatasi screen time itu berapa. Mm-hmm. Tapi dari penelitian itu memang kalau sudah screen time kita per hari itu aja lebih dari 4 jam, itu sudah muncul gejala-gejala computer eye syndrome itu atau digital eye strain. Nah, jadi kalau dibilang, jangan lebih dari 4 jam. Tapi kita lihat lagi pekerjaan kita gitu. Apakah kita mampu gitu hanya 4 jam. Sedangkan kerja 9 to 5 berapa tuh?
0: Iya.
1: Jadi lebih sebenarnya itu balik lagi ya. Kita lebih ke mindful dengan gejala yang kita alami dengan badan kita. Badan kita itu pinter. Kalau ada terjadi sesuatu pasti mengirimkan sinyal gitu. Jadi menyesuaikan lagi. Kalau semisal memang sudah kelelahan, istirahat gitu ya. Jadi kalau guideline-nya screen time-nya dibatasi per orang segini, gak bisa. Karena tiap orang kita harus mempertimbangkan juga pekerjaannya.
0: Ya, kalau mungkin anak-anak mungkin masih bisa diaturkan gadget time-nya kan ya.
1: Bisa banget. Kalau anak-anak kan buat apa ngeliat layar terus gitu kan. Masih bisa. Karena kalau anak-anak itu matanya itu masih bisa berkembang ya.
0: Masih pertumbuhan gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih pertumbuhan. Jadi makanya betul-betul harus dijaga gitu ya. Betul kalau sekarang dokter spesialis anak itu sangat hati-hati gitu ya menyampaikan ke orang tua terkait screen time. Selain gejala-gejala lain, gejala-gejala psikologis ya, terkait juga dengan perkembangan mata gitu. Khawatirnya karena eye strain yang dia alami dan juga dia masih masa pertumbuhan, karena mata itu kan bisa memanjang ya, bahasanya kalau gitu tuh bisa memanjang. Nah, khawatirnya dengan strain yang dia alami pada saat masa perkembangan itu malah mempercepat atau mengakselerasi progresivitas itu ya, kalau kita mata minus gitu atau mata malas. Nah, itu lebih rentan pada anak-anak ya.
0: Okay.
1: Kalau semisal pada orang dewasa itu anggapan kan udah fully developed ya. Jadi memang bisa sih kayak gara-gara kita lihat layar lama itu meningkatkan mata minus. Sebenarnya sih masih korelasi secara langsung itu belum ketemu gitu ya. Tapi anggapan kalau memang sudah matanya itu minus, itu bisa meningkatkan progresivitas dia jadi naik gitu minusnya.
0: Nah, ini nanti kita bakal lanjut lagi abis ini ya. Aman ya dok ya?
1: Aman.
0: Nanti kita lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk obrolan kita tentang keseringan scrolling yang akhirnya bikin menyebabkan kelelahan mata nih teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke, Tama Pro 2, kita lanjut lagi setelah kamu tadi mendengarkan lagu Kok Masih Rindu dari Akbar Calai dan juga Mingse di Tama Pro 2 ya. Dan kali ini masih bersama dengan Dr. Diva, pastinya hari ini kita sapa dulu. Halo dok.
1: Halo.
0: Ah, masih aman ya?
1: Aman.
0: Nah, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang scrollingnya, terus juga penggunaan... kayak habit kita, kebiasaan kita untuk main sosial media kayak gitu, seberapa lama pagi. Mungkin anak-anak muda yang masih betul-betul orang yang FOMO, tidak mau ketinggalan kayak gitu ya, tadi mungkin udah kita bahas gitu dampak-dampaknya itu apa aja gitu. Nah, ini satu hal yang mungkin lagi kita rasakan beberapa waktu ini, yaitu efek karhutla, yaitu asap, bahkan yang sampai bisa dibilang kabutnya itu udah serasa kayak embun, tapi embunnya tuh bisa bertahan berjam-jam gitu. Nah, itu juga berarti ada sangkut pautnya juga kah dok? Apalagi mungkin kebiasaan kita scrolling, apalagi dengan keadaan juga ditambah efek asap yang lagi ada mungkin di sekitaran kota Samarinda atau sekitarnya.
1: Oke, jadi kita scrolling itu kan selain rekreasional ini ya, untuk apa sih, stay on top of things, apa sih, updated.
0: Iya, updated.
1: Nah, jadi ngelihat terus itu berita, iya matanya capek, capek pikiran, capek mata, ketambahan lagi kena asap. Asapnya ini kan beberapa hari terakhir memang kalau di Samarinda udah mulai parah ya. Karena yang sebelum-sebelumnya memang di daerah Kalimantan lainnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalteng, itu parah banget. Kita yang gak separah mereka aja, asapnya itu sangat-sangat mengganggu.
0: Mengganggu sekali sih sebenarnya ya.
1: Namanya asap, asap itu kan sumbernya panas ya. Gitu, maksudnya memang dia itu iritan gitu loh. Iritan selain untuk saluran napas, ia juga bisa mengiritasi mata gitu. Jadi dia bisa mengganggu lapisan mata. Mata kita ini kan ada sistem imunnya ya, ada lapisan untuk melindungi. Itu bisa menyebabkan di lapisan matanya itu anggapan air mata itu evaporasinya lebih cepat ya. Lebih cepat, sama lapisannya itu rusak. Itu paparan asap yang terus menerus. Nah, dan itu kita rasakan gitu ya. Bahkan kita di dalam ruangan pun masih bisa terasa ya. Apalagi kalau misalnya pakai AC ini, dia ngambil udara dari luar tuh. Mungkin gak langsung kita terpapar, tapi ada asapnya. Dan itu mulai terasa. Jadi selain kita indoors itu ngelihat HP udah matanya kering kerontang ya kan, kembali kepapar tuh sama asap dari ini ya, kebakaran hutan. Memang sangat-sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau misalnya teman-teman yang berkendara di luar rumah, naik motor, atau memang beraktivitas di luar rumah. Yang memang bagaimana untuk mencegah itu, yang paling baik ya memang diam di rumah gitu. Sebisa mungkin kalau memang tidak ada keperluan, baiknya diam saja di rumah ya. Selain untuk menghindari keluhan mata, iritasi mata itu ya, sistem pernafasan kita ini kan benar-benar sangat terpengaruhi ya. Apalagi orang-orang kelompok rentan, bayi, lansia, dan orang-orang yang memang ada riwayat penyakit paru, asma. Mungkin udah sering nih, mungkin di tempat kerja, di sekolah atau apa, udah temannya udah mulai batuk-batuk, udah mulai pilek. Aku pun ini udah gak enak nih tenggorokan berapa hari. Tiap pagi bangun tuh lendir, di kamar bau asap. Nah, itu kan pasti terpengaruh. Maksudnya kita di dalam rumah aja masih bisa terpapar, apalagi kita yang di luar rumah. Ini kayaknya kering nih mata.
0: Iya. Tapi ini juga kan sebenarnya ya, kita pun masih bingung juga gitu, maksudnya melindungi, apalagi mungkin aktivitasnya pasti lewat jalan gitu ya, keluar kayak gitu, yang kayak mungkin kalau berkendara roda dua gitu ya, kita nggak mengandalkan ada kacamata, ya udah kalau nggak kaca helm gitu. Tapi kan tetap udara bisa lewat mana aja gitu ya, selama bisa ada jalurnya pasti bakal lewat situ juga gitu. Ada kayak ini enggak sih dok, kayak misalnya tips supaya misalnya kita abis mungkin ada rasa-rasa kelilipan atau capek gitu, itu kita apain? Apakah kayak cuci mata salah satunya gitu, bukan cuci mata jalan-jalan ke mall kali ya, itu beda gitu. Apa cuci mata kah atau ada obatnya kah gitu, ada enggak dok?
1: Oke. Selain yang nomor satu ya, menghindari paparan diam di rumah. Dua ya, kalau misalnya keluar itu berkendara, kalau bisa apa shieldnya dipakai, shieldnya dipakai. Kalau kayak kalau pakai goggles ekstra ya, karena kan sebenarnya kita
0: nggak semua orang juga punya.
1: Iya, aduh masa tambahan lagi udah masker, goggles lagi kayak COVID. Nah itu satu. Kalau semisal memang sudah ada keluhan atau gejala-gejala mata kering, memang bisa dibantu dengan obat mata. Kalau dibilang obat sih bukan ya, kayak artificial tears kita bilang yang dijual bebas gitu. Oh, itu yang bisa kan untuk meredakan. Karena kan sebenarnya masalah yang terjadi itu adalah gangguan di lapisan mata, bola mata, sama ini evaporasi air mata. Air mata itu kan fungsinya untuk melindungi dari paparan luar ya. Cuman karena asap atau apa jadinya dia kering gitu. Nah itu bisa dibantu kalau misalnya memang gejalanya mengganggu banget. Nah sampai yang merah, gak nyaman, matanya kabur, itu bisa untuk penanganan awal. Tapi kalau semisalnya memang sudah gejala yang tadi aku sebutkan itu udah lama gitu, aduh kok mataku kaburnya lama banget nih, gak hilang-hilang,
0: gak sembuh-sembuh juga,
1: langsung diperiksakan ya ke dokter mata. Itu salah satunya ya kalau yang bisa kita lakukan di awal. Yang kedua, kalau semisalnya obat sih gak ada ya, tapi kalau ada suplemen atau coba konsumsi makanan yang tinggi omega 3. Karena memang omega 3 itu bisa membantu ini kesehatan dari selaput mata itu. Nah, itu bisa. Terus juga vitamin C gitu ya. Boleh suplemen, boleh makanan gitu ya. Vitamin C itu kan antioksidan tuh. Nah, itu bisa membantu. Nah, sedangkan kan asap itu ini ya, oksidan gitu, kita bilang oksidatif stres. Nah, kita lawan dengan antioksidan.
0: Nah, ini terakhir nih, Dok. Ya, mungkin juga menutup untuk hari ini. Pesan dari dokter sendiri gitu ya, mungkin closing statement-nya dari dokter sendiri untuk teman-teman gitu ya yang masih suka scrolling hari-hari, mungkin lebih wise-nya bagaimana, mungkin bisa disampaikan dokter untuk mereka semua yang lagi dengerin saat ini.
1: Ya memang kehidupan kita dengan screen digital itu sudah sangat erat banget ya. Dari kita kerja, kehidupan sosial, bahkan kebutuhan hari-hari itu kita melihat layar. Tapi balik lagi, kalau semisalnya memang sudah ada gejala, itu kan badan kita pintar ya. Kalau memang udah rasa gak nyaman atau apa, ya kita mindful ya, mindful ke situ. Mungkin juga dengan kita sering melihat layar, mengetahui berita atau apa, ya memang perlu gitu. Cuman balik lagi, ya yang kita punya sekarang ini cuma badan kita gitu. Ya. Mata itu juga investasi. Mungkin sekarang itu gak kerasa gitu, tapi nanti di kedepannya, di usia lanjut, nah itu yang mau kita jaga. Ya, mata itu penting banget. Dan kita harus mulai dari situ ya, jaga mata. Apalagi sekarang sebenarnya kita, ya kita harus sadar ya, apa yang kita lewati sekarang, kondisi ini bencana sebenarnya. Ya, karhutla di Kalimantan ini bencana. Anggapan udah berat nih. Udah berat, asapnya di mana-mana, pasti penglihatan juga terganggu, iritasi gitu. Tetap stay safe buat semuanya ya. Kalau keluar rumah seperlunya saja, pakai masker. Kalau bisa sih memang disarankan pakai masker KN95 minimal. Tapi kalau nggak ada pun boleh di double. Kalau semisalnya memang sudah ada gejala yang mengganggu terkait kebakaran hutan ini, segera diperiksakan. Ya, IGD Hermina 24 jam. SPGDT 24 jam ya. Itu ingat ya. Jadi gak masalah, periksakan aja. Ini hal yang serius memang ya. Dan kita juga menanggapinya dengan serius. Ini waktu atau masa-masa yang kita harus saling support satu sama lain. Ya. Dan di sini kita sebagai fasilitas kesehatan, sebagai tenaga kesehatan, ini yang bisa kita lakukan, promosi nih, maksudnya promosi terkait karhutla apa aja yang bisa terjadi gitu ya. Pakai masker itu penting banget. Ya apalagi anggapan dengan asap ini resiko terjadinya infeksi saluran napas itu meningkat, dan yang paling fatal itu ya sesak napas, bahkan sampai gagal napas itu mungkin banget terjadi.
0: Mungkin itu ya. Oke, okay, terima kasih. Tapi on point, iya. Benar tuh Tomo Pro 2 itu semua ya kayak harus kamu tahu gitu, karena ya mungkin kayak ya udah sakit aja nanti sembuh kok. Oh, tidak semudah itu bro gitu ya. Maksudnya kalau bisa diperiksakan juga gitu pastinya, supaya tahu bagian mana ya. Oh ternyata ini masih aman. Oh ternyata ini masih sakit, kayak gitu dok ya.
1: Iya.
0: Nah itu jangan lupa juga pastinya kalian kalau misalnya mau berobat bisa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Terima kasih banyak. Dokter Diva hari ini seru sekali ya pastinya, kesempatan ketemu apa ya teman sekolah
1: reuni sekali.
0: Ya. Reuni sekali.

Waktu Info Produk Update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman Pro 2. Penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke Bulgaria diperkirakan akan meningkat sekitar 4.000 pekerja pada 2027. Hal itu dikatakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin. Menurutnya jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Bulgaria tahun ini mencapai sekitar 1.000 orang. Ia mengatakan Bulgaria menjadi salah satu negara penempatan karena perlindungannya bagus, jaminan sosial jelas, gaji bagi PMI tinggi, dan negara tersebut aman dari konflik. Informasi lainnya teman Bro 2, perwakilan tim sidang kategorisasi AMI Syahrani mengatakan bahwa Anugerah Musik Indonesia masih dalam proses pembahasan mengenai kecerdasan artifisial AI dalam musik. Pembahasan itu berdasarkan informasi yang diterimanya masih mengikuti Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Secara keseluruhannya masih dalam pembahasan sebagai subjek hukum untuk penerima anugerah itu seperti apa, pola-polanya harus dibuat terlebih dahulu. Hal ini lantaran klasifikasi soal AI dalam musik akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan banyak karya yang diproduksi dengan teknologi tersebut. Karena itu diperlukan perangkat atau software untuk mendeteksi penggunaan AI yang tentunya membutuhkan modal. Informasi terakhir teman Pro 2, wakil Indonesia tim Bigetron by Vitality mengukir sejarah dengan menjuarai Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall setelah meraih buyah pada game ke-12 partai final yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Bigetron memastikan tempat pada babak pamungkas sejak pekan ketiga fase gugur menghadapi 11 tim terbaik Asia Tenggara pada hari penentuan. Bigetron memasuki game ke-12 dengan mengantongi 111 poin dan berstatus champion ras. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengar musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Francis perso como Master.
1: Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edin, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau gak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya yeah.
0: Gokil, yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke, oh gitu. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu yang lo
1: pengen gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang
1: bener.
0: Ada di situ gitu kan sebagai performer.
1: Benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Madva aja. Udah panggil Jaki. Zaki
0: aja. Iya, pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Bener. Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang... pengennya naik
0: mulu. Betul. Nada tinggi hajar semuanya. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah itu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: oke,
1: orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: Luca.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama N Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: gue.
2: Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja. Gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan
1: ya kurang lebih.
2: 8 bulan.
1: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidia Mini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?

0: mengerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Kayak yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar,
2: hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih. Gitu.
1: Yes. Alright, okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar gitu banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah.
1: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: pokoknya
1: acting.
0: Nanti ditunggu aja, dicek
1: tunggu aja.
0: Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Sukses thank buat you banget albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Okay, love 8,5 FM, teman terbaik kamu. Agak turunin back soundnya sayangku. Iya. Okay, jangan malam, jangan malam, malam-malam, jangan galau malam-malam, teman pradua. Ada siapa di sini?
1: Ada Ija.
0: Eh, kok kamu niru namaku sih?
1: Iya lagi mirip banget kan.
0: Tapi kamu Z-nya 2 ya?
1: Iya, Z-nya 2, kakak 1.
0: Ya gak bisa kamu bilang aku yang niru kamu, soalnya aku lahir duluan.
1: Oke, benar sih, gak salah.
0: Tapi dia Ija.
1: Iya, Ija.
0: Gimana hari ini, sehat kah?
1: Jujur, alhamdulillah sehat. Cuman hari ini ya sedikit gedebak-gedebuk ya kak.
0: Oh, ada apa? What happened?
1: Kayak, aduh, aku tuh nungguin dosen dari pagi tuh hampir-hampir 1 jam lebihan, 1,5 jam gitu, belum datang-datang.
0: Kenapa kah dia?
1: Lagi di gedung lain. Tapi dibilang, saya lagi di gedung lain ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentarnya berapa? 1 jam, ya Allah.
0: Keriuhan hari banget ini. Biasanya gitu gak?
1: Iya sebenarnya.
0: Aduh. Ya udah maklum aja ya. Semoga dosennya nggak denger sih.
1: Aduh, Bu, jangan Bu. Aduh, takut saya ini Bu.
0: Oke. Ya well, kadang memang gitu ya, hari sial nggak ada di kalender gitu kan ya.
1: Kalau ada di kalender kayaknya kita bisa menghindari dulu deh kak.
0: Oh iya, datangnya telat juga gitu.
1: Iya sebentar. Pertama datangnya telat, terus kalau perlu nggak usah ke kelas aja.
0: Loh, nanti pas dia datang kamu nggak absen?
1: Absen di luar. Jadi kita ibunya di dalam, kitanya di luar lorong, kan sama aja tuh di dalam.
0: Bisa gitu ya.
1: Dibisakan.
0: Obrolan apa ini? Ayo bareng Lija sama Ija ya. Ada PA kita juga, siapa namanya, Nabila. Ya malam ini teman pradua juga malam, nanti sampai jam 2, sampai jam 11 ya kita nemenin teman pradua semuanya. Mau ngobrol apa nih malam ini?
1: Mau ngobrol biasanya tuh suka enggak sih ngerasa kesepian kalau malam-malam, Kak?
0: Kesepian kalau malam-malam?
1: Iya gak sih, kayak malam tuh mellow banget kebiasaannya rasaku.
0: Itu sahabatmu betul itu kayaknya.
1: Aduh. Mungkin inner.
0: Kalau namanya manusia pasti pernah kesepian gak sih ya?
1: Pernah, gak mungkin enggak ya.
0: Tapi
1: sih
0: tergantung seberapa ahli kita dalam berdamai dengan kesepian.
1: Iya. Gacor.
0: Kalau kesepian pernah, tapi aku cari kesibukan sih biasanya. Jadi gak bakal ngerasa sepi. Soalnya kalau udah sepi bosan pasti itu.
1: Karena gak bisa, gimana ya kak, kalau kesepian tuh jujur menurutku malah bikin kita kayak makin down. Jadi makin, terus gimana ya, gitulah.
0: Makin down, itu langsung overthinking biasanya kalau kesepian ya. Ya kan, karena kayak berasa sendirian banget ini. Terus kepala dirasuki dengan pikiran-pikiran negatif kebanyakan sih ya. Biasa kalau udah kayak gitu tuh pikiran negatif sih yang datang. Kalau pikiran positif mah bukan kesepian.
1: Tapi kalau pikiran positif gimana ya, orang kesepian tapi pikirannya positif.
0: Halu sih.
1: Oh, Anda memikirkan masa depan.
0: Iya. Bisa jadi ya, teman-teman dua. Okay, malam-malam temennya kesepian biasanya banyak, banyak sih yang ngalamin kayak gitu ya. Ini salah satu sarana untuk kamu supaya gak kesepian malam-malam, dengerin juga malam.
1: Wah, bener banget, ya. jangan kesepian gabungan, malam-malam.
0: Gabungan bareng sama kita ya, teman Pradua, supaya gak kesepian. Ini kan memang tempat kamu buat sharing-sharing gitu. Bener. Jadi kalau gak ada temennya, kasian banget gak ada temennya. Sama kita aja
1: sama
0: sini.
1: Sama kita aja sini, gabungan.
0: Okay, tapi emang kenapa kamu sering kesepian malam-malam?
1: Jujur, iya banget. Karena gak tahu ya, mungkin overthinking banget ya kak. Jadi tuh kayak malam tuh adalah suatu jam atau suatu waktu bikin aku benar-benar overthinking banget.
0: Nggak punya pacar ya?
1: Oh, nggak punya.
0: HTS?
1: Nggak punya juga. Iya.
0: Oh, nggak ada yang diajak sleep call.
1: Iya, ya. Oke, baiklah.
0: Oke. Jadi sering kesepian kayak gitu.
1: Susah. Terus, kalau aku mau ngechat temen juga susah kan. Kayak temenku aku bahkan sama temenku tuh kak, jujur kalau dibilang slow respon banget. Sampai seminggu baru kita saling bales gitu. Kayak aku Senin ngechat, dia baru bales Kamis. Terus aku nanti baru bales lagi Seninnya lagi.
0: Sibuk banget ya?
1: Sibuk banget.
0: Aku sempat punya teman kayak gitu, tapi memang orangnya sesibuk itu sih. Ya, jadi aku nggak bisa bilang dia pura-pura sibuk sih, tapi beneran sesibuk itu. Yang sehari kayaknya di chat mau 20 orang.
1: Aduh, sampai tenggelam kak?
0: Iya, tenggelam chat ya bang gitu.
1: Assalamualaikum, seleb, tolong saya butuh dijawab secepatnya.
0: Sekali ngepost yang komen 99 orang.
1: Ngeri banget sih itu, jujur.
0: Iya, cari teman lain aja gak sih, susah banget.
1: Ada sih, cuman aku kayak ngerasa kurang gitu loh, Kak, kalau ngomong sama yang lain.
0: Ya udah ngobrol sama keluarga.
1: No comment.
0: Berarti ada sesuatu
1: diadakan.
0: Ya, mungkin ini relate juga ke banyak orang ya, teman berdua kadang-kadang sering ngerasa sepi. Padahal rumah ada keluarga, beda sama anak rantau ya. Tapi kita tetap bisa sih kalau mau kamu anak rantau atau enggak terkoneksi sama keluarga jauh itu. Kan sekarang ada teknologi, ya bisa WhatsApp,
1: bisa video call,
0: Zoom.
1: Zoom gitu. Meeting,
0: yeah. Google Meet. Alasan apa lagi kamu?
1: Iya lagi, bener.
0: Udah kalau sepian talking to AI aja.
1: Oh iya banget lagi itu yang sekarang lagi rame.
0: Sobat Kerip.
1: Sobat Kerip, apapun yang kita tanya, dia tahu jawabannya.
0: Oke, mungkin ada yang sama juga enggak sih, teman berada sering ngerasa sepi di rumah padahal keluarga ada tuh. Iya, mungkin Ija ada pengalaman di situ.
1: Ada sih. Tapi ya nanti dulu deh kayaknya aku ceritanya.
0: Yang punya topik kamu, pusing aku. Boleh banget kemana aja kalau mau cerita.
1: Kalau di WA kita bisa jadi 08125848788.
0: Iya, atau boleh ke ini ke Instagramnya @eternalproducerbrenda82. Boleh juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: BTW ya kak, aku tuh ada cerita kenapa sih aku sering banget kesepian, apalagi kalau malam. Yang pertama itu kan sebagai bungsu tuh aku sering banget ditinggal, kayak orang tua aku lagi ada kerjaan dari pagi sampai malam. Terus aku mau keluar tuh nggak ada motornya, jadi bener-bener kayak ditinggal sendirian di rumah. Terus aku nggak dibawain keluar, padahal kan aku pengen bersosialisasi ya bahasanya.
1: Extrovert banget gitu tapi dikurung di rumah gitu ya.
0: Iya banget kak, beneran kak, sampai temanku kak, bilang
1: kamu emang gap umurnya berapa?
0: 6.
1: Eh pantesan, jauh banget ya.
0: Lumayan, jadi sebenarnya aku kalau sama dia juga lumayan awkward. Tapi kalau kita lagi di luar kota gitu, kayak lagi pulkam, tuh bakal barengan terus, kayak gak bisa dipisah kemanapun aku sama dia. Terus tuh jadinya kan aku ya gitu sering ditinggal. Terus orang tua aku juga kayak yang nggak se sebenarnya kalau ngobrol ya ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak yang benar-benar deep into gitu. Makanya aku kadang mau ngomong yang kayak aku tuh lagi gini itu kadang suka dibalikin gitu loh kak bahasanya.
1: Gimana tuh
0: kayak aku bilang aku capek gini. Terus orang tuh kayak ya namanya juga orang tua, kadang suka kayak apa
1: ibu
0: sih
1: juga capek.
0: Iya digituin, maksudnya kayak aku kan juga pernah ngerasain yang dilakuin beliau gitu loh. Aku kan juga pernah, mereka kan kerjanya sakit, capek tuh gara-gara kerja. Terus aku tuh kayak, aku tuh udah pernah kerja juga kabar. Aku bilang, aku juga pernah ngerasain capeknya kerja. Bahkan aku tuh sampai berdiri berjam-jam kataku. Kayak, aku juga capek, kenapa gak pernah divalidasi? Jadi aku gak pernah lagi berani buat ngomong kayak gitu. Jadi aku pendem doang gitu.
1: Ya gimana ya ngomongnya ya. jadi akhirnya kamu ngerasanya gak ada tempat buat cerita gitu ya kan, karena ketika mungkin mau mengeluh sedikit saja orang tua juga ya bilangnya, orang tua juga mungkin kan sudah capek gitu ya, sudah banyak menerima keluhan juga mungkin, jadi mereka pun butuh tempat mengeluh sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya kalau anak-anaknya mengeluh ya mereka juga bakal makin capek nggak sih? Gitu sih kalau menurut aku ya.
0: Ya sebenarnya lebih kayak kadang orang tua juga ngeluh ke aku.
1: Iya iya benar. Sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita mungkin kalau relate juga sih sama kakak kayaknya dulu ya sebenarnya bukan di tipe keluarga yang kita tuh dengan bebas mengekspresikan kerapuhannya kita gitu
0: bener.
1: Karena apa ya mungkin karena bapak saya kan jadi bapak saya kan single father ya, jadi ibu kan udah nggak ada gitu, jadi kalau mau curhat ke ayah tuh gimana ya?
0: Iya, ngerti banget sih kak, ngerti banget.
1: Kan nggak mungkin ya gitu kan, jadi pasti agak tertutup secara emosional gitu. Nah, tapi disitulah pentingnya punya teman nggak sih?
0: Iya benar
1: ya,
0: banget.
1: Jadi sedikit melepis rasa kesepiannya kamu, ya udah mungkin kalau lagi orang tua jalan atau lagi ada kerjaan atau apa nggak ditinggalin motor atau gimana, ya tinggal panggil temen, jalan yuk gitu kan bisa sebenarnya.
0: Nah abis itu masalah lain lagi selain yang aku bilang aku itu tuh aku tuh kayak ngerasa suka malas, bukan malas sih kakek, aku tuh nggak enak buat ngajak temanku, buat mereka tuh nganter jemput aku juga atau masih tuh nungguin aku, karena pertama aku nggak suka yang telat. Temanku tuh jujur manusia paling telat banget sedunia gitu.
1: Nggak suka nunggu.
0: Iya aku nggak suka nunggu juga. Terus aku kalau minta tolong mereka tuh kayak nggak enak deh, siapa tahu dia lagi jalan sama pacarnya atau lagi anu gitu loh. Jadi aku
1: bukan
0: kayak
1: minta tolong, ngajak.
0: Iya ngajak
1: gitu. Having fun yuk gitu ya, bareng.
0: Kebanyakan tuh kayak enggak deh, aku mau tidur dulu, aku mau istirahat dulu gitu. Jadi aku kayak mau nanya lagi gitu kak, kayak enggak gimana ya bahasanya, enggak bisa jadi, aku enggak enak gitu.
1: Enggak tiap waktu temen available buat diajak main ya. Gitu.
0: Kayak aku lagi kosong nih. Aku aja kemarin kan sempet. Ya kayak kakak bilang kalau sama bapak tuh kan susah banget ya ngobrolnya. Aku tuh kemarin bener-bener kabur 2 harian gak di rumah, karena aku, mamaku lagi keluar kota. Jadi aku bener-bener kabur gak ada ketemu bapak. Aku tuh cuman pagi, terus pas aku pulang dari jalan itu. Jadi terus aku berusaha kan berkomunikasi lah sama bapak aku gitu kan. Aku pulang jam segini aku bilang, terus bapakku bener-bener gak ada baca kak. Jadi aku kayak gimana nih maksudnya ya? Saya kan berusaha berkomunikasi biar bapak saya tahu ya aku lagi di mana, lagi di jam apa. Enggak dibalas kak beneran. Sumpah sampai hari ini kayak tolong pak, tolong dijawab, saya berusaha berkomunikasi.
1: Oh gitu. Jadi ngerasanya kurang dapat perhatian ya. Agak gimana ya ngobrolnya? Ya memang sih kalau ngobrol bareng sama orang tua itu kadang butuh space yang memang khusus gak sih? Karena kan kita tunggu tiap hari ya. Jadi kalau misalkan mau yang deep talk gitu tuh memang harus ada ruang khusus buat apa dibicarakan, ini kamu butuhnya gimana, ini yeah. solusinya seperti apa gitu nggak sih?
0: Bener sih kak, karena kalau kita kayak sekedar ngobrol biasa, ya udah ngobrol aja, nothing yeah. spesial yang bener-bener. Yeah. Aku mau
1: gini. Kalau mau bicara soal itu kan suatu kebutuhan sebenarnya, kebutuhan emosional yang tapi usianya si Ija berapa?
0: 20
1: ya. Nah, ini ya saya di situ aja. Kalau kamu masih 10 tahun, kakak bakal bilang, "Wah, ini orang tuanya kurang bisa memenuhi kebutuhan emosional anak." Oh, iya. Memang itu adalah hak anak. Tapi karena Ija udah 20, nah Ija dituntut untuk mandiri di situ.
0: Ya,
1: karena kan Ija sebagai anak harus paham bahwa orang tua juga ada kesibukannya untuk mungkin menafkahi Ija gitu, mungkin memfasilitasi Ija buat bisa kuliah, lulus dan sebagainya. Nah, di situ mungkin butuh kedewasaan Ija sebagai anak untuk mengerti bahwa oh, orang tua aku lagi sibuk, lagi tidak punya waktu. Di sini aku dituntut untuk bisa mandiri, memenuhi kebutuhan emosionalku sendiri. Gimana sih caranya? Nah, coba cari hobi, cari
0: bener
1: apa, iya gak sih?
0: Bener-bener
1: ya. Jadi kita kadang gak bisa tuh menyalahkan orang tua kalau sedih kayak gitu. Iya, harus bisa ya cari teman kayak, cari hobi, cari komunitas, cari apa gitu.
0: Biar cari kesibukan lah, biar kita gak ngerasa kesepian.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Okay, sebelum mungkin kita lanjut ya, ja, soal tapi kita hari ini tadi kita ngobrolin soal pernah nggak sih ngerasa kesepian padahal lagi di rumah sendiri?
1: Iya benar banget.
0: Kayak merasa asing sama keluarga sendiri. Kayaknya aku pernah bawa ini tuh pikir, nggak tahu lupa ya. Tapi ada yang mau mencurahkan isi hati dulu.
1: Siapa tuh?
0: Waduh, kita langsung dengar aja.

Halo teman-teman Pro 2, aku Cia. Pernah gak sih kalian waktu di rumah nih? Ada mama, ada papa, ada saudara, lagi ada banyak orang. Tapi entah kenapa walaupun suasananya rame, kalian tuh tetap ngerasa sepi, tetap ngerasa sendiri. Don't worry, I felt that feeling too. Aku ngerasa bener-bener lonely, I don't know, weird. I mean, there's a lot of people around me, surrounding me, but I just can't help but to feel lonely. Maksudnya, aku tuh pengen pulang setelah beraktivitas dari luar, itu tuh ngobrol, sharing tentang struggle hari ini, tentang pencapaian bahkan hari ini. Tapi ketika pulang, orang-orang di rumah malah asik sama kesibukan mereka. Entah main HP, nonton TV yang sampai gak bisa diganggu sama sekali. Aku benar-benar ngerasa terputus koneksinya sama orang-orang rumah. Lalu, suatu saat aku mencoba untuk menurunkan ego aku. Jadi aku yang duluan starting conversations with them. Aku gak peduli deh, mau ditolak nanti atau gimana. Aku mulai aja duluan. Aku ngajak ngobrol. Ternyata it works. HP-nya ditaruh, terus kita jadi ngobrol. Aku sharing sama mama, mama sharing sama aku. Aku sharing sama adik, adik sharing sama aku. Terus akhirnya segalanya terasa terkoneksi lagi. Aku rasa itu adalah salah satu cara ketika kalian ngerasa sepi, ketika kalian ngerasa sendiri. Dimana kalian harus nurunin ego kalian dan reach out to someone. And it works. Trust me.

0: Oh, udah naik lagi, oh. Lagi batuk naik. Yes, that's true.
1: Iya, bener banget. Aku dengernya kayak, oh bener sih. Emang caranya, salah satu caranya tuh nurunin ego biar yang lain tuh juga ikutan terbuka sama kita.
0: Iya, kalau di kasusnya si Ija tadi kan kebanyakan karena memang kedua orang tua sibuk ya. Nah, kalau udah sibuk sih gak bisa diganggu.
1: Bener
0: nah,
1: banget.
0: Tapi ada kasus lain di mana sebenarnya lagi pada free mungkin, lagi semua orang lagi di rumah aja, gak kemana-mana gitu ya kan. Tapi kok tetap berasa susah ya buat terbuka sama keluarga, kok kayak berasa kesepian ya, semua orang sibuk sama dunianya sendiri. Ya itu tadi sih teman Prodio, mungkin kamu kurang recharge aja.
1: Iya, ya kan? Apa gimana bahasanya, kayak kita yang duluan deh ngajak gitu.
0: Iya.
1: Jangan tunggu di kita yang di reach out, tapi kita yang mulai duluan.
0: Iya, karena tuh kadang gini, mungkin semua orang sedang berpikir bahwa semuanya baik-baik saja gitu.
1: Oh, paham gak sih? Bener.
0: Mungkin kalau kamu gak cerita ke bapakmu lagi gak baik-baik aja, bapakmu gak tahu kamu gak baik-baik aja gitu. Kalau ibumu, kamu gak cerita ke ibumu, gak terbuka duluan gitu ya. Mana dia tahu, emang dia bisa baca isi pikiran kamu kan. Kalo, gak mungkin ya.
1: Hebat banget tuh, tiba-tiba kamu lagi sedih ya, nah, kamu lagi bahagia ya.
0: Di sini pentingnya tahu ilmu ekonomi, siapa yang butuh siapa.
1: Baik.
0: Ya, jadi yang butuh curhat siapa? Ya kamu yang datangin orang tua buat curhat, enggak apa-apa sesekali nurunin ego. Kecuali mungkin kan sebenarnya banyak kasus di mana sih anak-anak tuh akhirnya takut buat cerita ke orang tua karena mungkin sebelumnya pernah ditolak.
1: Oh iya benar.
0: Karena kayak Ija kan pernah cerita mau terbuka, orang tua aduh sibuk, aduh apa gitu. Akhirnya dia takut buat menolak lagi, ataupun kayak mengeluh sebentar langsung dibentak, atau mengeluh sebentar langsung dikritik berlebihan, bukannya didukung secara emosional. Itu kan karena kamu begini gitu kan. Mungkin kasusnya seperti itu. Akhirnya jadi seorang anak tuh kayaknya kalau mau terbuka ke orang tua tuh jadi nanti juga gak dipahamin.
1: Ih benar banget lagi.
0: Jadi si paling pembaca isi hati
1: manusia.
0: Mungkin iya kan. Jadi ya itu sih kayaknya kecuali kalau kasus seperti itu sih ya bisa jadi ya teman Prado, mungkin kamu bakal ngerasa sepi di rumah karena kamu pun di rumah ditolak.
1: Iya, jadi kayak mau berusaha, enggak deh, kayaknya aku takut ditolak
0: karena
1: lagi.
0: Karena kan sebenarnya rumah itu adalah tempat di mana kita diterima. Ya, jadi makanya people who feels like home gitu. Karena kadang keluarga sendiri pun bisa berasa bukan rumah, tapi orang di luar yang bisa atau saudara rasa saudara, teman rasa saudara kan ada bahasa seperti itu ya. Ada guru rasa orang tua kandung.
1: Benar-benar.
0: Kan ada yang kayak gitu ya. Karena apa? Karena mereka, karena anak-anak itu mungkin pun lebih merasa diterima sama
1: orang
0: temennya
1: lain, ya,
0: lebih merasa diterima sama gurunya, lebih merasa diterima sama orang yang tidak sedarah ini tadi dibanding sama yang sedarah sendiri gitu ya kan. Di
1: contohnya
0: situ
1: tuh ada juga yang terakhir ya kali aku lihat itu kak, kan ada yang trend TikTok itu yang kayak kalau aku lagi my energy was drained, I feel like home-nya tuh bisa teman, pacar, dan yang lain. Bahkan tuh kayak kadang nggak ada keluarganya gitu loh kak. Jadi kayak memang kasus lainnya bisa kayak yang kakak bilang tadi.
0: Benar. Ibaratnya kamu bisa jadi dirimu sendiri apa adanya tuh di siapa itu berasa ya. Kayak tempat ramen kamu
1: ya,
0: dan tempat ramen biasanya apa? Rumah. Iya tuh kan makanya bahasa kayak gitu.
1: Bener banget.
0: Yes. Sudah.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja.

0: BTW kak, tadi kan kita sempat ngomongin medsos gitu. Kadang nggak semua, nggak semua orang, semua orang kadang ngerasain gitu nggak sih? Yang maksudnya dia memang ada yang orang tuanya alhamdulillahnya baik mendengarkan, tapi ada juga yang enggak gitu. Terus tuh kadang selain yang kita selain kerja dan lain-lain kayak jadwal lain tuh kadang seperti yang sempat kita dengar tadi kayak orang tuh kadang suka main HP sampai nggak mau diganggu, apalagi kalau kita deketin mau ikutan pasti enggak jangan lihat jangan lihat gitu.
1: Kalau baby mamanya rada-rada milenial tuh Gen Z ya kayaknya pada main HP ya.
0: Iya lagi.
1: Zaman kakak masih dulu. Masih agak remaja gitu ya. Malah dimarahin main HP terus.
0: Tapi dulu tuh aku pernah denger cerita dari temanku kayak bapaknya tuh ngomong gini, apa sih kamu tuh main HP terus? Tiba-tiba kan bapaknya tuh dibeliin HP sama mereka kan biar bisa berkomunikasi. Kakak tahu apa? Bapaknya tuh sampai ngapain pun megang HP di tangannya tuh. Apa-apa dibaca.
1: Berarti semua orang gitu ya.
0: Iya, mungkin
1: ya, karena kan belum tahu
0: rasa seru. Aduh.
1: Iya, rasa serunya main HP tuh seperti apa? Kadang kita memang suka itu loh. Suka apa ya skeptis atau suka
0: ya
1: menjudge sesuatu yang kita tuh nggak tahu itu apa.
0: Padahal pas kita udah coba, aduh kok seru banget ya. Jadi aku denger itu kayak okay, mengerti, aku memang kayaknya rata-rata orang kayak gitu deh kalau dia belum mencoba dia bakal kayak apaan sih kalian itu. Betul. Gitu loh.
1: Tapi terus, ya balik lagi sih, ini kan soal kalau ngomongin keluarga ya, sebenarnya kalau semuanya sibuk sama HP-nya sendiri mungkin banyak yang relate.
0: Iya,
1: tapi apa ya semua keluarga begitu nggak sih? Maksudnya semua anggota keluarga bakal sibuk sama HP-nya? Mungkin ada ya?
0: Mungkin ada, tapi kayaknya akan kebanyakan sih begitu. Tapi mungkin ada juga yang enggak.
1: Iya
0: gitu.
1: Pasti. Kalau menurut aku ya, even di rumah aku sendiri pun itu pasti ada satu anggota gitu yang nggak begitu into HP ya. Pasti ada yang lebih caring, ya lebih kayak, makan dulu deh gitu.
0: Ada
1: yang satu lebih care gitu lah, salah satunya aja, walaupun yang lain mungkin lagi pada sibuk sendiri. Kecuali kalau rumah kamu benar-benar dingin seperti es kutub.
0: Aduh, itu dingin.
1: Udah semua sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi kalaupun ya semua orang sibuk sama dunia sendiri dan itu is okay aja buat kamu, ya nggak apa-apa nggak sih?
0: Iya nggak apa-apa ya, karena kecuali, kan kita udah
1: kecuali
0: ngerti
1: tadi,
0: gitu.
1: Iya kecuali tadi semisal semuanya sudah sibuk sama dunia sendiri, tapi kamunya malah ngerasa kesepian.
0: Bener banget.
1: Nah
0: itu
1: patut dipertanyakan yang menyebabkan kesepiannya tuh apa? Apakah memang nggak terkoneksi satu sama lain dengan anggota keluarga kah?
0: Atau hal yang lain?
1: Atau ya kurang mencoba untuk
0: mencari kesibukan?
1: Connect aja.
0: Oh,
1: ya tadi kan kayak ngericat tadi aja kan, kayak gengsian semuanya.
0: Duh, tapi kayaknya
1: kan ada sebab muasababnya ya.
0: Sebab dari awal kenapa ini tiba-tiba gengsi kan gak mungkin ya kan. Tapi rata-rata emang orang-orang tuh tinggi, gengsinya tuh tinggi, terus egonya juga ikutan tinggi. Jadi kayak buat nurunin kayak nge-reach out dan tuh jujur susah banget.
1: Nah kayaknya aku ingat ada temanku yang selalu keluar rumah atau nongkrong, dia tuh jarang mau pulang. Ya pokoknya selalu cari teman buat diajak jalan ya, karena itu tadi kayak rumahnya berasa dingin banget gitu loh, kayak hampir broken tapi nggak broken.
0: Aku ngerti. Aku ya, ada temanku kayak gitu juga.
1: Ya, soalnya kan fondasi dari satu hubungan rumah tangga adalah kedua orang tua, untuk yang sudah punya anak ya. Tapi kalau belum ya suami dan istri. Ketika fondasinya
0: agak sedikit dingin
1: ya dampaknya pasti ke anak.
0: Ya kan? Ikutan jujur kak.
1: Iya, bakal merasakan dinginnya.
0: Dan sifat-sifatnya itu jujur bukannya
1: belum punya partner sih, tapi kayaknya paham aja kan, basic pengetahuan gak sih?
0: Basic banget. Ya, kayak ya apa yang terjadi di dalam rumah itu kadang sampai anaknya tuh kerasa dan dia tuh bawa keluar.
1: Iya, betul. Sering banget dengar cerita anak-anak. Ya kan banyak ya kita connect orang ya sama mereka, jadi sering dengar mereka juga cerita kayak gimana. Ya jadi kalau di rumah sering ribut, itu anaknya bakal ngefek ke dia gitu ya kan, ngerasain gimana dampak psikologisnya juga bisa kena. Makanya akhirnya cari pelarian tadi di luar supaya enggak ngerasa sepiin, kesepian gimana. Kan butuh ya tadi ya, kebutuhan emosional ada kan, kebutuhan emosional biar merasa terpenuhi seperti apa. Iya bagus kalau pelariannya. Ada orang yang lahir dari keluarga broken ya, atau bukan lahir dari keluarga, maksudnya hidup dengan lingkungan atau keluarga yang broken home, dia bisa berprestasi.
0: Iya benar.
1: Karena apa, pelariannya adalah dengan mencari prestasi. Dia biar aku enggak mumet di rumah, aku keluar, aku
0: cari kesibukan yang biar aku enggak kepikiran nih apa yang terjadi dalam rumah.
1: Iya, positif. Dia cari ini, cari itu, cari apa segala macam, cari hal-hal positif gitu kan. Jadi seenggaknya ya dia enggak bakal terdistract sama lingkungan rumahnya itu kalau dia bener.
0: Kalau dia bener, kalau yang lain
1: mencari arah atau memang ada lingkungan lain yang mendukung dia untuk mencarikan arah gitu kan. Misalnya teman-temannya atau apa gitu yang mensupport. Tapi kalau dia nggak punya support system lain selain keluarga atau apa, atau ternyata lingkungannya buruk, ya bisa aja pelarian dari broken home-nya adalah hal-hal mucil.
0: Itu jujur, ya mungkin itu ya sangat amat mengerikan kalau masih itu anak muda yang masih kecil.
1: Makanya teman-teman, ketika menghadapi satu situasi di mana mungkin semua orang, bukan semua orang sih, mungkin ada berapa teman kamu, kalau kamu lagi broken home, misalnya rumah kamu lagi broken home, gak cuma kamu.
0: Oke, benar sih.
1: Udah gitu aja, udah itu, udah. Dunia ini, dunia gak cuma kamu aja gitu. Orang-orang pasti banyak juga yang ngalamin broken home. Nah, tapi tinggal ini kan kita bicaranya, ini ya, maksudnya pendengar kita kan anak muda.
0: Iya, benar-benar
1: gitu ya. Mungkin dia punya orang tua, atau dia masih muda lah gitu ya. Jadi, kalaupun kamu gitu ya, lagi ada di situasi broken home, misalnya rumah kamu, atau ya situasi keluarga yang gak sehat atau apa, ya cari pelariannya jangan yang ke hal-hal yang negatif.
0: Ya negatif gitu harus aja. Kalau bisa ke positif ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang mudah tuh enggak juga, tapi berusahalah
1: karena
0: buat keluar.
1: Iya, karena pun kalau kamu bisa misalkan ya menjadi mediator untuk kedua orang tua yang lagi kelahi atau apa gitu ya kan, lagi dingin atau gimana, ya bagus. Tapi kadang kan tiap anak tuh ada yang kamu tuh anak kecil tau apa. Nah, ada yang gituin kan.
0: Iya, itu sering banget.
1: Itu agak repot tuh kalau sudah kayak gitu. Ya udah, mending kamu main ya, tapi main yang positif gitu kan, jadi dibawa enjoy aja ya, masalah itu. Mana tahu kalau anaknya berprestasi orang tuanya bangga, akur lah, akur ya,
0: akur please, akur please.
1: Iya.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: BTW ya kak, aku tuh ada baca di satu artikel kalau sebenarnya kesepian tuh ada batasnya. Maksudnya tuh kayak dia tuh ada di bagian wajar dan tidak wajar.
1: Oke, ada yang kalau udah berlebihan bagaimana, dan kalau ya wajar-wajar aja.
0: Kalau di wajar itu dia tuh masih kayak normal, terus bersifat sementara, kayak ya kerasanya tuh kayak lagi di rumah, kayak memang lagi sepi. Sedangkan kalau yang udah gak wajar itu dia lama kayak terus-menerus, bahkan dia bisa muncul pas orang itu lagi di keramaian. Dan itu tuh sebenarnya sampai bisa hilangin harapan, terus dia tuh kayak merasa hampa terus-terusan, dan dia tuh bahkan gak tahu gimana cara ngatasinnya. Padahal kan sebenarnya kesepian tuh ya bisa aja kayak yang tadi sempat kita bilang, cari kesibukan. Sedangkan dia ngerasa pas di kesibukan itu dia ngerasa malah kesepian lagi gitu loh kak.
1: Iya.
0: Jadi kayak makin gak wajar sih sebenarnya.
1: Oke, bakal sangat berlebihan kalau udah dimanapun kamu berada, kamu tetap ngerasa sepi gitu ya kayak. Setelah perasaan sepi tuh kayak gimana sih kalau kamu rasain?
0: Kalau menurut aku sih, aku ngerasa kayak gimana ya bahasanya?
1: Hampa.
0: Terus aku kayak tiba-tiba kepikiran yang inilah, yang ini, yang inilah, kayak aku pernah ngelakuin sesuatu itu gitu loh. Kalau menurut kakak gimana? Kalau sepian itu?
1: Iya, hampa, terus ada rasa ketakutan kayak terasing di dunia yang ramai.
0: Bener banget.
1: Iya sih,
0: iya,
1: itu bener. Gak sih kebanyakan rasa kesepian itu ya kamu berada.
0: Kayak aku tuh bukan jadi gak lagi di situ. Kayak orang-orang tuh berjalan tapi aku tetap nge-stuck di situ.
1: Kayak kamu ya udah berasa sendirian gitu. Iya gak sih?
0: Bener banget.
1: Rasanya seperti itu ya, kayak kita berasa sendirian padahal dunia ini lagi berjalan dan orang-orang dengan pikiran atau kesibukan masing-masing gitu. Itu kayak semacam ketakutan aja gak sih? Kayak
0: iya,
1: kesepian
0: jadinya
1: yang disertai ketakutan kalau berlebihan.
0: Makin takut.
1: Iya. Kalau dibiarkan terus-menerus misalkan itu kan sebenarnya apa ya, kayak pikiran negatif juga enggak sih yang datang tiba-tiba ke kepala kamu karena mungkin lagi kosong atau lagi overthinking akan suatu hal atau karena lagi
0: apa?
1: Mudah dirasuk.
0: Aduh ya Allah.
1: Iya, katanya jangan linglung, jangan ngelamun,
0: jangan pikirannya kosong nanti. Aduh ya Allah. Tapi sebenarnya kalau tiba-tiba overthinking itu menurutku kayak aku habis ngelakuin sesuatu gitu kak, terus aku baru mikir kayaknya aku salah di ngelakuin sesuatu itu. Jadi aku kayak makin kepikiran, terus jadinya aku kayak stuck di tempat itu padahal orang-orang tuh lagi sibuk ngobrol gitu. Aku jujur pernah deh ngerasain kayak gitu. Kalau aku tiba-tiba aku ada salah gak ya sama ini? Aku ada salah gak ya gitu?
1: Pokoknya dia tuh kayak kamu tuh berasa mungkin gak ada yang memahami, gak ada yang mau mendengar gitu kan. Selalu ngerasa ditolak atau apa. Mau cerita dikit gak ada yang viable buat nerima, dengar atau memvalidasi emosionalnya kamu itu loh gitu ya kan. Bahkan sama orang-orang serumah juga mungkin begitu ya Tuan Prado. Makanya akhirnya ya jadilah kesepian itu. Tapi kalau menurut aku itu pentingnya juga gak sih? Sebenarnya kesepian tuh datang untuk melatih diri kita juga untuk kalau bisa lebih utuh aja sama diri sendiri kan. Itu kan karena mungkin kamu bergantung secara emosional dari orang lain kan. Kamu butuh orang lain mengisi cangkir emosimu
0: lebih kayak divalidasi gak sih? Kayak apa yang kita lakukan tuh kayak enggak, kamu bener kok, bener, kamu gak salah gitu loh. Lebih kayak gitu sih kayaknya menurutku yang bikin aku masalah.
1: Iya gak sih, kayak kurang. Sekedar ada yang nemanin aja gak sih kalau sepi itu ya. Ada orang di sekitar buat diajak berinteraksi. Sesimpel itu aja gak sih kalau sepi itu ya sebenarnya ya. Yang wajar sih ya, yang wajar. Kalau udah berlebihan tuh mungkin lebih parah dari itu ya.
0: Iya, berlebihan tuh ya, makanya dia sampai ngerasa nge-stuck. Padahal sebenarnya orang-orang di sampingnya mereka tuh ya lagi sibuk aja, cuman karena dia ngerasa
1: atau dia sedang lagi hamin satu.
0: Itu aku aku kemarin gitu.
1: Ada hormon bisa jadi.
0: Pantas aku kayak gini. Enggak sih.
1: Langsung berasa sensitif orang ngehindar dikit aja rasanya ih kok dia gitu ya kan. Kok aku dihindarin sih? Kok aku diasingkan sih? Wah gitu ya pikirannya itu.
0: Sering jujur.
1: Itu bisa jadi kayak gitu sih. Iya, tinggal ini aja di ya cari teman.
0: Oh iya sih.
1: Atau cari kesibukan atau
0: apa? Cari hobi udah, kesibukan juga udah, teman juga udah. Terus apa lagi ya? Someone to talk.
1: Aduh lupa udah gak pernah kesepian.
0: Oh my god, lucu sekali.
1: Kak, kamu gimana cara ngilangin sepianmu?
0: Jujur aku juga anu sih, aku biasanya
1: tidur
0: sih pasti. Tapi aku kadang suka baca buku gitu kak. Jadi biar akunya gak ke overthinking banget, jadi aku kayak cari tempat buat ngedistract gitu. Dan untungnya emang di rumahku tuh banyak buku, buku novel-novel gitu. Jadi aku baca, jadi aku tuh kayak, wah seru banget ya, daripada aku mikirin overthinkingnya.
1: Nah itu tadi, fokus sama diri sendiri.
0: Upgrade, ya kan? Atau enggak kamu belajar ngedit. Aku
1: itu
0: juga kadang
1: mungkin
0: gitu.
1: Kalau udah rasa kesepian itu datang ya Tuan Pradu, rasanya itu tanda untuk kamu kembali ke diri sendiri gak sih? Kadang, ya itu kan tadi kita kayak pengen validasi dari luar, butuh orang lain buat mengisi sisi emosionalnya kita. Nah kalau udah gak ada, ya udah balik ke diri sendiri. Gimana caranya kamu memenuhi kebutuhan emosionalmu itu sendiri gitu, dengan cara apa?
0: Tanpa nunggu dari orang kayak,
1: betul.
0: Oh gini, enggak
1: sekedar, aku rasa kalau untuk aku yang memang suka nge-upgrade pengetahuan baru, aku bakal cari podcast atau apa gitu untuk mengisi hariku.
0: Wah bener, iya kan? Bener. Iya, jadi kita kayak daripada kita
1: nambah ilmu, ini nambah kan lagi gosong nih.
0: Iya.
1: Isi aja
0: iya. Daripada diem terus ngelamun, mending cari cara yang lain lah, cari ilmu lah. Atau kamu lagi bosan baca buku atau nonton yang lain, ya apa kayak dengerin lagu atau mau mencoba hal baru.
1: Iya, apalagi kalau kesepiannya udah diserang sama kekhawatiran akan masa depan. Iya, mari menjelajahi waktu ya teman-teman.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Oke, setuju juga gak sih kalau semisal rasa sepi itu sebenarnya ada karena mungkin kitanya juga kurang bersyukur gak sih?
1: Bener sih.
0: Ya gak, ada kadang masa dimana mungkin pikiran negatif aja kayaknya teman berdua, atau pikiran buruk tuh kadang-kadang bisa ya nyerang kita ya tadi. Entah overthinking atau sekedar ya udah datang aja gitu. Yang ngebuat kita tuh akhirnya lupa bersyukur sama hal-hal yang kita udah punya, dan akhirnya mengeluhkan pada hal-hal yang tidak kita punya. Misalkan, sebenarnya kita keluarga ada gitu kan. Cuman ya udah mungkin lagi pada sibuk atau apa ya, kita ngerasanya kayaknya waduh kok akhir-akhirnya keluargaku kurang hadir ya secara emosional. Aduh kok kayaknya aku bingung nih mau curhat kemana, nggak ada yang mau dengerin, atau kok aku nggak dipahamin sama keluargaku ya gitu ya kan. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya tapi kita punya keluarga, tapi mungkin momennya aja lagi nggak pas gitu,
1: padahal nggak pas waktunya, jamnya, tempatnya,
0: padahal di luaran sana ada yang nggak punya
1: bener
0: sama
1: banget.
0: Sekali
1: ya, iya banget kan? Aku ngerti banget.
0: Di situ kadang kita mungkin lupa arti cukup gitu ya, berdua arti kehadiran yang mungkin itu. Dan sebenarnya kalau aku ngerasa juga ya teman produk, mungkin menurut aku ya, ketika rasa sepi itu muncul, itu tandanya kita sudah sangat nyaman dengan zona nyaman kita.
1: Maksudnya gimana tuh kak?
0: Kamu lagi ada di zona nyaman, ibaratnya ya udah dengan rutinitas mungkin tadi orang tua ada dan segala macam ada, dan kamu tuh gebrakan baru.
1: Supaya
0: tuh nggak sepi, gimana caranya?
1: Oke, ngerti.
0: Kita tuh udah terlalu nyaman dengan zonanya itu sih, itu kayak itu sebenarnya rasa sepi itu menuntut kita untuk keluar deh.
1: Ngapain, jadi kamu biar ada rasa baru nggak sih?
0: Ke Antartika ketemu penguin.
1: Ikut.
0: Kan nggak sepi tuh.
1: Bener lagi.
0: Ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan lagi gitu, atau mungkin kamu disuruh upgrade diri, ya kan? Karena kamu mungkin udah menguasai medanmu itu.
1: Waduh.
0: Iya kan? Udah terbiasa dengan hal-hal di sekitarmu sampai rasanya ya udah sepi. Bosan.
1: Bener sih yang kayak kakak bilang, kayak kita tuh udah terlalu nyaman, contohnya aja kayak punya orang tua yang lengkap. Karena kan enggak semuanya. Bahkan aku tuh kayak sempet denger cerita dari temanku kayak aku kan alhamdulillahnya masih lengkap, terus temanku tuh udah yang enggak. Jadi dia tuh sering kayak aku pengen deh gini. Terus aku kayak mikir, oh iya, aku kayak jadi kayak kurang bersyukur gitu loh dengernya, dengan dia yang kayak kok mama katanya mau ngasih aku pasti sudah buket bunga, tapi kok udah duluan ninggalin gitu. Kayak aku langsung kayak rasa aku tuh langsung sedih banget kak, jujur aku langsung kayak
0: ngerasa sesi potret ya. Sound effect kayak gitu ya.
1: Jadi aku kayak ngerasa oh iya kayaknya kita harus bersyukur deh, kayak jangan ngeliat yang apa yang orang punya di atas kita. Kayak kadang yang kau bilang orang tua kerja mungkin waktunya, tapi karena kan ya gimana ya, orang tua kerja juga buat kita juga memenuhi
0: betul, memenuhi tanggung jawabnya, dan ya supaya kamunya nyaman juga, kitanya nyaman juga, seperti itu ya kan. Dan lagi juga ya, ini antara dua sih teman berdua tadi, mungkin kita kurang rasa cukupnya aja sama lupa lagi aku mau ngomong apa kan. Sebentar aku ingat aku tadi mau ngomong apa ya. Penting lagi.
1: Ini
0: ke distract soalnya. Tunggu. Lanjut. Ingat dulu aku ngomong apa ya tadi.
1: Pokoknya menurutku jangan pernah ngeliat yang atasnya doang. Kayak kamu tuh ngeliat, kamu tuh udah cukup gak? Udah cukup teman pro 2. Karena kayak setiap kali kita ngeliat ke atas tuh kita pasti ngerasa kayak aduh aku selalu kurang terus. Sedangkan kalau kita ngeliat ke bawah, kita tuh ya bukan ke bawah sih, lebih tepatnya kayak yang tadi sempat aku bilang, kayak kita tuh masih punya semuanya, tapi teman kita ada yang nggak punya. Jadi tuh kayak kita ngeliat ke mereka kayak refleksi diri lah bahasanya, biar kita tuh nggak ngerasa aduh aku kurang deh padahal sebenarnya tuh udah cukup gitu.
0: Iya itu tadi ya teman berdua. Udah aku lupa tadi mau ngomong apa ya.
1: Waduh kayaknya penting banget ini loh.
0: Iya lagi, aduh gergetan lagi ya. Udahlah nggak tahu.
1: Jadi
0: ya adalah intinya gitu nggak sih teman berdua, yang penting kuatin rasa.
1: Apa tuh?
0: Ingat gini, jadi kan sebenarnya apa yang kita punya ya itu tadi, karena mungkin kurang rasa cukup ya, kurang rasa kurang rasa syukur itu tadi, sampai kita lupa menjaga apa yang sudah kita miliki.
1: Oh, nah, gitu. benar, benar.
0: Antara kita yang mungkin masih ingin sesuatu yang lebih, mm-hmm. atau kitanya yang ngerasa kurang aja dengan apa yang kita miliki tadi kan, sampai kita lupa menjaga yang sudah kita punya. Nah, itu kadang-kadang lupanya di situ, lupa menjaga tadi. Ya udah, gimana sih caranya teman produk? Nih, semisal ini lagi punya, masih punya, ya masih ada. Ya udah dijaga dengan baik. Gimana sih caranya dirawat dengan baik itu supaya nanti daripada lupa dan akhirnya malah
1: nyesel
0: gitu sih, ya, ya terus nggak ada kesempatan lagi atau ya tinggal dirawat aja sih, dirawat dengan baik aja ya.
1: Bener sih, kayak pokoknya kalau ya kalau diminta gitu, kalau bisa ya dilaksanakan lah, jangan nanti takutnya kalau kan kita we never know ya, bahkan detik selanjutnya kan bisa kita nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Intinya kayak ya
0: usahakan yang terbaik aja.
1: Iya, usahakan yang terbaik, pokoknya diusahakan lah semuanya itu.
0: Betul, sayangi selagi ada.
1: Bener banget
0: ya kan?
1: Aduh, kesedih ya. Aduh.
0: Ya udah itu aja sih teman berdua. Ayo mungkin sampai sini aja untuk jaga malam.
1: Jangan galau malam bareng Ija dan
0: Ija juga.
1: Iya. Iya lagi.
0: Jet 2 dan Jet 1
1: mungkin.
0: Iya. Bila saat... pamit juga ya teman berdua.
1: Terima kasih.
0: Hati-hati
1: ya.
0: Hati-hati di jalan, kamu yang masih di jalanan, mungkin masih ada aktivitas di luar di situ ya. Mudah enggak sekadar apa sih urusan orang banget aku ya. Gitu ya. Ya juga selamat hari Selasa, besok nyambut Rabu ya, semoga aktivitas lancar teman-teman juga.
1: Amin.
0: Selamat istirahat dan jangan kemana-mana, habisnya ada lagu-lagu buat temenin istirahat malam kamu. Kalau Ija pamit.
1: Ija pamit.
0: Bye.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Marinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Ya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan, mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang, serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Taman Perdua inilah 88,5 FM Perdua dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 22 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 23 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 15 detik berharga.
5: Tahu gak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat amat kita anggap mungkin itu adalah kecil. Misalnya saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian dari perbuatan baik kita tadi kita mendapatkan balasan berupa senyuman, maka dari senyuman tadi akhirnya hati kita merasakan ketentraman, hati kita merasakan kebahagiaan. Maka sejatinya senyum itu sendiri di dalam Islam adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dari Abdullah bin Haris berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya paling banyak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekalipun engkau meremehkan sebuah kebaikan yang hanya sedikit, meskipun itu hanya ketemu saudaramu lalu dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tersenyum kepada orang lain, ini merupakan satu bentuk kebaikan yang juga tertuang di dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita merasa tidak ada sedikit pun dari diri kita, baik itu harta kita yang tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka mari kita awali setiap pagi kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan kolega kita, baik itu di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di tempat kerja kita, mari kita awali dengan selalu tersenyum kepada mereka. Dan dengan balasan senyuman itu tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada artinya apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kemudian kita balas pertemuan tersebut dengan bermuka masam, dengan wajah yang tidak menyenangkan. Maka tidak akan ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan daripadanya. Namun ketika kita bertemu dengan orang, kita awali dengan senyuman, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan, dan kita juga telah menjalankan sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menit di pagi hari.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tahu lah ikam.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Dengerin Pro2 Update.
1: Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Dino. Informasi pertama, Sumarni 47 tahun warga kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara mengaku terkejut setelah mengetahui data kesejahteraan sosial dirinya masuk ke dalam desil 8. Ibu dari dua anak yang sehari berjualan keripik pisang ini mengatakan status desil 8 diketahui saat ia mengurus kartu BPJS. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati atau BBN jenis E50. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi terakhir, keberhasilan tim beregu putra dan putri Indonesia masuk semifinal Asian Games 2026 memastikan medali ada di tangan sekaligus memperbaiki prestasi di cabang badminton. Tim badminton beregu putri Indonesia lebih dulu meraih kepastian ke semifinal dengan mengalahkan Taiwan 3-1 pada Selasa 20 September siang. Demikian untuk Pro 2 Update.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Produa, warga-warga Samarinda. Tahu gak sih aku tuh dari kemarin tuh ngakak banget ngeliat comebacknya Inca Syahrini. Sama aku tuh banyak banget, bahkan pagi ini ya, sambil siaran, sambil nontonin kayak YouTubers atau radio-radio yang undang Inca Syahrini. Zuzur, dia tuh lucu banget ya. Kayak happy-nya itu loh teman Produa. Happy-nya tuh kayak nular, ya gak sih? Ntar aku tiba-tiba siaran gayanya Inca Syahrini lagi. Enggak loh ya. BTW, aku bakal temenin kamu sampai di jam 10 nanti. Tapi untuk jam 6 sampai dengan jam 7 akan ada informasi update spesial buat teman Produa. Ih, apa sih yang gak spesial buat teman Produa? Dan ini ada kabar baik dari Indonesia yang sejauh ini udah ngumpulin 7 medali di Asian Games 2026 dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara. Jadi perolehan ini terdiri dari 1 perak dan 6 perunggu dari sejumlah cabang olahraga. Perjuangan atlet Indonesia juga masih terus berlanjut dengan pertandingan yang masih berjalan. Koleksi dari medali Indonesia juga masih terus berpeluang untuk bertambah. Kita doakan semoga Indonesia bisa peringkat satu, kan kita gak ada yang pernah tahu teman Produa.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

Kita ke kabar selanjutnya, teman Produa. Jadi siswa SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Agung mendapatkan perhatian dari Transjakarta setelah kemampuannya hafal sama rute, koridor, sampai nama halte. Jadi Transjakarta viral di medsos Kamis 10 September 2026. Pihak Transjakarta ngunjungin sekolah untuk ketemu Agung dan teman-temannya sekaligus ngasih apresiasi atas kemampuan Agung. Jadi dalam kunjungan ini, Agung dan siswa lainnya diajak keliling-keliling naik bus Transjakarta. Ih, gemes, lucu banget.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah? Rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
0: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Layanan kesehatan jiwa healing 119 milik Kementerian Kesehatan dilaporkan lagi ngadepin lonjakan akses. Jadi dalam satu shift jumlah penelponnya itu bisa capai 500-600 orang teman per dua. Sementara cuma sekitar 5 psikolog yang berjaga untuk melayani ratusan orang dalam durasi kerja 3 jam. Jadi lonjakan ini disebut terjadi sejak program cek kesehatan gratis atau CKG bergulir yang membuat lebih banyak persoalan kesehatan jiwa sebelumnya tidak terdeteksi mulai muncul ke permukaan. Karena memang antriannya panjang, durasi konseling setiap penelpon dibatasin maksimal 30 menit per sesi supaya tadi aksesnya bisa dikasih secara bergiliran. Kemenkes disebut juga udah nyiapin langkah untuk menambah kapasitas operasional healing 119 dan memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas. Jadi kebutuhan terhadap akses layanan kesehatan jiwa emang makin kelihatan ya, bahkan untuk sekedar dapat giliran konseling pun sekarang harus antri gitu. Wow, luar biasa ya untuk Indonesia kita ini.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman berdua, kita ke kabar lanjutan. Banjir bandang atau galodo menerjang kompleks kantor Bupati Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di hari Senin malam 21 September. Jadi setelah hujan berintensitas lebat mengguyur wilayah tersebut, material lumpur dan batu menerjang sejumlah kantor pemerintahan termasuk Dinas PUPR, Kesehatan, BKD, DPMN, Bappelitbang hingga kawasan DPRD serta memutus akses jalan utama Padang Solok yang jadi jalur logistik penting. BPBD Kabupaten Solok mencatat sejumlah rumah warga dan kantor pemerintah juga ikut terdampak dengan beberapa warga mengalami luka-luka. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas sudah diterjunkan untuk evakuasi dan pembersihan material. Sementara warga dihimbau untuk sementara menghindari jalur Solok Padang di depan kompleks perkantoran Bupati.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
4: Sudah lu aplikasinya, Bu?
3: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
5: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
6: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Pagi-pagi dibuat galau sama Cassandra dengan terbelah tujuhnya teman pro 2. Ya gak apa-apa, pagi-pagi hatimu terbelah tujuh, entar siang langsung menyatu jadi tujuh. Loh, banyak banget hatinya. Teman pro 2, kapal induk ringan ITS Gips Garibaldi, hibah dari Angkatan Laut Italia, resmi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta di hari Jumat minggu lalu 18 September. Jadi kehadirannya ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara yang punya kapal induk setelah Thailand lebih dulu mengoperasiinnya di 1997, sekaligus negara kelima di Asia dengan kapal jenis ini. Jadi kapalnya beratnya adalah 14.000 ton. Ih, keren dah ya teman pro 2. So, habis ini kita lanjut lagi. Tenang, Farhanino tidak sendirian. Akan ada yang temenin aku. Kalau kamu udah cek Instagramnya pro 2 sama Rena, udah tahu aku sama siapa. Bakal gong banget pokoknya hari ini kita.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: RRI Pro 2 Samarinda.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: sekali.
1: Kiri kanan rumahnya orang. Karena di Samarinda kan,
0: di Samarinda gak ada gunung.
1: Kenapa aku bilang kiri kanan rumahnya orang? Karena kan orang-orang bilang gunung anggur,
0: gunung mangga, gunung sampah.
1: Gunung sampah. Dekat rumahku tuh gunung apa ya? Gunung Keramat.
0: Gunung Keramat?
1: Iya, dekat rumahku. Dan namun, memang ini kayak suka terjadi sesuatu gitu loh.
0: Oh, di gunung itu. Astagfirullahaladzim, innalillah.
1: Iya, tapi bener loh. Jadi tuh kayak aku tuh ngerasa, kenapa ya di gunung itu tuh setiap kayak ada momen dimana kayak tiap bulan tuh ada aja truk kemundur, pick up kemundur.
0: Ya ampun.
1: Bener.
0: Itu tanjak banget kakak sampai kayak gitu?
1: Dia tuh bentuknya kayak gimana ya? Dia tuh nikung.
0: Oh, terus nikung. Tanjak.
1: Tapi gak, yang menurut aku tuh gak setanjakan gunung. Nah kan gunungnya gunung Ente Haryono. Itu namanya sebenarnya apa ya?
0: Padahal itu kayak cuman bukit doang.
1: Iya.
0: Suprit.
1: Mungkin itulah kita ya. Bahkan angkot aja kita bilangnya apa?
0: Taksi.
1: Iya. Ngeri banget.
0: Berlebihan banget.
1: Emang orang Samarinda emang suka gitu teman berdua. Apa-apa dilebih-lebihin gitu. Tapi kamu yang penting berat badan jangan berlebihan ya.
0: Aduh, betul.
1: Kita harus jaga kesehatan. Tapi ngomong-ngomong naik gunung, pernah naik gunung?
0: Pernah, mungkin. Serius? Staling.
1: Oh,
0: mungkin
1: sama. Biru. Sama, itu masuk ke gunung gak ya teman berdua? Tapi aku pribadi emang sebenarnya tipe orang yang agak takut naik gunung.
0: Kenapa? Karena jalurnya kakak atau?
1: Iya, takut kepleset. Terus kan kayak apa ya? Iya, takut. Kan bisa aja, misalkan jalan lagi becek, kita kepleset, iya, terguling-guling.
0: Bener.
1: Emang sih agak parnoan ya anaknya, cuman takutnya kayak gitu.
0: Tapi gak lu kemarin terakhir kali ke Bukit Biru tuh sampai kepleset sih? Karena memang di hari hujan kak. Kayak ya, masih awal tahun, terus kayak temen tuh ngajakin kan, karena udah nginep di kosan Galu, udahlah kita berangkat pas tengah-tengah mau ke Tenggarong itu malah hujan.
1: Terjal nggak sih dia tuh sebenarnya atau santai aja jalanannya?
0: Dia itu pertama-tama tuh kayak landai gitu kak, landai tapi tetap nanjak, lumayan ngos-ngosan juga. Baru kayak pas di pendoponya mau naik betul-betul ke atas bukitnya itu betul-betul langsung nanjak.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Belum pernah aku. Aku tuh cuman, kamu tau gak kenapa aku bisa naik Bukit Steleng? Mm-mm. Karena waktu itu aku

0: SMP ngambil nilainya ke sana.
1: Astaga.
0: Dan itu tuh Bukit Style nggak kayak sekarang.
1: Belum proper sekarang.
0: Bener-bener hutan.
1: Astaga.
0: Bener-bener kayak berasa naik gunung. Aku tuh kayak langsung apa namanya Seven Summit berasa waktu SMP. Kayak bawa tongkat ke atas. Kayak berasa Seven Summit teman pro 2 waktu zaman namanya anak SMP kan lebay ya. Gitu.
1: Padahal itu bukan pramukaan ya.
0: Enggak, itu ngambil nilai olahraga.
1: Ya ampun. Kayak terlalu, karena lumayan juga sih styling tuh kalau enggak olahraga.
0: Sekolahku sekolah orang have.
1: Oh.
0: Sekolahku itu punya kolam renang.
1: Hah?
0: Is. Punya mall.
1: Hah?
0: Rumah sakit.
1: Hah?
0: Ih, lapangan bulu tangkis.
1: Apaan?
0: Bahkan sekolahku tuh punya pelabuhan.
1: Apaan?
0: Iya, kebetulan sekolahku tuh di SMP 21, depannya SCP.
1: Astaga,
0: depannya Sungai Karangungus. Belakangnya rumah sakit jiwa, ada rumah sakit Islam. Baru ada pelabuhan, ya kan?
1: Ya ampun.
0: Kurang kaya apa?
1: Terus kurang kaya apa?
0: Sekolahku punya pasar tradisional juga.
1: Apa?
0: Kan pasar Sungai Dama.
1: Astaga, dekat situ lagi memang.
0: Iya,
1: pantes bisa ke styling.
0: Lengkap ya kan?
1: Pantes bisa ke styling.
0: Makanya sekolah orang have aku bilang. Aku ingat banget dulu makanya mami aku bilang kayak gini. Ih, sekolahmu lo keren, Fer. Kenapa, Mi? Soalnya sekolahmu kan punya kolam renang.
1: Kalau di situ kolam renang deket mana?
0: Apa?
1: Kalau di situ kolam renang deket
0: kolam
1: mana?
0: Kolam renangnya Sungai Karangmumus.
1: Ya Allah.
0: Kan, anak-anak tuh kalau udah siang-siang banyak berenang di situ gak lu? Iya.
1: Tapi sekarang kayak jarang gitu.
0: Masih kamu gak pernah lewat.
1: Iya, memang jarang sih.
0: Udah gitu kamu tahu gak sekolahku itu
1: ya
0: tuh
1: ampun,
0: nama jalanannya nama ikan-ikanan.
1: Oh iya?
0: Iya, sekolahku Jalan Tongkol. Iya.
1: Lucu banget lagi.
0: Untung gak nama sayur ikannya ya.
1: Iya.
0: Jalan Palumara. Itu lucu. Tapi ngomongin jalan ya. Aku kaget banget di Tenggarong ternyata ada gang Ariana Grande ya.
1: Sumpah.
0: Lah, kamu orang Tenggarong?
1: Bukan orang Tenggarong.
0: Orang apa sih?
1: Orang Kota Kemang
0: Janggut.
1: Kota Kemang Janggut.
0: Jadi kan aku ini lagi apa namanya? Kemarin minggu lalu tuh hari Sabtu lagi jalan sama Cindy sama Suli. Ceritanya. Terus pas jalan ke jalan apa gitu ngelihat ada gang Ariana Grande.
1: Ya ampun, lucu banget.
0: Iya, lucu. Apa kita buat juga ya?
1: Iya enggak sih kayak karena kan udah ada alat musik. Kalau sekolah galuh alat musik. Kalau kakak ikan ya.
0: Ikan-ikanan.
1: Kita harusnya di Samarinda bikin nih.
0: Iya.
1: Jalanan
0: nama-nama
1: Justin Bieber.
0: Iya. Mau kemana? Mau ke Katy Perry. Dikira kita ketemu Katy Perry padahal kita
1: ke jalan
0: Katy Perry. Benar. Ya, teman Pro 2 jangan lupa gabungan barengan sama Veranino
1: dan juga Galuh.
0: Kemana gabungannya Galuh?
1: Ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885
0: atau juga bisa ke Instagram kita di @radiprodua_samarinda dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi RRI
1: Digital.
0: Yeay.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kalau Kak Vera biasanya kan tadi nggak terlalu naik gunung kan kak?
1: Naik gunung mangga, gunung anggur,
0: gunung teling.
1: Ke semua yang ada apa namanya ada bukit-bukitnya kan disebutnya gunung.
0: Iya.
1: Gunung Mahkota 2.
0: Waduh, enggak itu. Ada. Itu jembatan enggak sih?
1: Oh iya benar. Gunung flyover.
0: Wah. No. Karena naik.
1: Mohon maaf tangan saya tadi kecantol sama headphone-nya si Isa PA kita pagi ini. Iya, gitu.
0: Semua nih di Samarinda yang naik dikit aja karena
1: bener.
0: Kita enggak punya gunung.
1: Benar.
0: Saking enggak punya gunungnya.
1: Iya, kita pengen deh punya gunung, tiba-tiba iya. Tumbuh gunung.
0: Waduh.
1: Ada gak yang jual bibit gunung?
0: Gak tumbuh.
1: Bibit gunung cari itu. Di apa yang di apa namanya toko-toko jual bibit tanaman di pelabuhan banyak tuh.
0: Kalau itu kayaknya udah
1: bibit penumbuh gunung.
0: Waduh, kalau kayak gitu udah
1: gunung,
0: banyak nih.
1: Gunung ini. Biasa, gunung api,
0: medium, gunung berapi.
1: Tapi di Samarinda, di Kalimantan tuh gak ada gunung api ya?
0: Iya gak ada, makanya kita ya beginilah. Apalagi Samarinda nih betul-betul gak ada sih.
1: Benar.
0: Kayak gak ada banyak juga, jalanan tuh kayak ya udah mau bukit juga gak yang bukit tinggi banget gak sih kak?
1: Tapi kamu tahu gak sih ternyata walaupun memang kita tuh gak punya gunung berapi yang aktif, Kalimantan katanya nih punya beberapa jejak vulkanik purba di masa lalu.
0: Wow, berarti di masa lalu tuh ada.
1: Iya nih kayak di daerah Niut. Semadum. Niut itu di mana sih?
0: Ih, kita, penasaran.
1: Iya, kita cari Niut di mana. Niut itu di West Kalimantan.
0: Wow, Kalimantan Barat.
1: Iya, itu ada Niut. Terus juga ini Semadum, coba kita cari ya.
0: Semadum.
1: Pak dung ding, dupa dung ding. Iya, sama West Kalimantan juga.
0: Wow, Kalimantan.
1: Terus kalau Metulang kita cari ya. Metulang ada di mana? Oh, North Kalimantan.
0: Oh, utara.
1: Bener. Oh, di sana dulu tuh ada. Karena memang ada ini, ada beberapa jejak vulkanik purbanya, tapi api atau aktivitas magmatiknya emang
0: udah mati, udah nggak aktif lagi.
1: Udah padam. Karena memang wilayah kita tuh kan sebenarnya kenapa nggak punya gunung berapi aktif?
0: Iya.
1: Karena posisinya nggak ada di atas zona atau tempat ketemunya lempeng tektonik.
0: Oh.
1: Kita tuh kadang cuma kena imbasnya aja dari gempa ya kan?
0: Bener, kayak misal kalau di Sulawesi
1: bener.
0: Kena, biasanya di ujung-ujung yang dekat-dekat pantai tuh yang baru-baru kena. Tapi kadang juga sampai sih Samarinda.
1: Iya.
0: Tapi kayak cuman kayak
1: vertigo gitu kan?
0: Iya,
1: kita tiba-tiba
0: bener.
1: Kayak tiba-tiba tuh kenapa pusing ya? Oh, apakah aku belum makan? Oh ternyata bukan.
0: Ternyata bukan. Tapi gue lu nggak pernah ngerasain sih. Maksudnya kayak kemarin tuh gak lu tiba-tiba di chat sama
1: ya, mohon maaf kamu kan gak perasa buktinya kan sekarang masih jomblo.
0: Waduh
1: ya kan? Kalau dia perasa kalo
0: tiba-tiba
1: kalo
0: tiba-tiba
1: dia, hey kalau dia perasa pasti dia sudah tidak sendiri sekarang sama Pro 2. Dia aja mengakui aku tidak merasa, ya kan?
0: Iya sih
1: tapi itulah ya. Tapi ada gak sih orang yang suka mendaki gunung berapi ya?
0: Kalau Galuh sih sukanya nonton aja. Nonton.
1: Apa? Oh iya Gunung Bromo berapi ya?
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar. Muncul aja iya. Orang ya.
0: Ada suara di background ya ini.
1: Benar. Emang dia kan background musik.
0: Iya.
1: Searching aja di YouTube. Isa ASMR. Ada suaranya. Jadi kalau ngomongin soal gunung-gunungan ya, banyak beberapa gunung yang saat ini memang juga untuk tidak boleh kita daki dulu ya kan.
0: Oh kemarin, iya karena di karena masih aktif ya.
1: Kemarin kan ada erupsi dari gunung Anak Krakatau. Jujur ya, aku jadi si Anak Krakatau tuh aku agak bangga kalau jadi dia.
0: Oh,
1: terkenal bahkan itu kan SpongeBob.
0: Sampai
1: SpongeBob ada Krakatau.
0: Hah?
1: Lah itu yang waktu mereka jadi ini pahlawan. Iya si Squidward jadi Krakatau.
0: Hah?
1: Iya.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Anak yang baru tahu.
1: Iya, jadi kayak ternyata Krakatau tuh segitu dahsyatnya
0: iya.
1: Ya.
0: Karena kan memang pas di masa lalu tuh sampai bener-bener yang bikin
1: iya, itu, iya parah. Pokoknya iya. Tuh sampai ke samudera itu semua tuh parah. Makanya waktu ada erupsinya gunung. Tapi
0: iya.
1: Katanya ya, kalau misalkan gunung berapi mengeluarkan erupsinya seperti itu malah bagus dibanding yang dia sama sekali tidak mengeluarkan, sekali ngeluarkan meledak.
0: Langsung meledak.
1: Itu ibaratnya orang dikata-katain sabar sampai puncaknya kesel, woi kayak gitu.
0: Itu biasa orang anu tuh, orang-orang sabar tuh jangan.
1: Iya makanya kita doain anak Krakatau tuh nggak jadi anak yang sabar. Karena takutnya kalau jadi anak sabar tiba-tiba meledak kan bahaya.
0: Bahaya banget.
1: Jadi ternyata gitu, makanya waktu itu kan ada yang viral di Instagram tau nggak?
0: Apa?
1: Jadi Gunung Merapi itu ngeluarin lava pijarnya. Oh, itu juga katanya orang ada yang komen netizen, aku orang daerah sana itu malah nggak apa-apa, malah bagus.
0: Gitu. Seperti itu, tapi memang iya sih biar kayak apa nggak yang langsung meledak kayak gitu tadi.
1: Bener, biar nggak langsung meledak. Makanya kayak mending dia ngeluarin sedikit-sedikit, sedikit-sedikit lama-lama jadi. Tapi ingat ya, anak Krakatau dulu tuh punya ibu, ibunya namanya Krakatau.
0: Krakatau, makanya disebut anak Krakatau.
1: Kalau nanti dia punya anak lagi,
0: cucu Krakatau.
1: Punya lagi, cicit Krakatau.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Apa buang ke sungai ya?
3: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
2: Lagian, tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini, 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: ini judul lagunya aku banget sih.
1: Apa tuh?
0: Like Me. Rapunzel. Like Rapunzel. Iya, Rapunzel.
1: Rapunzel.
0: Sebenarnya enggak boleh.
1: Enggak Rapunzel tapi Rapunzel.
0: Oh iya, Rapunzel. Harus ada hanya Z-nya.
1: Keluar lagi mode Syahrini-nya.
0: Tahu enggak sih aku gara-gara nonton Syahrini?
1: Syahrini.
0: Jadi, cara berbicaranya seperti ini.
1: Langsung.
0: Hempas maju, hempas maju. Ya Allah sumpah.
1: Maju mundur cantik, cantik.
0: Ciao Bella. Kan gitu dia.
1: Langsung.
0: Tapi kita ngecek ini dulu ya, cek fakta. Bagaimanakah di lapangan tentang gunung pergunungan ini? Apakah ada yang suka menanjak Gunung Mangga?
1: Yes.
0: Atau gunung
1: atau gunung Steling?
0: Iya, ya kita dengerin dulu teman Pro 2.
1: Check it out.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Halo teman-teman Pro 2, aku Kiel, hari ini mau ngasih

0: balik lagi bareng aku Misha Veronica. Kali ini aku lagi barengan sama teman-teman aku yang kebetulan akhir-akhir ini tuh aku lihat story mereka tuh lagi sering naik ke gunung. Nah, aku mau coba tanya-tanya nih, kira-kira mereka-mereka ini tim naik gunung karena hobi atau karena patah hati ya? Oke, langsung aja kita kenalan dulu. Kalian siapa sih namanya?
1: Nama aku Citra.
2: Nama aku Aci.
3: Aku Nisa.
4: Oke, boleh sebutin gak sih alasan kalian naik gunung itu karena apa?
1: Karena aku suka tantangan, terus juga refreshment pikiran aku. Dan selain itu, aku juga suka momen saling menjaga selama di jalur pendakian.
2: Kalau aku sih sebenarnya karena hobi ya. Tapi alasan patah hati itu sebenarnya untuk dijadiin cerita aja. Biar waktu mendaki jadi seru gitu deh.
3: Aku sering naik gunung, itu sebenarnya karena FOMO. Aku sering banget ngeliat FYP TikTok, itu orang-orang naik gunung, terus pemandangannya bagus banget. Jadi aku merasa kayak, aku juga harus naik gunung, aku juga harus lihat pemandangan itu secara langsung.
4: Nah, itu tadi teman Pro 2 alasan dari beberapa teman-teman aku. Kalau gitu, sekian dari aku, kembali ke studio.

0: Ternyata banyak yang
1: suka naik gunung karena pemandangannya tadi.
0: Karena pemandangannya, kira-kira karena patah hati.
1: Aduh.
0: Karena biasa kalau orang yang lagi patah hati itu apapun akan dilakukan.
1: Iya, banget. Apalagi kalau naik gunung itu kan enggak banyak kan, Kak? Apa namanya? Pas kita naik ke atas tuh kayak plong gitu rasanya.
0: Bener, waktu kamu naik Bukit Biru plong. Aduh.
1: Bener tapi.
0: Oh iya.
1: Jujur dia.
0: Wow, adikku juga suka waktu itu naik yang di Balikpapan.
1: Oh,
0: apa tuh ini balik kapan?
1: Bukit
0: batu-batu apa
1: bukit,
0: gitu?
1: Gunung Samarinda. Gak tau lagi. Karena teman aku.
0: Gunung Samarinda tuh nama kelurahan kayaknya di sana.
1: Beneran gunung Kak? Maksudnya jalanan naik?
0: Iya, nggak. Maksudnya di sana tuh ada Gunung Samarinda memang.
1: Oh, nama kelurahannya. Bertahu.
0: Karena rumah Gunung Guntur.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Karena rumah teman aku di Balikpapan itu
0: dekat Gunung Samarinda.
1: Dekat Gunung Samarinda.
0: Nama-nama kelurahannya di sana tuh kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Terus di sana.
1: Bertahu. Fun fact.
0: Iya, fun fact.
1: Fact.
0: Ih, palsu.
1: Aduh, enggak dong.
0: Fun fact katamu. Aku lebih suka ke pantai sih.
1: Oh, jadi daripada ke naik nanjak gitu lebih suka.
0: Tapi lebih sukanya di rumah masak. Yang aku lebih suka maksudnya.
1: Orang.
0: Coba
1: orang.
0: Jangan emosi, bisa marah aja. Marah. Jangan emosi. Langsung ngebanting-banting dia sama para dua.
1: Aduh,
0: tapi kalau ngomongin naik gunung, teman-teman aku tuh juga banyak yang naik gunung. Bahkan kayak apa namanya? Sekarang itu kan emang orang-orang tuh yang happening adalah olahraga ya. Tiba-tiba
1: iya,
0: naik gunung,
1: tiba-tiba diving, lari,
0: tiba-tiba lari.
1: Banyak sekarang ya, tiba-tiba patah hati.
0: Bener, tiba-tiba suka ternyata dia nggak suka balik. Wah, banyak sih itu. Kayak suka sama orang tapi nggak disukai balik.
1: Aduh.
0: Gak apa-apa teman perdua, cinta tidak harus memiliki. Ketika kamu disakiti, naik gununglah saja.
1: Iya. Kan? Gunung adalah pelarian.
0: Iya. Gunung adalah pelarian. Jadi kalau misalkan nanti naik gunungnya sambil lari ya.
1: Wah.
0: Naik gunung pelan-pelan aja kita dong kos-kosan.
1: Iya, kos-kosan apalagi lari.
0: Tapi kamu waktu kemarin naik gunungnya gimana?
1: Kayak ke Bukit Biru tuh udah 4 kali loh.
0: Oh,
1: udah 3-4 kali.
0: Kamu tiap banyak. Hari, badanmu langsing, kak betismu kencang.
1: Betis kencang.
0: Bener, tiap hari. Jadi buat orang yang mau diet, pergi aja ke sana setiap hari.
1: Aja.
0: Olahraganya ke sana, itu pasti langsing berat badannya.
1: Langsung.
0: Langsing berat badannya.
1: Langsing berat badannya.
0: Timbangannya dong yang langsing kalau gitu. Aneh-aneh aja ya teman Pro 2. Ya sudah teman Pro 2, jangan lupa gabungan sama Veranino dan juga
1: Galuh.
0: Kemana Galuh? Ke Instagram kita di
1: RRI. Pro 2 digit, Pro 2 sama Rinda kok
0: RRI
1: digital.
0: Pro 2 digital.
1: Itu aplikasinya.
0: WhatsApp kita di mana, Bro?
1: Di WhatsApp kita di 08125848785.
0: Kita ucapin happy birthday dulu. Siapa tahu ada yang ulang tahun hari ini.
1: Happy birthday.
0: Selamat birthday.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Dan saking gak punya pilihannya kan, gak kayak Bukit Biru, Bukit Biru, Bukit Biru. Terus kemarin tuh Galuh kayak diajakin sama teman ke Batu Dinding, kakak tau gak?
1: Oh tahu tahu.
0: Iya Batu Dinding.
1: Sana akhirnya.
0: Di mana ya itu ya? Kayak sebelum ke Balikpapan.
1: Oh.
0: Dan itu kak, ya ampun jalanannya.
1: Kayaknya adekku kesitu deh. Iya adekku kesitu deh. Dia ada batu-batunya di
0: atasnya
1: kan.
0: Bener.
1: Iya bener adekku kesitu. Terus tau gak pulangnya mereka numpang mobilnya orang.
0: Karena
1: kayak capek.
0: Capek gitu. Banget.
1: Tapi aku punya ini, aku punya suamiku tuh punya temen.
0: Mm-mm.
1: Temennya tuh karena jadi ceritanya kan emang udah kerja nih.
0: Iya.
1: Ternyata dia dapat beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di luar negeri.
0: Okay.
1: Sekarang lagi nunggu selesai untuk wisudaan.
0: Mm-mm.
1: Kosong kan waktunya. Jadi di kekosongan waktu ini karena kan dia juga akhirnya dibebas tugaskan untuk bekerja kan.
0: Iya, karena
1: jadi
0: udah
1: dia lagi keliling gunung-gunung di Indonesia.
0: Jadi sambil nungguin itu keliling.
1: Iya,
0: ya
1: sampai
0: ampun, seru banget sih.
1: Aku ngeliat kadang fotonya kulitnya dia sampai udah berubah warnanya. Karena kan dia
0: karena saking ya ampun, iya seru banget.
1: Iya seru.
0: Kalau ngeliat orang tuh ngeliat orang naik gunung tuh kayak seru banget ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita sendiri yang naik ngos-ngosan.
1: Karena tadi ibaratnya kalau kamu naik gunung, kamu harus latihan fisik juga.
0: Betul.
1: Jangan enggak ada persiapan tiba-tiba langsung kayak gini. Hah, aku akan naik ke Gunung Jayawijaya.
0: Semuanya, saya akan melakukan Seven Summit.
1: Yes, tanpa ada persiapan apapun.
0: Atau karena habis diputusin langsung, gas besok kita naik gunung.
1: Iya.
0: Jangan dong.
1: Besok Seven Summit nggak bisa teman pro dua. Nggak segampang itu karena Seven Summit itu udah yang ibarat tahta tertinggi di orang-orang yang suka naik gunung.
0: Gak banyak orang yang
1: musisi yang suka naik gunung. Firsa Bersari.
0: Firsa Bersari, suka banget nonton kontennya.
1: Konten gunung-gunungnya.
0: Sama Furky.
1: Oh Furky.
0: Terus Zawin.
1: Furky itu ini kan, adiknya Ai-Ai itu kan. Yang temannya Rachel Penya, Furky.
0: Gak tahu lagi.
1: Fuji.
0: Jauh banget nih.
1: Sama-sama full ada I-nya juga.
0: Iya, iya,
1: bedanya
0: iya,
1: RK sama J doang, iya, teman iya. Pro 2. Bedanya di situ doang. Tolong air ini saya esmosi.

0: Apa cuma aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.